Sutrisno Butoyo, Dinas Pariwisata Bantul memperkuat pengawasan kebersihan dan kualitas pelayanan di berbagai destinasi wisata untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Adi mengatakan, kenyamanan wisatawan menjadi faktor penting dalam mempertahankan minat kunjungan ke objek wisata di Kabupaten Bantul. Menurutnya, kebersihan dan destinasi wisata merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku wisata, dan pengunjung. Namun demikian, peran utama tetap berada di tangan pemerintah dan pengelola kawasan wisata. Beralih ke informasi lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DIY mengungkap hasil pemetaan terbaru terkait potensi kejahatan jalanan yang melibatkan remaja. Sebanyak 72 geng sekolah teridentifikasi tersebar di wilayah DIY dan 15 diantaranya masuk kategori rawan. Kepala Satpol PP DIY Bagas Seno Aji mengatakan, penetapan kategori rawan dilakukan oleh aparat kepolisian berdasarkan sejumlah indikator, termasuk riwayat keterlibatan dalam aksi tawuran. Untuk mencegah kejahatan jalanan, Satpol PP DIY melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Intelijen Negara Daerah, Korem, Kepolisian, Dinas Pendidikan, serta perangkat daerah terkait lainnya. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: 4 RRI ngeluluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Matur nuwun sutresno Butoyo. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Di pagi hari ini pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan sampaikan untuk Anda informasi harga pangan yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Sleman per hari ini sutresno Butoyo. Tanggal 9 Juni 2026, tepatnya di hari Selasa. Informasi ini saya kutip langsung dari hargapangan.slemancup.go.id. Ini adalah website resmi milik pemerintah Kabupaten Sleman. Diinformasikan dari harga beras terlebih dahulu, untuk yang terendah di Rp12.000 hingga yang tertinggi di Rp16.000 per kilogramnya. Harga gula pasir curah dari Rp17.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Harga minyak goreng dalam kemasan dari Rp19.000 hingga Rp22.000 per liternya. Kita beralih ke harga cabai seterusnya Butoyo. Untuk harga cabai di hari ini, cabai rawit merah di Rp66.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau Rp51.000 per kilogram. Bawang merah ukuran sedang Rp50.000 per kilo, sedangkan bawang putih Honan Rp29.000 per kilogram. Harga daging ayam untuk daging ayam boiler Rp34.000 per kilo, daging ayam kampung Rp84.000 per kilogram. Kita beralih ke harga komoditi selanjutnya sutresno Butoyo. Diinformasikan untuk harga telur ayam ras per kilogram Rp25.000, sedangkan telur ayam kampung per kilogram Rp55.000. Harga ikan kembung Rp45.000 per kilo, ikan bandeng Rp40.000 per kilo, dan harga udang ukuran sedang di harga Rp84.000 per kilogramnya. Kita berlanjut ke harga tahu. Untuk tahu putih Rp11.000 per kilo, tempe Rp13.000 per kilogram. Lalu untuk harga buah-buahan, jeruk lokal ukuran sedang Rp18.000 per kilogram, sedangkan pisang lokal ini setara pisang Ambon atau pisang konsumsi nggih, seterusnya butuh persisirnya Rp19.000. Lalu kita beralih ke harga sayur-sayuran. Untuk tomat sayur Rp11.000 per kilo, kol atau kubis Rp8.000 per kilo, wortel Rp12.000 per kilo, dan kentang Rp17.000 per kilogram. Demikian untuk harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Sleman. Untuk informasi lebih lanjut atau komoditas lain yang Anda ingin lihat, bisa langsung saja mengunjungi website resmi hargapangan.slemancup.go.id.
1: Say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say

RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kanthi lampahan

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan inter

0: Nasional Sarap Gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Endang Swasono Injing, program 4 RRI

0: Rumah tenar ingin leluri putih Jawi suara budaya Jogja Negoro Angin ya. Penyanyinya Silvi Kumalasari ini seterusnya Butoyo. Lagi banyak banget diputerin di beberapa radio-radio dan juga orang-orang yang pernah saya dengarkan kalau lagi nongkrong di mana, lagi kemana gitu, lagunya ini mulu gitu. Ya udah, saya hadirkanlah di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi penyemangat Anda ya, seterusnya Butoyo. Pagi hari ini kita update lagi informasi perakhiran cuaca dulu. Di mana untuk hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 kita akan pantau perakiran cuacanya bersama dengan BMKG Yogyakarta yang sudah siap pagi hari ini. Ada Bakti yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta Selasa 9 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitar wilayah DIY. Sementara monsun Australia terpantau aktif di sekitar wilayah Indonesia. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta. Berikut perakiran cuaca harian untuk wilayah DIY pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan, sementara pada malam harinya berawan dan dini harinya cerah berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Suhu udara di wilayah DIY Carmum berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin Carmum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana cuaca diperkirakan cerah berawan, berpotensi terjadi hujan ringan di waktu dini hari. Sementara untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara untuk ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan ini, tetap waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian informasi perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Suamiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.
1: Hai.
2: Mbak Irna, silakan masuk, Mbak.
1: Terima kasih.
3: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
3: Ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
3: Hati-hati loh Mbak, sama Mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh Mbak? Bikin takut aja deh.
3: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
4: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya Mbak ya?
3: Ah nggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.
5: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Endang swasono injing Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Kembali kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Sutrisno Butoyo dari BMKG Yogyakarta, sudah ada Prakirawan Arum yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya pagi hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Selasa 9 Juni 2025 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 24 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 55 hingga 95%. Untuk arah angin akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
4: Sutresna Budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen yang akan mulai bertahap tahun ini. Sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, dan petugas kebersihan. Beralih ke informasi lain. Penanaman nilai Pancasila dinilai penting bagi generasi muda menghadapi perkembangan era digital saat ini. Arus globalisasi dan media sosial disebut membawa tantangan baru terhadap semangat kebangsaan Indonesia. Perwira menengah Pusjarah TNI Letnan Kolonel Sus Ede Aulia menilai Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Nilai persatuan dan toleransi dinilai penting menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia yang beragam. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

RRI Yogyakarta Makarya Sesarengan Universitas Negeri Yogyakarta badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: tanahnya apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
0: Awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan tanah yang disakrokan. Kebayangan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu dan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah, setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
1: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966. Sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilang Rejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
0: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil, dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya ditelawah. Nah di situ ditelawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman resan itu bisa digali, walaupun itu kemungkinan belum, saya belum yakin sepenuhnya, tapi kan udah ada buktinya itu. Dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan, itu cuman angan-angan seperti itu. Kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari resan, itu kan sudah mirip. Walaupun saya sampai sekarang belum yakin. Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan, batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang, itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakraukan itu. Kalau kemarin-kemarin saya belum cerita yang tanah itu. Akhirnya itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Mbah Ngadimo.

0: Sebetulnya kalau nandur kaya ngono gunane apa wong nek nandur kaya ngono ya malah sesuk go dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohon kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan, ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain, terus nginget apa istilahnya Titan itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang. Di sana ya masih ada ini ada kayunya, sumbernya masih ada. Contoh di Wonosati kan masih ada bagus. Itu akhirnya itu ilmu Titan saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu Titan itu kata orang Jawa, niteni itu mengingat-ingat. Ingat. Dari misalnya ya kita tahun sekira misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini, nah, diingat-ingat sampai dewasa kan diingat. Nah Titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini, sampai sekarang kok nggak ada. Nah ini harusnya kita kayak gimana itu. Oh dulu di situ ada pohon, nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu Titan, ingat-ingat, mengingat gitulah. Kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah. Kalau sejarah saya nggak tahu persis, cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu Titen.
1: Dengan berbekal ilmu Titen yang dimiliki, karena Mang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat lawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya, kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu, karena pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui, ilmu Titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur setelah adanya pupuk kimia, itu tanahnya jadi bengkak, setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air. Itu awal-awalnya itu. Nah, sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya, sudah tahu, kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Mbah Ngadimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu
2: sengon ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, juga ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan, jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu, kalau misalnya tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama, situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tetera di sana, kalau nggak hilang ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya, tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran, kan langsung dikonsumsi itu langsung. Dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan enggak gitu tahu. Itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya, jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini. Dan kami itu orang-orang muda sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata. dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Ini sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah, itu yang mengelola warga di sana.
0: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Mbah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering. Ilmu Titen Mbah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Winesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan warung milik rakyat Wamira sebagai unit usaha baru yang dikelola Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Giwangan. Warung ini menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga maksimal sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Mengusung konsep seperti kios Segor Amarto yang telah dibangun pemerintah kota Yogyakarta. Menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Koperasi Merah Putih harus banyak membuat inovasi dan usaha. Beralih ke informasi lain. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum RI menegaskan, penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di Indonesia harus tetap tunduk pada prinsip perlindungan hak cipta dan tidak boleh menggeser posisi manusia sebagai pencipta utama karya. Hal tersebut seperti diutarakan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Herman Syah Siregar pada rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 8 DPR RI. Ia menyatakan pihaknya mengambil posisi yang seimbang antara mendorong inovasi teknologi dan menjaga hak ekonomi para kreator nasional. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, ngeluluri Buta Jawi, Suara Budaya Jogja. Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksaru Sutrisno Budoyo di hari Selasa jam 9 pagi. Saatnya kita gabung di kelas parian bersama dengan Romo Pegawan Murjon yang sudah hadir. Sugeng Enjang Romo.
1: Sugeng Enjang Mas Cantrik Jordan.
0: Inji, gimana kabarnya Mo?
1: Baik-baik, sehat-sehat. Sehat toh sekarang?
0: Sehat Mo, pastinya.
1: Kok suaranya rada bindeng-bindeng ya?
0: Oh, ini pakai penutup mulut soalnya.
1: Oh, mo. Gitu.
0: Kenapa kok ditutup mulutnya ya?
1: Iya ya.
0: Apa? Biar apa ini ya?
1: Main radio hubung laler.
0: Waduh. Malah geli saya.
1: Ya, selamat pagi Sutrisno Budoyo.
0: Sudah siap belum untuk kalau di sini waktunya kita berparian. Tadi pagi udah mau muni mau.
1: Oh, ngom muni.
0: Nek muni artinya iki, nek muni kok iso beda mau. Padahal iya, katanya sama loh mau.
1: Ah ya, memang beda. Oh. Nek muni itu terdengar bunyinya, bunyi
0: bersuara
1: bunyi, bersuara
0: nek muni-muni.
1: Nek muni-muni itu ada unsur marah.
0: Kok iso ya marah. Bahasa Jawa itu ya
1: kayak nek WA radi wocok muni-muni.
0: Wah, iki ketoke bakal seru ini pagi hari ini. Yuk silakan terus nabutnya seperti biasa. Kita sudah siapkan pertanyaannya sopo aku didengarkan baik-baik nanti. Kalau tahu langsung WA dan juga telepon. Voice note-nya enggak lebih dari 1 menit ya. Yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: upami. Prosedulur wajib joko karukunan.
1: Wow, anak cacing saumpami. Monggo seterusnya butuh kita buka anak cacing.
2: Ya.
1: Monggo.
2: Monggo, sugeng enjing. Adi An.
3: Sugeng enjing.
1: Aduh.
2: Aduh, jadi.
1: Nomor satu terus ini mah.
2: Nomor satu ki resep apa to ya ini?
3: Jengkel tenan nek karo aku anak mulanang sih.
2: Lah kok ampun jengkel lho, Bu. Lah
3: kuwi sing jengkel iki sing.
1: Sek jengkel sini, Pak.
2: Mangke oh sing jengkel iki Jordan po?
1: Heeh, saya Bu. Yang jengkel.
2: Oh, lah ngopo kok jengkel?
3: Kan langgar wong mlebu entuk nomor kok ya di olok-olok dikuyu. Lah itu kesempatan baik untuk monitor.
1: Oh, luar biasa. Mau tanya resepnya apa ya?
3: Resepnya gue ya sawang.
1: Nah, ini murid yang pokoknya masuk bisa aja enggak pokoknya masuk ini mau.
3: Wes ndak diatungi biti aku tak
1: ya.
3: Ngaturke parian.
2: Nggih, monggo.

0: Joko Karo.
1: Nah, pinter tenan anak shopper.
2: Bae putune.
3: Anak cacing menika pun wasani lur.
1: Lur
0: napa kidul?
1: Oh, lur rel.
3: Alor ka aku.
1: Oh.
3: Lur.
1: Lur.
3: Nggih, pancen derek parian.
1: Nggih, monggo, Bu.
3: Diante.
1: Weh,
0: adalah.
3: Apa yang bisa dihitung? Tapi tidak bisa dikurangi.
1: Bisa dihitung umur.
3: Oh ya, satu buat
1: nah, weh, pinter tenan.
0: Saya suwe saya pinter ya. Murite sapa?
1: Murite shop.
3: Tapi dosen tenan.
1: Oh, ning niki.
3: Kalau ditarik keras? Kalau dilepas jadi lemas.
1: Ditarik keras, dilepas jadi lemas. Jarum, apa benang jarum?
3: Bukan.
1: Apa ya? Tip aku.
3: Begawan?
1: Begawan apa begawan?
0: Jembit.
3: Tidak betul.
1: Yang betul apa?
3: Ketapel.
1: Oh, ini pelintang, Pak.
0: Pelintangan. Nek ditarik keras.
1: Oh, ditarik keras. Nek dilepas malah apa? Lembek ya, Bu ya? Oh, bener sih, guys. Masuk.
3: Ya, Pak, timbang kesuwen. Ayeme lemu-lemu.
1: Ayeme
3: nek ketemu karo nak dodan karo begawan.
1: Nah.
3: Pak De Murjono tansah sehat semangat.
1: Nggih.
3: Matur nuwun nggih, Pak De.
0: Oh, nggih.
3: Nggih,
0: amin.
3: Keluarga.
0: Nggih.
3: Bahagia selalu.
1: Matur nuwun. Nggih, bahagia selalu.
0: Monggo ditarik keras. Ya anu asal anu apa sugenge cing pari anu.
4: Keras sekali.
1: Nek ini enggak ditarik pun ditarik lemes terus ini, Pak.
0: Iya iki. Iki wis ra iso keras iki.
1: Wis tak simpen videonya Pak, nanti tak share ke jenengan.
4: Pari anu.
1: Pasti naon adep-adepan rai.
4: Bisa naon. Apa Pak Morarung ini ngarani bisa naon? Apa
0: tuh? Pasti naon.
4: Naon?
1: Ceblesan rai. Iki le mergo pasinaon mlebu terus iki, Pak.
0: Iya,
4: gara-gara itu aku njuk malake lengket karo panjenengan ber.
0: Wah, ning kae sakwetara suwe ora mlebu e ngopo ya?
4: Suwe kae ora mlebu? Lemes.
1: Lemes terus, Pak.
4: Lemes ora iso mlebu kae.
0: Ya, yo, gendang.
4: Rasa telurku. Kek patang no pitakonku.
0: Ya, terus
4: kon pras doja.
0: Terus
4: lacing kui
0: apa. Terus
4: hari ini butuh isa kak ya elor. Ayo elor, ngono aku melu-melu.
0: Melu-melu toh.
4: mereka raisa ketemu karo kakak Morjana.
1: Cukup.
4: kan malah main sepak bola. Orang ketemu Dede Zerdan, aku semakin gelap.
1: Nyuatan nyoto.
0: Dadah. Matur nuwun.
1: Ya, sik tenang ya, Mbak.
0: Lajengipun sugeng enjing parikan.
5: Don enjing matur.
0: Waduh, iki tenang.
1: Moh harus lihat foto ini, Moh. Ini fotone wis tak simpen ini.
0: Wah ta. Fotone nganggo apa?
1: Oh, beda, Moh. Benten-benten.
5: Iki foto sing kepiro, Gus?
1: Wah, ya enggak ngerti nek foto ke berapa ini. Pokoknya koleksi.
5: Jenengan bisa foto aku nggih, Moh.
1: Ayo ki.
5: Nggih.
4: Prastur.
5: Ki meng turu-turu mo.
1: Iki kok geter-geter.
0: Nggih.
5: Mboten iso lagu liyane.
1: Nggih, mboten napa-napa.
4: Cepat tangan wangsalanku. Wangsalan prasojo. Anak sing tak pahami. Prastur wajib jaga.
0: Jeleng
1: glong glong glong glong glong glong dong dong dong.
5: Lur mawon nggih.
0: Nggih.
5: Niki nune sedhik-sedhik mawon nggih. Menulis surat menggunakan pena ya Gus ya. Sambil duduk di tepi kolam renang. Untuk sahabatku yang jauh di sana ya Gus ya.
1: Di mana?
5: Ambon.
1: Rawani.
5: Ucapkan selamat siang.
0: Ya.
5: Semoga tetap cantik.
1: Matur
5: nuwun.
1: Yes, sami-sami. Lanjut.
0: Monggo salajengipun sugeng enjing parikan.
6: Sugeng enjing parikan.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Enggak apa-apa, Mong. Ini tombo glow tadi enggak masuk soalnya.
6: Oh, iya, bener.
1: Boyong kalegen nih, Mong.
6: Lah, tadi itu dari Mbah Noyo tendang tambah Mbak Ana.
1: Tendang meneh.
6: Buseng lek gono. Wes ngantek
0: kok hilang. Kokean tendangan.
6: Iya, makanya itu. Ini tumben kok dikeki wektu.
0: Oh, nanti.
6: Nggih. Mau nderek Pak Murjono.
0: Ah, monggo.
6: Rengeng-rengeng, nggih.
1: Nggih, monggo, Bu.
6: Pratulurku.

0: Pak Murjono, Pak Dirda.
1: Sami-sami, Bu.
0: Nggih.
1: Sugeng enjing. Lanjut lagi.
2: Sugeng enjing, Parian.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Jineman, Sajiman.
3: Apali.
1: Nah,
3: 100 untuk Mayor.
1: Nggih, matur nuwun. Monggo, Bu.
3: Anu napa niku kula tak jawab.
1: Nggih, Bu.
3: Bor.
1: Nggih. Lur, siap.
3: Lajeng anu mawon. Heeh. Wonten parian ning kula mengarung ngeguyu Mayor.
1: Loh, kenapa?
3: Nalika kamu tanya terus soalnya arem didik anak
1: oh
3: kalau mau
1: tentu
3: nih Mayor dan arem nganu yang pulang anak
1: ini
3: kalau kukung itu
1: siap
3: aku mau untuk baca-baca tunggu kembang anak
1: siap.
3: Mau
1: ngerti nih kemarin. Siap. Matur nuwun, Bu. Sami-sami, Bu Sajiman. Monggo, Mok.
2: Monggo, sugeng enjing, Parian.
4: Mangga.
1: Lakone mlebu, Mok.
4: Mangga.
1: Iki lagi.
4: Mangga.
1: Lagi gak kepenak mau atine mau.
2: Oh, apa ya?
1: Rotok mangkel.
2: Oh.
4: Pokoke timun sikiarane.
1: Ah.
2: Apa kuwi?
4: Ora gumun ora digatek.
1: Tapi kok aneh tetep mlebu ya.
4: ya ora apa-apa. Tak tunggu nganti cengklungan. Engko mbakne jam 10. Mbak nengko jam
1: 12.
4: Mbak nengko jam 1.
1: Jebule jam 6 esok. Jam 6 esok jebule.
4: Jebule ya jiwang.
1: Waduh, wis ra melu-melu mau nek iki mau.
2: Ah iya.
4: Basudira kabaripun.
2: Sae. Nggih, sae pangestunipun. Nak nggih sami sehat to, Bu.
4: Pangestune syukur sehat.
1: Nggih, rodok sehat.
4: Kula mboten ajeng sing tanglet cantrik.
2: Wis gak oke sing dendam ro kowe iki
1: ngomong. Oh ya, Pak. Mbah ya iki.
4: Niku sami kok. Pernyataanku sami.
1: Kok do dendam apa tak cuti wae apa ya?
4: Eh selung makan.
1: Malah dijarno.
4: Peraturan. Go. Can't stop.

0: Gusti, Gusti.
1: Ya Allah, rapopo.
0: Ya Allah kok kayak gini banget ya.
1: Rapopo, sebenarnya kabeh sehat.
0: Injih, Pak Yanto.
1: Kabar sehat nggih.
2: Ya. Amin,
0: doanya.
1: Iya, aku tak jajal melu nembang nek
2: iso. Nggih, monggo.
1: Terus

0: prosedulur kejaganan kerukunan.
1: Wah, apik tenan jebule iki lho. Elok, elok.
2: Jawabane ya min kudu padha lur.
1: Lur.
2: Iku ya padha kabeh lur to.
1: Sedulur.
2: Iya.
1: Siap. Parikane.
2: Parikane. Tuku gethuk. Wadahi rangsel. Arep mlebu matuk gathuk. Nanti mangkel. Diklimpangke terus.
1: Diklimpangke.
2: Niku anu Rama Begawan.
1: Nggih.
2: Sing marahi suwe janjane nggih niku anak Bu Anjenengani. Dadi ledo mlebu suwe mergane sing nanggapi nggih niku.
1: Oh, anak ngoten.
2: Aku ya padha mau kegeblak ping bola-bali.
1: Sinten? Sinten sek dimaksud sinten?
2: Nggih sinten mawon. Nah, iki sing penting jan
1: Mas. Sinten mawon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Acarane dugae mangkel ketok. Lanjut.
3: Monggo sugeng nginjing parian.
4: Aku wis ora anu lho Pak Mur.
3: Nen.
4: Aku wis anu
1: wis
4: salus
1: aja aku. Waduh, ora iso. Ora iso.
3: Dipai dulu lho, Mbah.
1: Ora percaya.
4: Ora percaya.
1: Heeh.
4: Sehat-sehat Pak Mur.
3: Nggih, sehat-sehat nggih.
4: Ora ketemu iki.
3: Nggih.
1: Lho, kemana aja enggak ketemu?
4: Sing sitok iki tak tekok.
1: Ada lagi ngomongnya halus.
4: Ketemu wae di marai padu.
1: Ra ono lho radio liyane sing kok ngene lho, Mbah.
4: Benen. Heeh. Wes dak ketemu-temu engko.
1: Nah,
3: nggih.
4: Rodu lurku. Kepatangan wangsalanku. Wangsalan prasaja. Anak cacing saupami prosedulur wajib juga ketentreman.
1: Nah, Muni.
4: Mur.
3: Yeah.
1: Siap.
4: Darat disamperke. Omahe cerak orang amperke.
1: Kaya sapa?
4: Ya sapa? Sapa-sapa kuwi?
1: Sapa-sapa kuwi?
4: Ketek banyune aku. Dua kentek rawan yang lembut.
1: Wah, kaya sopo.
3: Siampet.
4: Sopo.
1: Sopo ya.
4: Langsung Allah payungnya hilang. Jangan korot di bumboni. Jadi duduk saja semelang. Oke, rondo sing doang ngenteni.
3: Waduh, ya.
1: Contohnya sopo.
4: Contohnya sopo.
1: Nah,
3: ya sopo-sopo kuih.
4: Sopo-sopo kuih. Contohnya perjadawi.
1: Perjadawi.
4: Persatuan janda juga.
1: Perjada gukit ya, Gunung Kidul. Gusti, Gusti. Cukup?
4: Cangkrimane si jiwa ya.
1: Waduh, wis kanggo cangkriman barang iki.
4: Hewan apa sing ora duwe tabon?
1: Tabon itu apa?
4: Wis.
1: Sik tabon itu apa, Pak? Aku enggak ngerti.
4: Pikir dhewe apa tabon iki?
3: Tabon iki
1: rumah.
3: Omah apa?
1: Tabon itu apa? Rumah atau apa?
4: Apa? Wis lho.
1: Enggak ngerti ya tabun itu apa?
4: Tabun iki pekarangan.
3: Oh, pekarangan.
1: Oh,
4: pekarangan iki blekicat kuwi.
3: Oh.
4: Nang dindi go digawa omahe.
1: Oh, alah.
4: Eh. Wit apa sing paling kuat?
1: Wit apa sing paling kuat?
4: Oh.
1: Apa ya wit e? Wit ringin.
4: Eh.
1: Wit ringin.
4: Aduh.
1: Apa ya wis tak tip we.
4: Wit gedang.
1: Anak. Oh, jantungnya neng jopo?
4: Nah, ora lah neng gun wayangan kan dinsil.
1: Oh, nego. Oh,
3: angge.
1: Iya.
4: Gula Jawa rupanya coklat.
3: Iya.
4: Karena jenis tua, tapi tetap semangat.
3: Semangat.
4: Merdeka.
3: Iya. Wah, noyo.
1: Mbah Tony Booster.
3: Iya. Monggo sugeng injing parian.
5: Sugeng.
1: Nah, padang bulan. Saking pundi niki?
5: Ngandhap.
1: Ngandhap pundi, Mo?
5: Napa?
1: Ngandhap pundi?
5: Ngandhap udara.
1: Ngandhap. Homo.
5: Teko wetan.
3: Wetan pundi?
5: Wetan Kaliprogo.
1: Aduh, monggo, Mo.
3: Kulon pundi?
5: Kulon Kaliopa.
1: Kok bener kabeh iki?
3: Monggo, Mo.
5: Lebade batang
3: nggih. Saking mawi sekar.
5: nyekar mbok
3: iki. Langke.
1: Ayo no.
5: Aduh piye ya. Petanganku.

0: Andate lor arani ro
1: gleng
0: dari ampun
1: nggih
0: kursi goyang sikile papat
1: heeh
0: mek berjuang do golek pangkang
1: nah
0: nggih terus dalan sepur dilumpati
1: heeh
0: ajur mumur dilakoni
2: wah
0: lah yo acur mumur
1: betul
0: lah iso mlaku biyen
1: ini kebanyakan main
0: pangan kok
1: kebanyakan main tenis ini gara-garane ini
0: gara-gara lah iso mlaku acur mumur
1: lanjut mo
0: lanjut deh waduh apa yo
1: nah
0: wah ini kursi goyang sikil papat ki
1: oh
0: goyang goyang ora iso melumpat
1: wah
0: ayo tau kaya mimi lan mintuno gremat-gremat rak ngoten mawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, kita jeda dulu ya, Mo.
2: Ya,
1: okay. Nanti kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Enteng swasono injing Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Masih di Parian bersama dengan saya Jordan Talsor dan juga Romo Bogon Murjono. Mo, kita ya? Baca WA dulu ya, Mo.
4: Oh, sudah ada yang.
3: Heeh. Oke. Okay. Apa kita diamin aja, Mo?
4: Eh? Nanti kamu diamuk-amuk lagi di. Oh. Nanti do muni-muni.
3: Nek muni wae ra apa-apa, ya, muni-muni.
4: Ya. Iya.
3: Kita dahulukan dulu yang voice note ya, seterusnya butuh ya. Buto, ya. Ada Pak Suryo ngirimin voice note, kita dengarkan.
5: Padrian Senginjang Mas Jodan dalam Mas Bondi anak cengeting menika namine Lur Lur mengatakan gini Bantul menika wonten desa sing aneh-aneh lho Mas Jodan namine gini aneh-aneh tur ger desa napa sing napa atut rutut tan genggang sak rambutnya ngaten atut rutut tetep napa chemistry desa napa Mas Jodan Jo Megatan.
3: Oh Jo Megatan.
5: Bantu lagi wonten desa sing mboten gadah rambut Mas Jodan.
3: Napa niku?
5: Gundulan. Nah, napa ta?
3: Gundulan.
5: Gunung Budak.
3: Oh Gunung Budak.
5: Lajeng meramah ngilen nggih. Kulum Rogo gadah kecamatan utawi kapane neng Kang? Nembe dipun tinggal pacare menika nggih. Kecamatan apa? Samigalao.
3: Samigalao.
5: Menjang tetap saya semangat. Salam budaya.
3: Salam budaya. Lestari budaya iki gojekane wong tuwa iki. Apik-apik.
4: Samigalao.
3: Bu Supriyati 125 cc. Nggih.
6: Sugeng Enjang Parian Pak Demur Jono kalian Mas Jordan kalian pun ditawartasipun sami sedayanipun nggih. Kula radio kula nembe sadadose dangu mboten ngawiat sakmenika badhe ngawiat nggih. Kula badhe jawab atas Bunda Dwija kalau wau menika badhe Parian nggih.
3: Monggo Bu.
6: Pak Demur Jono kalian Mas Jordan.
4: Nggih, monggo.
6: Tuku bayam dawa gagange mung sagegem. Dikelan sore tetep ayem ngadepi kahanane digawe tentrem rasa ning atine mekaten kemawon Pak Demarjono kalian Mangjodan matur nuwun sugeng makarya
3: lanjut
6: Kengijang.
3: Lagi Kengijang. Pak Kasiono.
7: Kulo Pak Kasiono Mbolawen Telaga Adi badhe nderek batang bangsal menika Mas Jordan so Bapak Murjono. Prokadangku putri

0: Kang pitakon saking RRI anak cacing nikulur inggih naminyo. Mekaten Mas Yordan, so Bapak Murjono, anak cacing niku naminipun Lur. Aku mancing, matun wun.
1: Siap, matun. Pak Tupar.
2: Parian suku nginjing Popo Murjono lan Mas Yordan talak seru.
1: Gimbang.
2: Prostulurku gek patangan wangsalanku wangsalan prasojo anak cacing saumpami prostulur tansah jogo kerukunan ngoten mawon nggih Mas Yordan talak seru lan Popo Murjono.
1: Siap.
2: Jawabanipun jimin kok lur ngoten mawon mungkin nek gedawan durasine matur nuwun.
1: Sami-sami. Lanjut lagi Pak Toyo di luar.

0: anak cacing iku lur araniro.
1: Telur.
0: Anak cacing ini pun lur.
2: Siap.
0: Matur nuwun.
2: Sami-sami. Butarmi.

0: jawabanipun anak cacing lur.
1: Oh, siap.
0: Mas Jurdan kalian Bapak Murjono
1: sami-sami
0: makan
1: parian. Matur nuwun. Ini yang WA ada Mbak SV Hendrini saking Lumajang.
2: Buruh.
1: Batangan kula anak cacing menika lur sama begawan kalian Mas Cantri. Pak Agus Prasto anak cacing lur. Mbah Gendro arane anak cacing menika lur Pak Mujur. Pak Murjono dan Mas Jordan.
2: Pak Mujur.
1: Mujur. Yo ngalah. Matur nuwun. Mbah Mulyo Naga Tirta anak cacing menika arane pun lur. Bu Widyaningse cacing cilik parian manuk emprit mencelok godong tebu dadi murid sing sregep sinau. Pitik cilik nutuli dedak tumindak becik mesti kepenak. Oke, Bu Yanuase jawabannya lur gitu. Kita buka telepon dulu ya, Mo ya.
2: Oke.
1: Monggo 0274540333 Sutresno Budoyo.
2: Monggo sugeng njing parian.
1: Halo.
3: Lho, sugeng njing parini.
1: Parini benten, Pak.
2: Nggih. Oh, niki semangka.
3: Betul.
1: Glundang-glundungi.
3: Nek iki ning aku ya ora arep sambat, nek ketendang-tendang ya bola.
2: Oh, aku ge pun anu kok pun mesti nggih, Mbah nggih.
3: Wis kulinan.
2: Kulinan nggih. Nggih sing penting bahagia.
1: Bahagia.
2: Gak mbak
3: langsung ya baik jawabannya lur.
2: Lur
1: siap
3: lur
2: gih
1: sampun yo no pari ano
3: latihan ngomong yang sekarang ye didek didek joko tikir ngombe tiap buat tetip pikir marak kemumet joko tingkir lungon yang wates nek dipikir marai gratis ngelar kloso neng pataran mangan bubur karo bakwan dino sloso oparihan temu Pak Murjono karo Mas Jurdan piya jine
1: Nah. Matur nuwun Mbah Man. Lanjut lagi.
2: Monggo sugeng njing parian.
4: Sugeng njang Pak Mon.
1: Ini Romo Semar. Pun medal dereng mo.
4: Ampun.
1: Oh. Saking pundi medal nipun?
4: Saking niku wau gedungan. Ya sama Dewon.
2: Nggih, min.
4: Kula iki Acing selatu rohi.
1: Nggih.
4: Nomor rante sakit ta?
2: Tase.
4: Nggih. Kang Winding nggubung riyen.
2: Ah nggih. Mangke paring dawuh riyen.
4: Nggih.
1: Wonten dawuh napa Rama?
4: Lah niku mangke manjurkan yen slot paring sakit dawuh tenene Pak Murjo.
2: Wah, oh,
1: ngaten.
2: Nggih. Ayo ki.
4: Kepake wonten dalem Pak Dimo. Kangen
2: sira metu.
1: Hai. Delok foto riyen mo.
2: Foto ra kena jak omong-omongan kowe.
1: Ayo.
4: Kendo
2: pindarengan sani Pak Dimo. Amin amin.
4: Oke. 3 hari 5 hari mungkin kulo tak hubungi jenengan.
2: Oh nggih, nggih.
4: Pun selane Pak Timur nggih mungkin kulo terus ngubungi.
2: Nggih, nggih.
4: Enten kangen-kangen.
2: Nggih.
4: Matur nuwun, matur nuwun.
2: Oh, nggih.
1: Nggih. Siap.
2: Matur nuwun.
1: Meng arep ngomong kangen mo. Oh, iya.
2: Monggo sugeng enjing parian.
5: Sugeng enjing parian.
1: Waduh.
2: Oke.
1: Gimana?
2: Dina Selasa.
5: Neng kutro.
1: Nah, santai dulu deh.
5: Yes.
1: Kok lemas?
5: Aku gak sesuai kaku.
1: Waduh. Waduh. Waduh. Saya keras. Oh,
5: watuk toh. Printeng gak mau.
1: Printeng gak
5: mau. Ketapel gak mau.
2: Keneng-keneng printeng nih.
1: Aduh. Aduh nganti sakit wetenge iki. Ayo Pak.
5: Yo.
1: Sapa meneh ya? Sapa malih nggih?
5: Waduh lorku.

0: Lampra Sojo anak cacing saum pami pratulurku podon jaga karukunan.
1: Lur
0: mas
1: siang
0: panting pakanannya apa
1: lur sang sinten meleh nggih
0: apa
1: Arab salam malah sinten meleh nggih
0: oh gunung kidul lah ya mas tejo blangkon wah sing kondrang nggih ngatur mawon ya
1: sampun nggih matur
0: assalamualaikum
2: salam Romo Kumbokarno.
3: Nggih, monggo sugeng enjing parikan.
4: Sugeng enjing parikan.
1: Waduh iki. Betara gono.
4: Nggih, leres. Pak Murjono di midangetke an sang Brimob teng riki rada sauntara.
3: Oh, nggih to.
4: Kula ajeng mlebu ngepel mboten wani, maka digeguyu niku. Lantane Pak Murjono. Oh, mlebu kok digeguyu.
1: Niki. Oh, anak pawon.
4: Dan riki alhamdulillah seneng mulai mireng ke jenengan jur karpe kulo geden nyambut gawe ning kulo ra set nyambi moto
3: oh nggih
4: itu aku ngendi kontrol
3: kulo
4: ngendi ya iso mlebu nggih mriki teke amin milih se niku wau pun namo setunggal lo
1: nggih
4: pun dadi sedek kulo nggerek mawon
1: oh nggih oke siap anak tawon
4: gabung ngeten iki dimireng kae sederek
3: kabeh. Nggih.
4: Seneng rong.
3: Nggih.
4: Sampeyan belum tau selon ya. Niku wau ajeng mlebu ket wau. Eh pensunan ten iki matur nanu nggo dilo ki.
1: Siap
3: nggih. Oke. Nggih matur nuwun.
4: Panjenengan cobraan kadine ketemu.
3: Oh nggih. Nggih.
1: Nuwun. Anak tawon arane.
3: Monggo sugeng enjing parikan.
4: Sugeng enjing Pak Mojo.
1: Waduh. Ini kemana aja ini?
4: Kalian hasil dan sing bagus dhewe.
1: Waduh, nggih, Pak Yono kemana aja?
4: Ning mantul kok. Mantul Mas Bidan iki nek nggawe guyu. Iku para pini sepuh winter tenan ana.
1: Duh. Digojloki.
4: Digojloki. Pak Murjono kalau ber lah jeneng robokan lho.
3: Oh nggih. Kok mboten sias?
4: Ya. Lilalah niku kanca kula teko.
3: Hmm.
4: Wah, dikandani kalih Dani Cakrabuan Pak Murjono dateng ngono.
3: Hmm. Wah, anten. Anten.
4: Nggih. Kula bedhek nggih.
3: Nggih.
4: Dan sak bagus kan Pak Murjono.
3: Nggih.
4: Bedhek mawon. Lur.
3: Nggih, siap.
4: Parikane anu mawon. Iso gender, iso gambar.
3: Hmm, nggih.
4: Okay. Linggo jeder ora iso nyepang.
3: Waduh.
4: Ana kluwo digawe tape.
3: Nggih. Okay. Hmm.
4: Entuk rondo oke anake.
3: Waduh.
4: Nggih, ngaten ke mawon.
3: Nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
3: Nggih.
1: Nggih. Satu lagi.
3: Monggo sugeng enjing parikan.
4: Sugeng enjing wah entuk koretan e jalan barang. Selamat pagi.
3: Nggih.
1: Nggih, Pak Sinten.
4: Dan Suwana. Selamat ya, Mas.
1: Oh, jalan Pak
4: Barang Kota Wonosari.
3: Weh.
1: Baron.
4: Ora iso mlebu ya, sampe sehat, Mas. Nggih. Gur arep takon ora ana lanang ora ana wedoke kok iso mana.
1: Watu.
4: Weh. Nek ora iso jawab dinggo PR wae, Mas.
1: Watu, Nero, watu.
4: Ora ana wedoke lho, Mas. Ning iso mana?
1: Nggih, duit.
4: Wes, dinggo PR wae nek ora iso.
1: Lah kepiye?
3: Nggih.
1: Lah wes dijawab nggo PR terus iki kepiye? Ya, ya matur nuwun. Kita baca WA lagi ya, mau cepet aja ini. Ada Mbak Jio, jawabannya lur. Mas Arif jawabannya juga lur. Mbak Sini jawabannya lur. Bu Karsipi jawabannya lur. Terus Pak Jumakir jawabannya apa ini? Mikul seket diuntuk. Mikul seket diuntuk.
2: Ini kok seket tulisannya? Oh, iya, suket dientul-entul, tresnane wes banget, ora bisa kumpul. Ngisor kretek banyune agung, ono duit, ono duit krentek apa? Krentek neng ora wani nembung. Ono sumur neng tengah sawah, yen diparingi panjang umur sregep pong ibadah. Ye, ki jalu serandaan, anak cacing namini pun lur buwit. Mas Bur, Mas Jordan, error raiso batang.
5: Waduh.
2: Kulo nyawasi cangkriman, bo ojo nganak lowo, yen ngendiko. Ojo nganak lowo toyo Mas Bur, Mas Jordan, ojo pret-pretan. Kampret maksudnya. Romo Prajana lo usado, lur. Nyang pasar temon kulon, nyang pasar temon kulon, mong dikongkon. Sabar alon-alon mesti kelakon. Pak Untun bedane pun kremi. Ada Pak Jemangin bener ya. Lur, niku anak cacing. Bu Sri Hartini Sugeng Jang Parian derek jep cacing, lu anak cacing lur. Pak Giring. Giring Widiarta Sugeng Jang. Dawa siang. Momur Jono kalian cantrik. Derek Parian mohon ono ketupat di talenye welat. Menawi lepat nyuwun atusan papat. Welat itu apa, Pak? Welat.
5: Welat itu apa kulit bambu itu.
2: Oh. Nyuwun lepat atusan papat, menawi lepat nyuwun atusan papat niki, Pak. Matur nuwun. Pak Ferry, apa nih? Ngirimin potion apa iki? Kayak salah ya?
6: Jenenge elur.
2: Oh, tak pikir salah. Mbak Suro Hargolawu, anak cacing, lur parian Regudoro Satrio ing Job Jodipati. Peputra asmane Gatot Koco. Suterusno Bojo nyawiji acara RRI sedaya mugi tansah bagya mulya. Anak cacing lur arane. Yen kanti anak terwelu, yen ora penting aja ninggalake acara iki lur. Benon randat. Oh, benon randat sing penting mlebu. Monggo mo, ada salam lagi enggak mo?
5: Ada ini yang dengerin kita itu banyak ini,
2: siapa
5: tapi
2: nggak
5: masuk. Ya seperti Kanjeng Condro Prawiro Yudo di Keraton Yogyakarta, Romo Yudo Dirgantoro Sabdo Dadi Bantul, Romo KMT Projo Suwasono Keraton Yogyakarta, Mas Agus Lilur ini dosen ISI Yogyakarta, Pak Trosto juga dosen ISI Yogyakarta, Mbak Lilin itu di Gumul Kabupaten Klaten. Lalu mau untung putren pleret Mas Rio Cahyo di Projo itu dipanggang, dipanggang-panggang di Gunung Kidul itu. Kanjeng KRT Wijaya Pamungkas, Pak Sukirman di Lendah Kulon Progo ini selalu memonitor kita. Putri Suatmini itu juga dosen ISI. Mas Rusdi Banjar Dadap itu di Potorono. Yutemu di Sri Harjo Imogiri. Pak Mulyadi itu di Desa Njelok Kadilajo Kabupaten Klaten. Yu Jamilah ugi di Pringgolayan Yogyakarta. Terus Pak Suyanto Tanjung Tirta Berbah, Mas Danu dari Kota Gede. Nah, ini tambah lagi nih. Pak Supari dari Sambeng Borobudur.
2: Waduh.
5: Ini juga selalu memonitor kita.
2: Matur sembah nuwun. Ini ada lagi yang WA nih, Pak Gombloh MC.
5: Weh.
2: Anak cacing lur matur nuwun. Luar biasa pendengar. Ada lagi Pak Rejo Susilo Sewon monitor Sewon
5: gitu. Weh, iya.
2: Nembe mawon niki.
5: Ah, terima kasih.
2: Sampun, Mo.
5: Sampun. Ini jawabannya
2: apa nih, Mo?
5: Sudah betul tuh, anak cacing adalah lur.
2: Nah, mantap jiwa, pinter semua. Ya,
5: terima kasih ya yang sudah masuk lewat telepon maupun lewat WA.
2: Inji, matur sembah nuwun Romo Begawan Murjono sudah hadir di sini. Matur nuwun juga Sutrisno Budoyo yang sudah gabung lewat WA dan telepon. Kalau begitu, kita berdua pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan hanya di Parian Pro 4 RRI ngeluluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bantul mulai mengoperasikan posko sistem penerimaan murid baru atau SPMB sebagai pusat layanan informasi dan konsultasi bagi calon peserta didik serta orang tua. Posko yang berada di kantor Disdikpora Bantul tersebut dibuka mulai 2 Juni hingga 2 Juli 2026 pada hari kerja. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto menjelaskan, proses SPMB saat ini masih berlangsung dengan jadwal yang berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Sebelumnya Disdikpora Bantul juga menyediakan aplikasi simulasi pendaftaran yang dapat diakses masyarakat hingga 1 Juni 2026. Aplikasi tersebut disiapkan untuk membantu calon peserta didik memahami mekanisme seleksi yang berlaku. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa opini tersebut menunjukkan laporan keuangan Pemda DIY telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam pemeriksaan keuangan, Sri Sultan menegaskan Pemda DIY tetap berkomitmen melakukan perbaikan sistem dan birokrasi sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga semua aktivitas Anda, pekerjaan Anda hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini Sutresno Budaya sudah kami siapkan Ketua Pramataram. Masih melanjutkan cerita Sang Prameswari memasuki seri yang ke-12. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

sedaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan kalih welas. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Kowe mrene. Ono apa? Ning bolatanmu kok ora kaya padatan Kakang Sinungsari.
1: Bener kandhamu. Aku arep mlebu pawon iki mau rasane yo mandek mang. Apa dadi karepmu apa ora?
0: Kok mandek mangu dadep dadi karepku apa ora ki jane ana apa? Kok polatanmu ora padang kaya adate kaya duwe rasa susah apa sedih? Ana apa Kakang Sinungsari?
1: Nek kelingan lelakon sing wis kepungkur aku ki arep ketemu kowe iki tenane pancen duwe rasa sumelang kok menawa aku ngene karo kowe, kowe nglerok ke aku ngono, kowe ora kepeneran atimu.
0: Ya nek sing
1: tak wanek-wanek ki saiki aku kudu ketemu kowe, Sari.
0: Lah wong arep ketemu aku ya kok diwanek-wanekke nek pancen kuwi ana wigati sing aku kudu ngerti. Ayo saiki kondo wae aku jeneng nglerokke kuwi ora nek pancen ora kleru ya aku ora nglerokke. Ana apa coba kunduwa Kakang.
1: Lah kok wong urip kok ya werna-werna ta ya. Nek kelingan lelakonku sing wis kepungkur, aku ngugemi gunemu. Nek aku karo kowe iso resmi dadi manten, yen Mas Roro kendhedhes karo baguse Wiraprana wis klakon. Aki awake dhewe melu resmi dadi manten.
0: Iya.
1: Lelakon ing Ponowijen baguse Wiraprana sedo mergo kahanan kaya ngono. Nek aku ngugemi gunemu, jur kapan aku karo kowe iki resmi dadi bojone? Mergo sing diarep-arep awake dhewe saiki wis ora ana kabare Mas Roro kendhedhes. Kepiye? Baguse Wiraprana wis sedo. Nek kowe nuhun iku apa? Bebasan aku ki ngenteni dangdangan watu.
0: Kakang Sinungsari, aku rak wis tau kondro to. Bareng saiki Mas Roro kendhedhes ki ora cetha ning di papan dununge njur kepriye besok kapan kondur ning Ponowijen. Mongko baguse Wiraprana ya wis sedo. Iki aku saiki anane mung manut kowe, Kakang. Wis to kowe aja semelang.
1: Tenan po kowe?
0: Loh, lah ya tenan aku terus kudu kondo apa?
1: Sebab ngene. Aku kondo karo kowe aku tumindak ngene kleru, ngono ora bener. Katemben wae iki mau aku ki ketemu baguse Maeswakni. Pancen sengaja aku nggoleki. Ya karepku ki aku karo kowe iki lek enggal bisa resmi. Aku nyuwun pangestu.
0: Kowe matur nang ngersane baguse Maeswakni ngono. Ha terus piye? Baguse Maeswakni.
1: Baguse Maeswakni.
0: Jerongke.
1: Luputke aku.
0: Luputke.
1: Kahanan lagi kaya ngene. Wong-wong Ponowijen ki lagi padha susah. Bedhae bendungan Ponowijen ki saiki wong-wong gek padha mikirke kepiye sebabe, apa sebabe njur iso bendungan ki iso ana meneh kok iki nyelo-nyelo ki karepmu piye? Apa sesuk meneh ra kena dirembuk? Ngono kuwi tembunge baguse Maesa.
0: Oh, ngono kuwi. Dadi nggonmu rumangsa luput kleru mergo diluputke dening baguse Maesakni. Ning bener kok ngendikane baguse Maesakni kuwi, Kakang?
1: Kok kowe iso kok.
0: Lah wong lagi kahanan kaya ngene kok ya kowe matur ngersane baguse Maeswakni. Mongko saiki baguse Maeswakni ki rak ya rumangsa duwe tanggung jawab ana ing Ponowijen kene. Dadi kowe yen dunekke nyaru wuwus, ora ngerti kahanan ki ya pas.
1: Yo yo ora jeneng aku nglerokke baguse Maeswakni ora. Ning coba upama baguse Maeswakni ki sing dadi aku. Mesti ya kok penemune kaya
0: ya ora nek baguse Mas Sakni aja tok padake kowe. Nek baguse Mas Sakni kuwi nggone menggalih dinalar. Lah nek kowe apa-apa wiwit biyen tekan saiki apa-apa grusak-grusu apa-apa ora sabar kok Kakang. Rumangsa ora kowe. Nah, mbok yo wong ki sing jeneng wong arep bebrayan Kakang, aku wis anane manut, aku ngugemi sumpahku tekan kapan Kakung ya wong lanang sing dadi bojoku. Iki ya mung kowe besok. Ning saiki ki awake dhewe ki manut nderek. Nek saiki kahanan lagi kaya ngene ora tentrem kahanan kudu gawe bendungan sing iki dibutuhke kawula akeh.
1: Yo.
0: Ki awake dhewe ya kudu sabar.
1: Aku pancen ngrumangsani. Nek perkara sesambunganku karo kuwi pancen aku ngakoni nek aku cilik atiku. Aku arep ngene mengko semelang ana lelakon sing
0: semelang aku ning liya ora aku ki sing ora iso tak laleke ka lho sumpahe nggonmu mangan awu kae waduh dadi nek Kakang Sinung Sari ki ora lahir batin tresno tenan karo aku ya ora kelakon to sing jeneng awu kok dinggo sumpah-sumpahan kon mangan kowe ya man
1: ya syukur nek ngono dadi aku teko mrene iki kowe ora nesu to
0: ya ora nesu kok dadi katresnane sing teko kok nesu mengko nek wong lagi susah dinesoni mindah kaya ngopo atimu saya lara saya jempling jerit to mentas wae disrengeni
1: bagusé
0: masak niku tekan pawon kene tak sengene wah kaya ngopo
1: atimu tenan atiku seneng tenan iki kowe kondo sing kaya ngono kuwi tak ugem-ugemi tenan
0: lah ya sing jeneng senajan awake dhewe iki durung resmi to Kakang ning wong aku ki ya sumpahku Kakung sing tak tresnani ya mung Kakang Sinung Sari. Ben kowe iki temandang apa wae ben semanggem. Ben ora duwe rasa was melang. Ben mantep ngono lho dadi yen saiki kahanan rung tentrem. Ya wis ditunggu sesuk kapan de tentrem. Muga-muga wae nyenyuwun kek mendang tentrem bendungan sesuk ya ben kek ndang dadi ngono.
1: Lega atiku, tenan lega atiku mergo aku teko mrene ora tok ladaki. Mungono ya. Iki mumpung Kang Dimpil karo Derpo.
0: Apa? Iki ngono ning ndi to?
1: Ora ngerti aku. Ning aku pancen nglimpekke sengaja aku iki ketemu kowe ya.
0: Senengmu nglimpekke ngene iki lho Kakang.
1: Lho kono ki wong
0: kok. Lho kok nek nganti Kang Derpo Kang Dimpil goleki njur kowe ngerti ning kene. Waduh mesti bengok-bengok ra karo-karuan mengko.
1: Nek Dimpil ki wong aku ki malah duwe gagakan, gagapan nek dheweke iki niate iki arep ngubrah-ubrah lehku sesambungan
0: karo kanca-kanca kaya ngono kuwi. Kuwi panyokro bawa sing ra becik.
1: Tak delok kliriping mripate kuwi wis
0: ketok. Ora, kaiki sing jeneng kekancan remaket ki mbebeda ngono kae Kakang. Kuwi aja duwe panyokro bawa sing ora becik,
1: mengko nek aku kleru
0: kuwi nek
1: ora kakon karo kowe ya trimo.
0: Iya ya aku ki percaya nek pancen kuwi ki tresno tenan karo aku. Aku ya lahir batin tresno.
1: Sesuk ngenteni apa saiki luweh prayoga
0: malah arep ngobong ora sembrono
1: lho iki
0: gaweanku iki mau urung rampung lho wah jeru mangsaku apa no tak gawe kritang sok apa
1: rasa
0: aku
1: wis padha ngombe sing tanpa ana kegambaran wis ngombe ngunjuk wedang sing legi
0: alah. Bangsa aku lagi.

0: Kowe tansah ngantep atiku, Kakang. Seneng. Aku ora bakal songgo rungi meneh senajan awake dhewe iki durung resmi, Kakang. Mong ayo awake dhewe tansah nyuwun muga-muga pepeten iki enggal padhang. Saiki bendungan sing lagi padha disengkut, muga-muga mengkondang dadi nang rampung, Kakang.
1: Sari. Kabeh gunungmu wis tak ugemi. Tak simpen tekan ati.
0: Iya, iya, Kakang.
1: Kanggo nebus dosaku karo Baguse Maeswati. Mergo aku ngerti yen Baguse Maeswati bakal bangun bendungan anyar.
0: Iya.
1: Aku tak njaluk pamit. Aku kepengen golek Baguse Maeswati arep sak

0: Bel? Bel? Nang ndi ta kowe iki? Bel? Dimbel?
1: Hei!
0: Wah, Jan. Digoleki kok ora ketemu-ketemu.
1: Wah, wong edan.
0: Oh, karang aku ki nang kene iki jenenge.
1: Apa? Mbok ya wong tua ki ora usah kulinoso. Dadi kaya wong bingung, bengak-bengok.
0: Wong nyatane aku ki butuh kanca. Anak aku ijen ki rak yo nglangut. Rasane njur pikirane tekan ngendi-ngendi rak engko repot malan.
1: Nganti kaya wong ora tau mikir tekan ngendi-ngendi. Wis kulino mikirke masalah sing werna-werna kok dadak tekan ngendi-ngendi. Nek kaya sak awake dhewe ki rak wis kulino ta ngadepi lelakon-lelakon ya kepenak, ya rekoso. Ya enak, ya ora enak, ora wis
0: bendina. Ana rak ya beda karo kanan saiki to. Aku ya gumun lho, kanan kok ya ora nganggo rampung-rampung matumpo-tumpo. Lah ya ora geger padepokan. Dadine saiki kanan wis kaya ngene iki, saya arep susah meneh to.
1: Wareke ora warek mangan, ning warek mergo ngadepi kahanan. Nek bedhae belik kuwi ora iso gawe gegere wong ta.
0: Nek belik sing bedah wae apa-apa. Ah sing bedah iki bendungane.
1: Ha iya.
0: Nek mung belik wae digawe dikeruk sithik wae iso tukul meneh belik. Ambarang bendungan semono jembare bodene sakmono kok banyune kimplah-kimplah jur saiki wis.
1: Nek bedahe belik, nek bedahe bulik malah tambah penduduk.
0: Wis saeng-aeng lekmu. Arep ngomong karo kowe.
1: Bedah apa jenenge? Operasi bayen kae.
0: Wes kowe bangsa sing ae-ae. Iki ora sembrono lho iki le omong tenanan lho iku susah tenan.
1: Iki ya tenanan.
0: Mun saking aku kemuritan antem
1: tangane sepaneng kok ya ming susah kok awake dhewe ditekoni wong anane kok malah ming malah emosi mergo pikirane kenceng.
0: Aku ki saiki
1: aja dinggo kenceng.
0: Agak lu dira inggil tenan nggih kok nek salah omong lak kampleng plok ngono nak malah dadi malah kainan kowe.
1: Ya aja ta. Wong kok darah tinggi lho kowe iki.
0: Ah wong ngger goleki ora ono iki saya mangkel ya aku iki. Kowe iki karemu isih seneng ning padepokan apa ora?
1: Lho. Seneng nek le seneng iki seneng ning rak lek mikir iki rak iki lho. Bedhaing bendungan gawe susahe wong akeh. Beda nek bedhaing Bantala, oncating sukma ya ta. Lukar busana, cemplungke kawah candra dimuka. Arep munggah swarga kok iso telu. Santen, sarem, salam, enak. Nek bedhaing belik rak ngrusak-ngrusake wong. Nek bedhaing Bantala uncating sukma iki gawe swargane menungsa.
0: Kuwi apa kuwi pamane apa?
1: Wong bedol telo.
0: Kok iso nganggo bedhaing Bantala?
1: Lho, bonggol telo kan tok bedol rak bedah. Bumine bedah.
0: Wah.
1: Uncating sukma mati to nek dibedol.
0: Wah.
1: Telane terus donceki lukar busana.
0: Weh,
1: cemplungke kawah candra timuka, cemplungke jarang ngumep. Arep enak munggah swarga kek iso telu. Santen, sarem, salam.
0: Weh,
1: dipangan enak.
0: Enak
1: nek bedhaing
0: coloke mripatmu kuwi ya.
1: Dadi ora iso gawe nandur telo ta.
0: Omong sing domong iki bedhaing bendungan mlake susah kok malah njur ngandake telo. Dugu adok ndur dadi enak. Kok saya kon dhewe mangkel lho kowe iki kok an. Mbok omong iki liyane kuwi.
1: Kowe Kang. Ngono. You know. Ora usah melu susah. Susah iki nek aku kowe susah kabeh wong susah. Yuk sapa sing arep madangke? Yo. Sing arep dunekke sing nalar sing endi? Sing genep sing endi? Lho rak ra ono.
2: Yep. Sing susah dhewe iki aku.
0: Ngopo kowe susah ngopo?
1: Nek kowe susah dioyak-oyak masalah nek kowe kuwi.
2: Masalah apa?
1: Ayo mbok kok masalahmu apa?
2: Mula nek ora ngerti kuwi kudu takon.
0: Ayo kowe iki.
2: Iki aku tak omongke, kowe do susah iki luwih susah aku.
0: Kowe iki susah mikir apa?
2: Loh. Perkara bendungan bedah terus wingi dok nemoni bagusnya maesu hati
0: ngomong ya ngomong rasa nuting-nuting nolok moto ngerti
2: ayo meripatmu

0: aku sing mae iso hakne.
1: Iya. Malah padha ning kene.
0: Nggih.
1: Kang Jalu Sinungsari Kang Derpo Dimpil.
0: Nggih.
1: Mlumpuk ning kene.
0: Nggih. Wis kowe aja omong dhisik. Kowe ya aja omong dhisik. Dimpil ya aja omong dhisik.
2: Kabeh ora entuk omong pokoke iki.
0: Aku sing arep omong.
2: Kancane ora entuk omong kok kowe omong dhewe.
0: Iki aku sing arep omong dhisik.
2: Aku jenenge ora adil kowe jenenge.
3: Ora ya anggota e.
0: Aku dhisik.
1: Ya sing cocok. Padha padu ki ono apa? Ono apa to Kang?
2: Aku lan dhisik sing omong, Gus.
0: Ngopo aku dhisik kok?
3: Ayo duwe hak omong e.
1: Bagus e. Omong kok kena omong ora runtuh.
0: Bagus e. Kula nyuwun pangapunten bagus e. Ngen kula mpun wani nalika teng bendungan wau. Kula nyuwun pangapunten saestu kula.
1: Wis
0: mut nesu
1: nggih. Iya, wis ora sang rembug lelakon sing wis ora apa-apa. Aku ya bisa ngerti kaya ngopo rasane atimu karo para sedulur ing Ponowijen kene ora apa-apa.
0: Mboten duka.
1: Ora, aku ora nesu.
0: Matur nuwun bagus e. Nggih, nggih, matur nuwun.
4: Senanten ugi kula bagus e kula wingi matur bagus e mbok bilih lepat kula nyuwun pangapunten.
1: Ya, ya ora dadi malah iki ngene.
2: Ora aku wong loro dan njaluk ngapura, aku kok njaluk apa iki, Duran?
0: Karepmu.
1: Kaya ngono kok meri. Ngene Kang Derpolan.
3: Aku luput kula ning ngrasake judheg le do ditakoni wong pirang-pirang niku kok iso bedah niku pripun? Dur kabeh do mbubuke kula kalih Kang Derpo.
1: Wis to, rasa ngrembug lelakon sing wis. Sing cetha iki aku wis arep wiwit golek papan, aku arep nulut kali. Papan ngendi sing prayoga bakal tak gawe bendungan anyar kanggo pijol bendungan sing bedah nalika semono.
0: Lho Gus, kula nderek
2: tilase niku ra ya kena dibangun meneh to, Gus.
1: Aku rak wis tau kandha to. Iki dawuhe Bapak Mpu Purwa. Aku kadawan gawe bendungan anyar sing papane ora ana ing bendungan sing bedah kuwi. Malah dawuhe iki
3: sing arep kanggo nambahi apa?
1: Nggonku gawe bendungan iki ana ing sak kiwa tengening Bulak Karautan kok Kang Jal.
0: Malah pengriko.
1: Iya.
0: Oh.
2: Anu mawon sing sae niku.
3: Amange do mboten wani adus teng mriko. Mboten wani ngangsu teng mriko.
2: Bagusane kalih niki sinung kalih si Jalu sing tindak. Kula tak kalih si Dimpil tunggu padepokan mawon. Amange pripun nek ora ana sing tunggu.
1: Iya, iya, ya sak karepmu. Iya. Nek pancen Kang Jalu karo Sinungsari arep ngetutke aku. Ayo ayo budal saiki.
0: Nggih, nggih.
1: Ayo.
0: Nggih, Gus.
3: Nggih.
0: Wis ya.
3: Ya.
0: Derek bagus e.
3: Gedhong

0: kadah deduka dalem sang aku menawi sowan kula kapenggalih randhat.
1: Yo, ning ora dadi ngopo. Senajan nggonku ngarep-arep wis wiwitna.
0: Ning niki.
1: Kowe katon sowan hatiku wis lega.
0: Punten dalem sewu. Saestunipun mandeg mangwangin kula badhe sowan wonten ngarsa dalem. Awit ditiwancinipun katimbalan.
1: Nah, aku nduwe panduga menawa kowe sangga runggi kono bakal sowan ning ngarsaku.
0: Nah niki. Nanging punten dalem sewu sang aku.
1: Piye-piye?
0: Sak sampunipun kula sowan penyang dalem nedaken menawi nembe karenan ing penggalih.
1: Pancen bener eh. Mula kowe tak timbali iki arep tak paringi pirsa.
0: Inggih.
1: Nek ngene iki aku janji lenggah dhewe iki kaya ora. Ora mantep atiku nek. Ora ana abdi sing tak jak ngendikan arep tak paringi pirsa senenge atiku.
0: Inggih. Inggih. Menawi wonten kepareng dalem sang aku. Kula nyadong dawuh. Lan badhe ngertos menapa ingkang jalari rena penggalih dalem.
1: Sarak ngono. Kowe ngerti kan dedes. Yen tak ngendikake karo kowe nek tak pundhut karo.
0: Inggih. Inggih.
1: Wis kelakon aku ngendika. Piye wangsulane kan dedes? Wangsulane kan dedes saguh sendika dadi garwaku pitanten.
0: Ngaten menika.
1: Iya. Wah.
0: Sinaosa kula mboten mireng piyambak aturipun Ken Dedes kok nderek remen manah kula.
1: Nah, ndur atiku iki cemeplong. Rumangsa dosaku iki di ngapura dening Ken Dedes. Awit sing jalari sangsarane Ken Dedes, kelangan keluarga katresnane aku melu dosa awit saka dawuhku nalika semono marang kudu sempono.
0: Inggih,
1: sing kapindho saguh dadi garwaku. Nah iki sing gawe penggalihku seneng lan mesti bakal nggonku ngasta pusaraning praja ning tumapel bakal saya kencar-kencar.
0: Menawi ngaten sang aku. Boten sisip kalan pecani pun dah arcaya buka dharma.
1: Loh iya.
0: Ngedikani pun sampun ati meco menawi Ken Dedes meniko pawestri ning beneh kalan pawestri sanesipun.
1: Pancen ngono kuwi. Sebab coba saiki kita paringi preso lembute atine si Ken Dedes.
0: Inggih.
1: Lumrahe wanita kuwi nek wis dimingi-mingi bondo, dimingi-mingi kalungguhan mesti bakal kegut manut apa sing di kersakake sing peparing.
0: Noning.
1: Nanging Ken Dedes ora. Ken Dedes ora kaya ngono kuwi. Mula angel nggonku bakal goleki piye carane ngluluhke atine si Ken Dedes bisa nampa nggonku njaluk pangapura marang dheweke. Nanti aku munjuk aku matur marang sang arcaya Buddha Dharma piye carane nggonku bakal ngendika karo Ken Dedes. Ayo rening dang arcaya ku yo wasis
0: neng iki
1: tegese iki nyakrabawa nerawang atine wong sing bakal tak kersakake ku aku diparingi prisa supaya aja nganti meksa. Ojo nganti kasar marang Ken Dedes.
0: Inggih.
1: Sak piturute. Lho kok kelakon e? Kelakon luluh atine si Ken Dedes.
0: Ning ngaten sang aku.
1: Iya.
0: Mboten badhe klentu menawi panjenengan dalem mundhut garwa Ken Dedes.
1: Iya, iya.
0: Ken Dedes menika wanita mboten namung saged nurunaken para aku. Nanging malah keporo dados baboning para ratu.
1: Ayo kuwi saya mantep atiku.
0: Iki.
1: Apa nalika semono aku wis tau ngendika yen Ken Dedes kuwi wanita sing ana ing anggane iki sumunar cahya. Iki yo tak aturake marang Dang Arcaya. Ngendikane kepriye? Wanita sing kaya ngono kuwi kena sinebut Arda Nareswari.
0: Enten tegesipun?
1: Tegese ya kaya sing tak aturake kuwi mau. Sing bisa nurunake ratu-ratu ing besuk ing tanah Jawa.
0: Inggih. Wah. Mugi-mugi ingkang muka wesu pan berkah dateng Sang Aku. Soanipun badhe palakrama kalian Ken Dedes mboten manggih skoro-koro. Kalaksanan kelampan yang dalam mundut garwo Ken Dedes saged nurunaken para ratu ing bumi Jawi.
1: Ya, aku nedha nrimo awit saka panyengkuyung. Mulane aku bakal netepi nggonku dadi jejering pengayoman. Mundak dikira aku iki wong sing ora ngerti tata krama tembunge prasaja ngono.
0: Kepareng.
1: Wong cilik wae arep padha rabi kuwi nganggo nglamar.
0: Inggih.
1: Lah aku ngersakake Ken Dedes aku ya kudu nglamar. Witontor.
0: Nglamar. Keluar dateng keluarganipun Ken Dedes
1: tentune. Nah, iki mulane kowe tak dawuhi supaya nglarah kula wargane Ken Dedes kuwi sapa ditimbali mengko aku sing bakal nglamar. Apa mengko aku dhewe apa bakal utusan sapa sing tak patah. Ning iki golek ana kula wargane si Ken Dedes kowe dhewe bisa kowe utusan kena.
0: Sang Aku. Keluarganipun Ken Dedes kados boten-boten kejawi namung Maeso Agni.
1: Maeso Agni
0: iki.
1: Oh iya.
0: Ban.
1: Wis. Sopo iki?
2: Kula Deksina.
1: Deksina ngopo?
2: Badhe suwah.
1: Ya, Apa, eh?
2: Kuwi pangapunten saestu Sang Aku, kula barung sinang mboten tinimbalan sowan. Namung badhe manggih Kakang Witantra.
1: Oh, malah butuh ketemu Witantra.
2: Iji, jalaran dipun susul semahipun.
1: Oh, iya.
0: Badhe sampun tantri.
2: Iya,
0: heeh. Ono podo sinau.
1: Wis bukan mlebu wae, didawi mlebu.
0: Gage-gage.

0: Tantri.
1: Inci kakang.
0: Ono po kowe nusul aku? Aku lagi suan sang aku.
1: Inci, nyuwun pangapunten sang aku. Sungkeming pangabekti kula konjuk.
2: Ya, tak tampa apa, ono perlu apa katone wigati banget. Wes coba apa sing tok karepake karo bojomu Witantra.
1: Oh, inggih.
2: Aku marengake.
1: Inggih.
0: Ono apa? Raden
1: Kakang. Menika perkawis Adi Mahendra, Kakang.
0: Mahendra?
1: Inggih.
0: Ono apa Mahendra?
1: Piyambakipun crios menawi bapakipun inggih Paman Lembu Anengah. Sedo, Kakang.
2: Lembu Anengah.
0: Sedo.
2: Sedo.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan lansia harus dipandang sebagai aset pembangunan. Indonesia tengah memasuki fase meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi tersebut berpotensi menjadi bonus demografi kedua menuju Indonesia Emas 2045. Saifullah Yusuf mengatakan peningkatan jumlah lansia harus diiringi upaya menjaga kesehatan dan produktivitas dan dapat tetap berkontribusi dalam pembangunan nasional. Beralih ke informasi lain. Tentara Nasional Indonesia, TNI, menilai generasi muda menghadapi tantangan besar di era digital. Media sosial dinilai rawan menjadi sarana penyebaran radikalisme. Kepala Subbidang Sejarah Prajurit dan Hubungan Masyarakat Bidang Pelestarian Sejarah Prajurit Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia, Letnan Kolonel Khusus Ede Aulia mengingatkan pentingnya penguatan nilai Pancasila. Menurutnya, globalisasi membawa tantangan baru bagi generasi muda. Ia mengatakan perkembangan teknologi informasi mempengaruhi pola interaksi masyarakat saat ini. Karena itu, pemahaman kebangsaan dinilai penting diperkuat melalui pendidikan digital. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya Bu Dori, di kesempatan siang hari ini, Anda yang masih sibuk dengan aktivitas Anda atau mungkin juga Anda yang siang hari ini bisa menikmati istirahat, begitu nggih. Sudah kami siapkan koleksi lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi menarik yang akan hadir hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali di sesi kali ini, canting jali catatan penting Ojo Nganti Lali sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini dengan satu bahasan Hanuman Sugeng Midhangetaken.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: RRI Yogyakarta, Makarya Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan tining mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumunggu kepareng meresani dinten Rebo tanggal 11 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 11 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kanthi lampahan

0: Saya tersambut dia koleksi lagu Bossa Nova Jarutu Kara di kesempatan kali ini, seperti yang baru saja kita dengarkan dari Dian dengan Ila Tanpo Balung. Bahwa kita di pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, dan kali ini sudah kami siapkan untuk Anda Teras UMKM yang akan berbagi pengalaman, berbagi strategi dalam mengembangkan UMKM. Kali ini bersama dengan PKK Maju bersama Lurah ya Sumarsi Lanjih Beningko pada keaturagen dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Perumpat RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Kita akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik Sutresna Budaya, saat ini saya jalan-jalan lagi nih di daerah Semen. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu pelaku UMKM. Ini juga usianya cukup sepuh, tapi enggak sepuh, tapi aktif ya ternyata. Ternyata masih sebagai pelaku UMKM, walaupun usia itu tidak membatasi orang untuk berkarya. Begitu, ya. Saya sapa dulu, ada Ibu Sinten meniko.
2: Ibu Wanti.
1: Ibu Wanti.
2: Iya.
1: Ibu Wanti produknya nopo ndamele?
2: Anu produknya anu krecek.
1: Krecek.
2: Krecek manggleng ya.
1: Krecek itu kalau di daerah Semen itu bukan krecek yang dari kulit sapi itu tidak, bukan. Tapi dari singkong.
2: Singkong ya.
1: Iya, dari singkong. Krecek krecek manggleng itu terus apalagi buatnya?
2: Sawut singkong.
1: Sawut dari singkong. Yeah. Oh gitu. Sawut singkong seperti ini yang kering ya ini ya?
2: Iya, kering.
1: Oh, bukan sawut yang basah.
2: Bukan.
1: Oh gitu ya. Sawut singkong kering begitu.
2: Supaya anu agak tahan.
1: Oh, tahan misalnya dibawa oleh-oleh kemana-mana gitu nggih, Bu nggih. Oke. Nggih, Bu, rumiyin usaha menekuni usaha ini dari tahun pinten, Bu?
2: Ya, kurang lebih ada anak saya SMP.
1: Oh, saat ini pun kelas pinten saat ini, saya SMP niku.
2: Pun rumah tangga.
1: Pun rumah tangga berarti pun puluhan tahun.
2: Jadi 24 tahun ada.
1: Oh, 24 tahun. Wah, luar biasa. Ini namanya sawut singkong gitu, nggih. Dan Bu, singkong niki gawe sawut kali digawe krecek niku milie singkong utawa telo sing kados napa, Bu? Jenis nopo?
2: Ya, yang udah umur, ya udah siap panen.
1: Siap panen?
2: Iya.
1: Jadi mboten wonten jenisnya misalnya, ketan, ini jenis singkong ketan, singkong nopo, mboten?

0: Sebenarnya kalau lebih baik krecek itu yang ketela anu singkong yang singkong enggak enak, malah singkong yang pahit lebih bagus.
1: Pahit itu kalau lebih bagus.
0: Jadi umpamanya diolah, kita anu cara mengolahnya tuh pokoknya digodok tuh enggak cepat hancur dianya tuh. Bisa bertahan.
1: Bisa bertahan.
0: Jadi kalau kita anu bikin krecek itu dibelah-belah tuh di enggak cepat hancur.
1: Oh,
0: kalau
1: gitu. Ya. Lah nek kale samute niki berarti beda mele telone.
0: Ya, anu sama aja. Tapi soalnya prosesnya juga sama. Sama krecek sama, cuman bedanya kalau sawut kan pakai alat yang lebih kecil, bisa.
1: Oh, gitu.
0: Kalau krecek anu
1: yang gede-gede dirisi.
0: Enggak, gede. Ya dirisi pakai anu manual, pakai pisau gitu. Biasa ya.
1: Gitu.
0: Soalnya aku kalau tahu sekarang kan ada anu alatnya garuk itu loh.
1: Gitu.
0: Tapi aku coba yang pakai garuk itu kalau digoreng gimana? Kalau yang pakai pisau itu digoreng, wah ternyata lebih bagus yang anu siapa? Pakai manual yang
1: pakai manual di garuk itu.
0: Pakai pisau.
1: Di pisau.
0: Iya.
1: Berarti
0: itu.
1: Di pisau itu berarti butuh waktu panjang.
0: Panjang, juga. Tapi kan aku enggak sendiri sama anakku.
1: Oh, gitu.
0: Jadi umpamanya aku kan satu rumah sama anakku.
1: Mm-hmm.
0: Aku yang bagian anu bersihin kok ngoncek-ngoncek itu,
1: tapi
0: yang bagian belah itu anakku, lebih anu yang lebih muda,
1: gitu.
0: Lebih
1: terus pendak dino ndambel napa mboten.
0: Ya waktu itu umpamanya itu prosesnya kan 3 hari kalau krecek itu yang ngekop tuh 3 hari, terus penjemuran itu. Jadi ya 4 hari
1: itu gitu baru bisa dibuat dibungkus-bungkus seperti ini gitu nggih.
0: Terus lama-lama aku kan juga anu dulu dapat undangan dari kecamatan ke Balong. Ada anu pokoknya pembinaan tuh. Aku kan tadinya krecek tuh aku kukus.
1: Terus
0: kalau dijemur tuh agak lengket. Baru aku dapat pembinaan dari Balong, itu digodok terus dijemur tuh lebih gampang.
1: Oh gitu, dapat ilmu akhirnya.
0: Dapat ilmu ya
1: gitu.
0: Dari kecamatan itu. Dah.
1: Terus nek damel kan 4 hari ya. Itu jadi berapa bungkus? Untuk krecek manggringnya berapa bungkus? Untuk sawutnya berapa bungkus?
0: Ya kalau bikin tuh kan sekali banyak.
1: Ya,
0: jadi
1: sekali banyak dapat berapa bungkus?
0: Ntar kan aku buat itu enggak langsung saya bungkusin. Jadi ntar kalau ada orang beli
1: baru
0: berapa
1: dibungkus.
0: Kilo baru aku timbang gitu.
1: Tapi lama-lama itu kan habis kan jadi tahu toh Bu berapa kilonya.
0: Ya kurang lebih ya ada tuh 10.
1: 70 kilo ada gitu ya. 70 kilo berarti saat mau buat lagi sudah habis atau sebelum habis
0: ya,
1: sudah
0: kan,
1: buat lagi.
0: Jadi sebelumnya habis tuh setiap hari harus bikin.
1: Setiap hari harus bikin sebelum habis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan itu pasti ada stoknya gitu nggih.
0: Karena yang manggleng ini kan 1 tahun nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu loh.
1: Tapi manggelengnya itu udah mateng apa
0: mentah?
1: Mentah. Jadi tidak digoreng dewe meneh gitu ya.
0: Terus
1: gitu.
0: Lama kelamaan banyak yang tiru aku usaha. Tuh kok Mbak Wanti anu bikin manggleng kok titip kenangan dindi payu. Aku tak gawe
1: pengen.
0: Semua banyak yang buat. Terus aku buat produk baru ini dari anu dari
1: berawal dari banyak orang yang membuat akhirnya menciptakan produk sendiri lagi gitu.
0: Coba aku gawe sing luweh beda karo kancane.
1: Gitu. Terima kasih nggih Bu Wanti sharingnya untuk siang hari ini. Sukses selalu nggih.
0: Amin.
1: Baik Sutresno Budoyo di siaran teras UMKM ternyata berame-rame berpacu melawan ini ya, melawan ke kreativitas begitu. Benar-benar harus kreatif. Ternyata banyak orang yang produknya itu kaitannya dengan tadi disampaikan krecek manggling tadi. Ternyata Bu Wanti ini terus membuat inovasi dengan membuat sawut singkong, di mana sawut ini bukan yang matang itu Sutresno Budoyo, tapi ini kering ini. Jadi ini sudah matang tinggal dimakan ya ini ya. begitu. Jadi tinggal makan, rasanya empuk, dan ini enak juga. Ini menjadi alternatif oleh-oleh kalau kita berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Baik, Sutresna Budoyo, demikianlah siaran teras UMKM. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.

Shutter Snow Putih masih dengan koleksi lagu-lagu Bossa Nova yang hadir untuk kalian di kesempatan kali ini. Dan ini adalah koleksi lagu dari Nungki dengan Iki W.E. Sopo sekaligus sebagai lagu Bossa Nova terakhir yang saya putarkan untuk kesempatan kali ini. Dan sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu religi sembari menantikan tanda waktu azan zuhur yang untuk hari ini azan zuhur akan berkumandang di pukul 11:41 waktu Indonesia Barat. Satu koleksi lagu dari Siho dengan tiket suaraku akan hadir untuk Anda.

Seterusnya betul ya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

Sutresno Putuyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya, untuk menemani Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang Anda, kami siapkan kali ini satu paket yon-yon siang persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Wekdal menika sampun sumadiya caos panglipur wonten ing ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken racian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe katuraken racian gending ingkang angka setunggal badhe kapiyarsa gending Bundan Kinanti Minggah Kinanti Laras Pelok Padhet 6. Sutresna Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresna Putus sampun kaaturaken Kiaran Uyon-Yon Siang. Persembahan dari keluarga karawitan RRI Surakarta. Dan saat ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abangpa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80 ribu pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan setelah menandatangani Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah di Bugisan Prambanan, Klaten. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

0: aku Jiget Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perempat di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135045410 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 08121124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas, cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi mupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Pok.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 08225996826 sama 08114304040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan. Ya.
2: Oke. Okay.
3: Itu kesepanannya di
2: jadi
3: situ.
2: Ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik di dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
2: Oke. Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan, itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya, Wuudu,
3: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo, Tinepo, oh, itu Tinepo. Menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu.

0: yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah motolopani, kemudian muulindapo, vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga,
1: dijaga.
0: Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, batanga pumaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, upango potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
1: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan kayak apa itu ya, sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
0: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai
1: acaranya.
0: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu. Misalnya Huolongango itu tipe puali amai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya mendapat kepala desa semangat. Kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
1: Sekarang?
0: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
1: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
0: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Longangu itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
1: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
0: dan itu tidak kan ada lagi. Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
1: kayu manis,
0: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
1: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
0: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
1: alami,
0: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya melihat, saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan.

0: masyarakat Gorontalo.
1: Baik.
2: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 021-350-4510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali, Kak?
1: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
2: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya, Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Propat di Nusantara.
1: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
2: Silakan.
1: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
3: Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga dari siapa, di mana?
3: Kecil banget nih.
1: Ya, halo, dari siapa, di mana?
3: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
1: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
3: Mbak Tatu Indah.
1: Iya.
3: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
1: Oke, Pak Leman, silakan.
2: Iya, Pak Leman, silakan.
3: Siapa Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
1: Pak Ali.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
3: Apa nih temanya, Mbak Indah?
1: Gimana, Pak?
3: Apa temanya siang ini?
1: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
3: Dalam hajatan
1: maksudnya.
3: Hajatan pesta ya.
1: Benar,
3: ya, baik,
1: benar.
3: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus, yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Tatu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana. Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
1: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
0: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
1: Benar.
0: Ya, memang di Gorontalo itu Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini. Sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran. Misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
1: Moponika atau menikahkan ya.
0: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
1: Iya, 7 bulanan ya.
0: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi. Adat budaya Gorontalo.
1: Banyak.
0: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan, tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
1: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
2: Iya, baik. Dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih. Kak.
1: Oke. Silakan dibaca aja, Po.
2: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaan. pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
1: Iya. Silakan Pak Ali.
0: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Olongagung ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Olongagung ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya, kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingke dan kayu manis, itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Olongagung, karena memang Olongagung ini ada dua macam sebenarnya. Jadi pertama Olongagung yang di hajatan dan Olongagung yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Dutu.
1: Beda itu antara, Pak ya?
0: Iya beda, tapi kalau Olongagung di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
1: pinang.
0: Tapi kalau ini hanya tiga ini kan itu dicicipi.
2: Ya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelponnya sudah masuk.
1: Boleh, silakan.
2: Iya, halo. Ya, terputus ya. Baik, bisa dicoba lagi ya untuk yang interaktif Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
1: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
1: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
0: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Yang ada yang disebut dengan tradisi mempu ahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
1: nanti berikutnya
0: ya. Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Olongagung juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan
0: dalam mengenai ya. Oke. Terima kasih. Ya.
2: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya. Halo.
1: Gak ada suaranya.
2: Iya. Terputus ya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 02135045410. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 082259968266 atau 0811430 4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Ya, sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Hu Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana. Jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan duduk, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, yeah. Kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Tamu-tamu, iya.
2: Yeah. Tapi dulu-dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Ala silole itu boito uito.
3: Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dianggap.
2: Oh iya, enggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada cash-nya atau casing-nya atau pengelasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Iya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, budaya, suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, suaranya. Suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan, Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik, Teteh.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, Kak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini, apakah jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol
4: saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang pepatah tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Pali, tanggapannya? Satu dan Nana, dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
3: Iya.
1: Baik. Kak ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apakah apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, udut, tinepo, tombulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar Prompet di Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: selamat malam.
1: Iya, Ayu. Ayu di Maluku.
5: Ya, Prompet RI Gorontalo. Salam budaya Lokalandari.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Pio-pio.
5: Ya, Pio. Indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, Waalaikumsalam.
5: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan makan gitu ya, pelasmanan gitu biasanya kan. Tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati prasmanan. Wajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Udah selesai, Mpo.
1: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olongangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu. Kita kan.
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpo Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpo.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olongangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olongangu itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olongangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna humula atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, itu. Bagaimana mengendalikan emosi?
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya,
1: jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini, silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan gula.
3: Iya, ya. Gitu kira-kira.
1: Iya, ya. Baik. Terima kasih Pak Ali untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, ya sudah menemani di episode kali ini bersama RRI Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
3: Terima kasih Bu.
1: Iya, baik, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2026 berlangsung meriah di Taman Bendera Pusaka, Kecamatan Kebayoran Baru dengan beragam kegiatan. Acara yang merupakan implementasi 6 indikator gerakan masyarakat hidup sehat ini melibatkan ratusan lanjut usia dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, mengatakan kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia sekaligus modal utama bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan dialog bersama sejumlah budayawan Banyumas mengusung tema ruang komunitas sebagai bagian dari kemajuan kebudayaan. Dialog tersebut adalah ruang kolektif guna mendengarkan sekaligus mengembangkan gagasan dari para budayawan Banyumas. Dalam dialog, Fadli Zon menjelaskan bahwa Banyumas menyimpan banyak warisan budaya, baik warisan budaya berupa situs budaya maupun warisan budaya tak benda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresna Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.

Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

dikenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: rasa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Ricek?
0: Siapa kabar?
2: Priben kabar, Ricek?
3: Aisyah Rauga Talifusa.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, dapat karya balik.
0: Oras dongan, puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
2: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
8: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereki.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ah mesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, langkah dalam mewujudkan komitmennya menghadirkan hunian yang layak dan sehat terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Program bedah rumah kembali menyasar dua rumah warga di wilayah Kemanten Tegal Rejo, yakni rumah milik Parsila, warga RW 05 Kelurahan Tegal Rejo, dan rumah milik Sugeng Widodo, warga RW 03 Kelurahan Karangwaru. Hampir tidak pernah absen memimpin kegiatan bedah rumah, Wali Kota Yogyakarta Hasso Wardoyo ingin memastikan bahwa pelaksanaan bantuan berjalan dengan baik. Beralih ke informasi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menggelar kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum Kadarkum, sekaligus pendampingan pos bantuan hukum pos Bangkum di Kelurahan Potorono, Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilakukan untuk terus memperkuat kesadaran hukum di masyarakat, termasuk di tingkat kelurahan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngeteraken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng sonten, sutresno budaya, sugeng pepanggian malih wontering suko sami suko. Kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko. Disiarkan langsung menika nggih dari Kota Baru Yogyakarta Jalan Hamad Djazuli nomor 4 RRI Pro 4 Nuri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sesarengan kalian kulo Cengdit Andita Rizkia.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Nggih, terus pundi pawartos Mbak Betty?
1: Nggih, sehat,
0: baik. Alhamdulillah. Monggo menika bisa gabung telepon dan juga WhatsApp wonten pundi?
1: WhatsAppnya di 0895 0144 1066.
0: Untuk teleponnya di 0274 540 333. Engkang badhe kapiyarsa menika lagu-lagunya apa aja Mbak Betty?
1: Yeah, lagunya Bola Angka 1, Cinta Bukan Sayur Asam.
0: Cinta Bukan Sayur Asam. Monggo kita buka langsung mawon nggih. Di 0274 540 333. Monggo yang mau telepon pundi? Halo? Halo? Kok tumben belum ada yang telepon? Oh, Bu Dwijo. Wah, Karang Mojo gelonggangan alias listrik padam. Oh, padam listriknya. Ya sudah, coba di 0274 540 333. Nah, akhirnya bisa juga. Kalau kinten nomor teleponnya rusak nggih. Sugeng.
2: Alhamdulillah, lama tak muncul.
0: Alhamdulillah. Pak Wartos terus pundi?
2: Ya, alhamdulillah, sehat. Iki wong demek telepon kok langsung mboten wonten sing telepon.
0: Nggih niki, kemana ya padahal ya?
2: Niki Brosot kok, Bu.
0: Nggih, dari Brosot sampai mlebet yang lainnya kemana ini nggih toh? Pak Musiono.
2: Di dalam.
0: Terus pundi, cuaca gimana cuaca?
2: Pun mulai dingin, kula pun ngangge klambi.
0: Nggih? Nggih. Pun berdidih ngoten ya.
2: Kawas kali kerasulan biasa.
0: Ngoten nggih.
2: Sehat Bu Guru. Eh kok Bu Guru. Sing
0: nggih. Lagunipun?
2: Sik nomor tunggal wae.
0: Napa angka 1?
2: Napa niku bola napa?
0: Oh, bola, nggih.
2: Tak pintu kang nggih.
0: Monggo.
2: Ya pun wong dalem. Sangu mboten kitu. Pokoke pintu kan iso nyuwun.
0: Ngoten nggih.
2: Ah, kali ae Bu Guru tadi.
0: Bu gurunya kalau pagi.
2: Oh, ini niki kok arek keru ae.
0: Nggih.
2: Bapak
0: nggih. Sami-sami, terima kasih.
2: Ini gue salam kenal kali Mbak Sinten.
0: Sinten
2: Mbak Alah Sinten ini. Mbak Sinten rencang jenang ini.
3: Oh, Betty Pak, saya
2: Mbak Sinten.
3: Betty.
2: Oh, Mbak Betty, salam kenal ini Mbak Muji.
3: Nggih Mbak.
0: Sami-sami. Napa baru kenal napa? Sepertinya nggih. Monggo.
3: Sugeng sonten. Suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Mbak Betty Cenggi.
0: Nggih.
4: Sipun balatas.
0: Alhamdulillah sehat terus pundi.
4: Alhamdulillah pangestu niku. Lirik remen.
0: Nggih.
4: Lagune napa?
0: Lagune pun apa Mbak Betty?
3: Ya, Bola Angka 1, Cinta Bukan Sayur Asam.
4: Cinta Bukan Sayur Asam malah.
3: Nggih.
0: Kak Kintun.
4: Salam-salam nggih kagem Pak Mujiono, Kak Tempel. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Asin, Mbak Agus, Mbak Pepe, Susu Wijo, Bu Kianti. Kusul kami kusul penagung, Yusiro, Pinyudo, Kusarni, Berani, Dajuri, Yang Sar, Mame Sartika, Bu Yayu Kueni, Bu Dinsi, terus Mas Tipul, Mbak Noyo, Pak Giman, Jebungan, Pak Pertenerjo, Pak Damaske, Samo Yono Matotiasu, Romo Yusus Yago sekalian, Romo Ngadiono, Pak Ikonko Kumbo Karno, Si Joko Budu, Pak Tupar, Pak Ditaimin, Pak Sumar, terus Pak Damas ke Mbak Suro, Pak Purkendeng Rejo, lan kagem sedaya kemawon sing Mbak Teti.
5: Mekaten.
4: Jengdi sugeng ngantos pari formal. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Salah jengipun.
1: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, Mbak Betty suka, Jendri suka, sedaya sami suka suka.
0: Sami suka suka. Cuaca gimana cuaca ini?
4: Cuaca agak mendung.
0: Oh, mendung toh. Wah, terniki panis banget, Pak. Sumuk. Saestu. Ngeta?
4: Mati ning wau pun urip
0: meneh. Oh, ngoten. Lagunya mau apa ini?
4: Sayur-sayur nih wawan ya.
0: Oh, cinta bukan sayur asam.
4: Cinta bukan sayur asam.
0: Wah, ini pemilihnya satu-satu-satu semua ini. Bingung ini mau yang mana ini ya.
4: Nanti lah pilih semoga yang pundi, yang
0: sisi. Oke.
4: Lo bermenang milih cok.
0: Betul.
4: Yang muter mungkin yang milih yang kata nanti.
0: Oke.
4: Tapi kan DPR ini.
0: Pilihan ke Kinton.
4: Yeah, Kinton. Kau waktu Pak Sawian gini kau bang gini.
0: Wow, sanes Pak Bambang.
4: Oh Pak Bambang, Pak Bambang. Oh Pak Bambang.
0: Purworejo. J.
4: Purworejo.
0: J.
4: Lajeng Pak Mujono wonten Goso. Lajeng Ibu Dijo. Pak Yanto Candi Abang, Bu Wakyanti, Bu Supriyati. Lajeng Cinten mungkin
0: gitu. Cinten.
4: Lajeng Romo Ajeng Adiono wonten Bayen, Pak Rimbang, Pak Asari. Lajeng Romo Sudo Subagjo Kaliku, Bu Marto Saronto, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Sri Keponakung, Bu Sri Rahayu, tapi Bu Yayu wonten Jalan Pari, sedaya Bu Sri, Bu Sri pokoknya. Lajeng saya ini pun, pun kagum sedaya kemauan.
0: Ngeten.
4: Nggih, won ngeten. Sekali sugeng ayo tugas ngantos paripurna mungke kondur ngata-ata wilujeng di dalem pinangge kalu kali keluargane piye Mbak Kanti sae wilujeng. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Saking Bu Ayu Jaya wonten Karaan.
0: Tes pundi Pak Wartos Bu Ayu?
6: Alhamdulillah sehat-sehat kemawon. Direk kinten-kinten nggih, Mbak.
0: Nggih, mboten milih lagu.
6: Napa?
0: Mboten milih lagu.
6: Mangkin terus nggih lagunipun derek ingkang kala wau Bapak ngendika kemawon.
0: Oh, cinta bukan saya rasam.
6: Nggih. Jadi kita kalian Bu Andri, Bu Asia, Bu Parina, Bu Satika, Bu Karno, kalian Bapak Sukoto, kemawon kalian Pak Sindir makan naik kondur, derek ke sukon kondur ngantos atas mungkin galep pinanggih keluarga. Nggih, ten kemawon nggih Mbak, sembah nuwun. Assalamualaikum.
1: Nggih. Sugeng santen, suka sami suka.
7: Sugeng santen, suka sami suka. Kula suka, panjenengan sedaya suka, lan sedaya monetat sami suka sedaya. Halo?
0: Halo? Lo terputus. Sugeng santen.
8: Sugeng santen, mbak siapa ya kok lupa?
0: Cobi, menika Bu Sinten.
8: Bu Umi Serandaan.
0: Bu? Umi Serandaan. Menika wonten jengdit Bu Umi kalian.
8: Mbak Henti.
1: Nggih.
8: Nggih. Anu dangu mboten anu to, mboten lebet, mboten nate saged mlebet. Ditendang-tendang jadi cuman sok jadi pendengar. Nggih, kula nyuwun anu, Mbak.
0: Bu, napa?
8: Cinta bukan sayur asem.
0: Cinta bukan sayur asem. Nggih.
8: Ya, di, kalau kata yang minta kan cepat diputarkan lagunya.
0: Boleh.
8: Ya. Salam nggih. Kagem kalau mau wonten Pak Puji Krahito.
0: Nggih.
8: Wonten Bu Wahyu. Mm-hmm. Terus kalau kinten datang Mbah Jadi, Pak Rimbang, Romo Hajinga Tiono, Romo Bido Subagio sekalian, jeng wonten Buya Yuk Jalan Paris, wonten Mas Ardi Klaten Timur, wonten Mas Rian wonten Minggir, jeng wonten Mas Ipul, wonten Wates, wonten Bu Sri, wonten Bu Sri ini ku kata
5: nggih Bu Sri Putri,
8: wonten Bu Sri Kebonagung, wonten Bu Sri ini ku Jalan Paris, Bu Sri Utami, lajeng Bu Twijo, lajeng Pak Rimbang, lajeng Pak Mbah Noyo, lajeng wonten Bu Wajianti, lajeng kakum sedaya kemawon mangke ndak ingkang wingking nenggo
5: ngoten
8: kagem mbak berdua sugeng ngayai karyo mungkin kan sahkina dengan sehat sedayanipun mari nopo nggih rezeki ingkang lancar
5: amin
8: barokah sukses sedayanipun
5: amin.
8: Matur Mbah Nuwun.
5: Sami-sami, terima kasih. Matur Nuwun. Halo, oh belum.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
7: Suka sami suka, sugeng sonten.
5: Nggih, sugeng sonten.
7: Niki jengti tuang, wow, direbut bumi niku eh.
5: Lah niki Pak Sinten, niki yang tak, ini yang tak alahan. Ini nah ini. Ini Pak Sinten.
7: Pak saking Timoho.
5: Oh, Ki Resi. Tadi telepon, terus terpedat.
7: Lah ya direbut niku wae lho, terpedat.
5: Mboten mobile wau sinyale dereng dugi.
7: Anu,
5: napa
7: nek tumbas mboten kalih sak sinyale sale.
5: Mbala niku wau. Mejeng nek tumbas nggih.
7: Sae sak sinyale dicat.
5: Nggih, leres.
7: Kok jarine mboten nonton mriki mboten dodol
5: sinyal. Mbala niku berarti ngapusi niku Ki. Pun mboten tumbas niku mawon. Kok dados mbahas sinyal napa? Napa?
7: Yang
5: perempat malah
7: tumbas.
5: Tumbas. Kulo nggih mboten jual nggih kok nggih. Nggih.
7: Saya mung diapusi.
5: Lagunipun apa? Bola. Bola angka 1. Pundi? Yang masih imbang. Kalau cinta anu, bukan saya rasem.
7: Milih sing ajeng diputer riyen mawon.
5: Oh nggih. Boleh kalau gitu. Kakinton.
7: Niki sale mboten golek lagu apik, ning golek sing ajeng diputer.
5: Oh gitu.
7: Apik nek mboten diputer ya dadi ora apik.
5: Tergantung peminatnya ya toh. Lah
7: ngoten niku lan mulo niku mengke kok sing ajeng diputer.
5: Nggih.
7: Ya siap. Nggih. Salam pun.
5: Monggo.
7: Kagem kala wau bumi, matur nuwun pun direbut sedelo untung terus ketututan mrene ora ya malah. Mengen. Nggih. Sating katut doyo kemawon
5: Nyuten
7: ing Gunung Kidul Bantul Kulon Progo Sleman Kota sedaya kula kintun ngoten kemawon wae mboten sing wonten sing priwatan
5: ngoten nggih
7: pun namun mriginipun ingkang mijangetaken sinaosa kintune mboten mijangetaken ya percuma
5: nggih
7: wae kon ngoten kemawon matur nuwun Kocal Katur Bundur Dateng Jendit.
5: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
9: Sugeng sonten, suka sami suka. Jendit suka, jendeti suka. Sedaya sami suka, suka.
5: Suka, suka.
9: Pak Marta sehat paniki.
5: Alhamdulillah.
9: Nggih, amin. Niku wau lagune napa nggih?
1: Lagunya Bola angka 1, Cinta Bukan Sayur Asem.
9: Cintaku bukan sayur asem. Sayur asem mawon.
5: Sayur asem nggih.
9: Salame kagem niku wau sik piantun estri sinten niku wau?
5: Bu Umi.
9: Wonje matur nuwun bumi kintunanipun. Lajeng Ki Resi ning mboten ngintune. Mboten apa-apa nggih iki sing penting bagas waras.
5: Iya, Nanti Atin, terus dikintuni.
9: Nggih, Bunda Dwijo, Bu Yanwase, Bu Mega, Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Sri Supatmi. Lajeng Mbah Min, Mbah Paimen, Mbah Manteman Pengasih. Ugi kitu Rama Tudha Subagyo, Rama Ngadiono, Rama Yuwono Marto Diarjo, Rama Prajaswasana, Pak Murjono, Kang Dilas, Pak Sawiyo, Mbah Negleni, lek kono Mbah Yono Wirasaban. Yugo Prabu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mami Sartika Mongah, Mas Toro Manis Renggo, Lajeng Dimas Suro Trisek, Mas Adi Ponco, Ki Kumbakarno, Ki Joko Bodo, Mas Mamadok, Mas Yudi, Mas Ipul, Pak Poyo, Mas Ardi Klaten, Ugi Bu Tarmi, Bu Rubini, Bu Rubianti, Ugi Sinten Malang Ge, Bu
5: Sinten,
9: Agung Sri Utami, Pak Rimbang, Lajeng Pak Sagio, Kang Jono, lajeng sinten malih nggih waduh lupa e. Prayogi kagem sedaya kemawon jeng di
5: ngoten.
9: Kalian jeng Betty selamat bertugas.
5: Terima kasih.
1: Nggih.
5: Sami-sami.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Halo. Sugeng. Sat Sugeng. Halo. Sonten. Sugeng. Nggih pun. Mangke pun hambali malih nggih. Kalau begitu Sutresno Budaya kita ke WhatsApp dulu menika wonten sinten Mbak Betty?
1: Nggih, dari Bu Nani Bajuri. Sugeng sonten suka sami suka, Bu Nani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Indar, Bu Sri Bon Agung, Yomudo, Bu Indar, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Goprak, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sajio, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Ki Kumbokarno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suroso Trisi, Pak Sudar Dasilan, Pak Sumar Sedeyo, Pak Tirto Moyudan, Pak Ardi Poncosari, saking Bunani Bajuri Gamping Tengah.
5: Kemudian ada saking, wah Mas Dalijo ini, hae, ser, enggak ya, keliru ya, suka sami suka, derek tepang jengdit Mbak Betty, nyambi nyopir, turun saking Gunung Kidul, derek nyimak lagu ini pun engkang sakit kulong, goyang pinggul, nung atau satu tapi, wong lagi nyetir kok, salam sedoyo, matur nuwun, Mas Dalijo, terima kasih sekali nge, sampun nyawiji, semoga salah jengipun Mbak Betty.
1: Nggih, Pak Kasiono, suka sami suka, sugeng sonten jengdit saha Mbak Betty, kula Pak Kasiono Bolawen Tlogo Adi. Kinten salam katur Ibu Tutik Jogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Sri Utami Sewon, Bu Dwi Jo Karangmojo, Bu Wagianti Warang Gunung Kidul, Kirokon Werdo utawi Romo Mariono Mejing Wetan, Kiresi Seto Jalan Timoho, Pak Tupar Galur Kulon Progo, Mbah Noyo Gadung Sari soho katur sadaya para Sutresno Budaya suka sami suka RRI Perempat Ngayuk Jakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken suka sami suka lagunipun derek jengdit soho Mbak Betty Damayani matur nuwun
5: sami-sami kita putarkan dulu Mbak Betty berarti cinta sayur asem ya monggo
1: cinta bukan sayur asem.

Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asel oleh.

Tersokutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suka sami suka kembali lagi sesarangan kalian kula cendit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Oke. Tadi dari Pak Kasiono sudah dibacakan ya Mbak Betty?
1: Oh nggih.
0: Sampun dereng?
1: Sudah ya?
0: Sampun ya?
1: Sudah.
0: Kalau begitu Pak Supoyo kita pendengarkan dulu nggih. Monggo Pak Supoyo.
2: Suka. Kula suka cendit suka nggih. Kesarasan wonten ing panjenengan cendit. Niki panjenengan piyambakan.
0: Boten.
2: Lan kula niki nembe goes niki wonten ing Mbayat niki tenggene kanca kula Mas Narto Mbayat. Dan salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Widodo, Pak Nardi Mulsari, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Damaskes, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yani, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Legi,
3: RRI.
2: Pak Mudo, Bu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Siwi, Bu Anjasmoro, Mas Giarto, Mas Narto, Mas Pardi, Mas Giarto, lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun nggih, Jengdit.
0: Nggih, sami-sami. Kita buka telepon di 0274540333. Lagunipun apa Mbak Betty?
1: Nggih, bisik-bisik tetangga, bisik-bisik tetangga.
0: Yang penting
1: judul,
0: happy.
1: Judul-judulan ya.
0: Yang penting happy ya. Ada tiga nggih. Monggo Sugeng Sonten.
4: Sugeng Sonten.
0: Sugeng. Ini gendingnya gendingnya. Gendingnya diturunin apa dianu ini?
4: Sudah santasi, wis santasi.
0: Sudah garing semua.
4: Garing kabeh sedino panase pol nggih.
0: Panas pol saestu.
4: Aku nganti nganggo jaket kulit iki Sugeng.
0: Jaket kulit warnane napa?
4: Warnane coklat.
0: Lagunya apa ini?
4: Lagunya yang penting happy kok kayak gitu.
0: Yang penting happy.
4: Iya, harus tua kan yang penting happy gitu ya.
0: Ya oke. Okay.
4: Iya. Salam-salamnya.
0: Mangga.
4: Pak Supaya tadi.
0: Mm-mm.
4: Pak Mas Ardi Klaten. Wonten Romo Jingadiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Mato Diajo, Romo Nato Indro, yang Sasmito Murti, karo Mami Sartika, Pak Dipaimin, lajeng wonten Pak Saryo, Pak Sagio, Pak Sagio, Mbah Suro, Pak Mujiono, Pak Suwardinan, wonten Pak Yanto, Sandia Bang Rayu lagi, Kakung Widodo yang ada di kitanggane Pak Yanto Wimdeng,
0: Kakung
4: Widodo, wonten Mbak Ana Yusirup, Mbak Yanto, Mbak Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Bumi Paris, sing wonten Pak Toro, wonten Bu Sriwi, Bu Igati, Mbak Pipin, Mbak Titut, wonten Ki Rukun Merdo, Ki Joko Budo, Ki Resi Seto, sing wonten Gumbo Karno, Ki sing Tunggang Titi, Mbak Tilasan, sing wonten Mbak Yono, wonten Pak Ki Bandung Bondowoso, Gunung Kidul, wonten Pak Dipaimin, tak tunggu Pak Dipaimin, karo Pak Mursidi. Sing wonten Eyang Parno, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Bu Yanwasi, Bu Agianti, sing Bu Sri Supatni, Bu Arini, wonten Pak Wening kali Mas Yon, Mbak Anggun, sing wonten Mbak Yeni, Pak Tumidi, kagem sedoyan gitu ceng.
0: Ngeten.
4: Nggih, boys. Wis tuwa iki dadis gampang lalen memorine wis cocok kalu. Ora kelingan. Matur nuwun, salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbah Noinoi.
1: Yes. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Mbak Andita.
0: Halo, Mas Ipul.
1: Nggih, Pak Ipul.
5: Tumben kelem ngancani iki.
0: Biasanya?
5: Biasanya ya cocok tinggal Bali.
0: Mboten ya. Itu kalau Selasa berdua. Kalau pas lagi sendiri karena dipisah.
5: Mungkin iki mau ngurim kancani aku.
0: Gitu enggak Mbak Betty?
1: Enggak juga.
0: Tuh, enggak toh.
5: Oh. Kirain biasanya seperti itu. Mana karena Mas Jordan kan orang datai siaran mahyu melu siaran nih.
0: Iya apa Mbak Betty?
1: Iya.
0: Waduh, ternyata nggak ikut itu malah ikut bareng. Iya toh?
5: Nek karo Mbak Anita ora gelem malah.
0: Ngoten po?
5: Nggih, Mbak.
0: Nggih, nggih mboten napa-napa.
5: Kula rungok-rungok kita ngonten iku kados.
0: Gitu nggih.
5: Toto Mbak.
1: Nggih.
5: Lagunya apa
1: nih mau yuk? Lagunya Bisik-bisik Tetangga, yang penting happy, judul-judulan.
5: Oh ya, baru judul-judulan wae lah.
0: Judul-judulan, iya.
5: Bisik-bisik Tetangga, gak ngurung wayan nih kok.
1: Iya, masa Bisik-bisik Tetangga, nggih, betul. Gosip nanti.
5: Gosip itu fakta yang tertunda loh.
0: Ngoten nggih?
5: Lah nggih, Mbak.
0: Ini mau kinten mboten nanti terus lupa gak kinten. Iya toh?
5: Kagem Bu Yayu Trambang Tites, Geng Sonten, Mbak Glendi, Mbak Giman ya. Tebongan, Mami Sartika, Mas Rian, Pak Untung Sami Galuh, wonten Pak Azari, Yumudo, Putri Bonagung, Ugi Kagem, Niki. Saya kok kesupen. Pak Juri ya, Pak Tupar, Ugi Pak Tumiti, Mbak Suro, Lan Kagem, Ki Joko Budu, prayogi sokemon Mbak Rita, Mbak Yani nggih.
0: Nggih.
5: Kami tangetaken doke mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Halo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, Mbak. Dadi karo jendhit nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
3: Sing nembe Mas Ipul.
0: Nggih.
3: Ora ngaten. Niko patung kuda Mbak niko dame wates.
0: Patung kuda?
3: Yeah.
0: Di patung kudanya?
3: Dekat-dekat.
0: Jangan-jangan dikira lah di situnya. Nanti lah telepon lagi. Nanti lah Mas Ipul toh ki genah ki. Ya enggak di atas patung kuda lah gitu. Sampai kezelak. Napa?
3: Lagunya yang pencuma wis napa mawon.
1: Bisik-bisik Tetangga, yang penting happy, judul-judulan.
3: Ya yang penting happy wae.
1: Nggih.
3: Nah, happy kira PD.
0: Nggih.
3: Nggih. Mbah, lha ya mau ngampiri kula mboten, Mbak.
0: Ngampiri kok.
3: Oh, ngampiri. Ya nak ngampiri matur nuwun.
0: Yeah. Kinten dipun?
3: Kagem Bu Bajuri, Bunani Bajuri kalau mau nggih, Mbak nggih. Lajen Bunarti wonten Baturan. Lajen Mbak Giman wonten Cebongan. Dimas Joko Budo. Lajen Mbak Titut kalih Mbak Pipit wonten Mejing Kidul kalih Sandi Abang ya Pak ya.
0: Nggih.
3: Sandi Gebang nih, Sandi Gebang.
0: Gebang.
3: Nggih, Gebang nak sing lering Gebang nak Pak Yanto kae Sandi Abang. Heeh. Lajeng Kang Giono, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Pujo Subagyo. Lajeng Bapak Yono Marto Darjo. Sinten malih nggih? Oh, Pak Sumar wonten Sedayu, Pak.
0: Nggih.
3: Lajeng sinten? Oh Bu Yayu wonten Jalan Paris. Sinten malih nggih. Oh Yumudo kalih Mami Sartika wonten Klicat napa ndih Mbak?
0: Yumudo.
3: Apa tuh si Mami Sartika? Nak nak Yumudo minggir. Lajeng Mas Rian Peyek, Pak Mas Ardi Klaten Timur, Mbak Kandet Nganu. Nanti ini itu jenis Tegal Ombo. Kok Tegal Ombo? Oh, balah kelupaan.
0: Kelupaan?
3: Oke, Pak Supoyo, Pak Tupar.
0: Oke.
3: Pak Untung Raharjo, wonten Puan Progo ngerti mohon ya, ya?
0: Nggih.
3: Oh iya orang ngerti dalamnya sih. Ya ngerti mohon ya Pak Nji.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Sugeng Sonten.
6: Sugeng Sonten Mbak Gita.
0: Mm-hmm.
6: Sari Mbak Betty.
1: Mungkin
6: tansah paparingan seger waras. Saged kulawan kula pandemen ing kita konser kanthi menika. Antara kita karma sekawan.
1: Nggih.
6: Kula derek ingkang dipun Pak Jono sana cepat Pak iya lani Pak ini sih melepet nih kau
1: menikah Ki Kumbakarno
6: Ki Kumbakarno kurang lebih pas ketelik seting musola terus lebih
1: iya
6: yeah. Pak Minggu Kumbu Karno kulon berek anu laku itu Pak Kumbu Karno Bintun Kagem Pak Yo Pak Yono Pak Zaban Pak Noyo Wonosari Bu Wakyanti Bu Kiwijo Bu Yanwasih Mbak Yeni Mas Jukati Mbak Supoyo Wilkun Wargo Mamat Masipul Wiltarmi Semangan Baru Pak Tupar dan Pak Adi Wonten Kaden dan Pak Adi Wonten Kontosari dan yang Sasmito Murti dan kagem Pak Haji Ngasiono dan Pak Jono Kalasan Isi Utami Sirkun Agung juga kagem Pak Moyo juga kagem Pak Gendi kali Pak ini Sirkun Osaren Pak Iyi ini kan nanti dalam program itu Pak Ujiono angka berbeda ini mau ini rasanya geng
1: nggih mboten apa-apa sami-sami terima kasih kita ke WhatsApp dulu nggih menika onten Bu Butarmi monggo
7: suka sami suka kula suka jenggit kalian Mbak Betty suka sedaya sami suka jenggit Mbak Betty ini Butarmi nggih dari kinten-kinten lagu ini manut jenggit kalian Mbak Betty mawon setunggal kagem kirasi seto Bu Andri Sendowo, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Bu Yanwaseh, Mbak Anggun, Pak Nyanto Bulebi, Bu Yayu Kale-Kaleipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Nyanto Sayegan, Bu Anjas Moro, Bapak Sagio, Ibu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarnda Silan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Bapak Wakil sekalian Ibu Warsini yang Sasmito Murti Mbah Nawi Matur Suwun Sugeng Sonten Sugeng Makarya jenggit kalian Mbak Betty Nuwun
1: sami-sami Mbak Betty langsung terus nobuto ya kita ke lagu dulu nggih tadi yang dipilih ada yang penting happy dulu nanti kita kembali lagi.

0: Rometer RI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, tersenang budaya, kita kembali lagi dulu. Ya toh, monggo yang mau telepon di 0274540333. Sugeng santen.
1: Santen, Indi.
0: Sugeng santen, menikah, Lek.
1: Aku ini Mbak Betty Sopo.
0: Cobi, ditanya.
2: Lek Yanto.
1: Oh, hafal lagi ya, alhamdulillah.
0: Lek ini sekarang pilihan lagunya ada 1001. Terus tadi masih ikut ada yang judul-judulan yang belum diputer.
1: Judul-judulan wae.
0: Judul-judulan aja, nggih.
1: Ya apik temen dhewe nom lagu iki.
0: Nggih to?
1: Anggih kuwi lagu jaman biyen jenengan ngono.
0: Jaman lama gitu.
1: Iya.
0: Oh iya. Kakintun.
1: Kinton kakem mbak itu lo yayu wanting rongko. Om Jono ayo om lebu bingin nang beli kue lan.
0: Om Jono.
1: Oh sebelah kue.
0: Nge
1: kantor terus kakem sedoyo mawon jendi.
0: Noten.
1: Nge waktu ini besar panu karo nyambi-nyambi.
0: Nge
1: kue kakem sedoyo mawon saingkang sampun Indonesia dereng pintuni. Matur nuwun cendit Mbak Betty.
0: Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam. Berikutnya ada judul-judulan, kemudian ada 1001 atau ada di samping jalan. Oh, pundi niki.
3: Sugeng santen suko sami suko cendit Mbak Betty.
0: Enci.
3: Saking pundi niki.
0: Saking pundi yang bergenggeng toh?
3: Alhamdulillah rukun rejo.
0: Enci sehat gak ki?
3: Lagu ini pun menapa wau?
0: Ada judul-judulan 1001 atau di samping jalan?
3: Judul-judulan gue mawon.
0: Enci.
3: Agam Bu Anjasmoro Bu Serutami Bu Agung Ageng Kagem Bu Dwijo Bu Sri Bu Nani Bajuri Ageng Kagem Bu Mami Kartika Niku Ini Plisat Kalian Ageng Kagem Bu Supriyati Pak Pagian Tinggi Ageng Kagem Kagem Bu Sasmito Murti Kagem Bu Mudo Iromo Bu Yayu Bu Guru Mbak Pipit Mbak Cucut Mas Kasiono Indulawen Mas Mamat Mas Ipul Mas Ardi Mas Rian Kemremas Rajan Pak Sunardi, Pak Sumar, Pak Sudoyo, Pak Sardo, Pak Sumudi, Romo Ngadiono, Romo Pujo, Subagio, Sarimbit, Rajan Rajan, Romo Sardito, Mbak Suro, Mbak Mama, Mbak Man Kalipun, Ki Joko Budu, Ki Kumbo, Ki Bandung, Kagem sedoyo kemamas turnu.
0: Sami-sami, terima kasih. Sugeng santen.
2: Kok langan kene ora iso mlebu.
0: Katanya mati lampu, mati listrik.
2: Baru saja teklik.
0: Alhamdulillah. Sehat Bu Twijo?
2: Nang cuma pengasuni pon.
0: Enci.
2: Dengan kekale.
0: Sehat.
2: Luden toh.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah nderek teman. Lagu ini pun menapa menawa?
0: Ada judul-judulan 1001 atau di samping jalan. Pundi?
2: Ingkang sampun kata sih ingkang pundi?
0: Judul
2: yo tak nderek sing akeh.
0: Nggih.
2: Lunu diparingi disetelke.
0: Nggih.
2: Salamipun.
0: Monggo.
2: Kagem sempit kalian Mak Yani
0: nggih
2: Mak Jeti Damayani ora kleru to nak
4: bener Bu bukan Handayani
2: Handayani ki Bu Twijo
4: iya itu Bu Rini Handayani Bu ada orang di Kota Baru
2: oh ya
4: iya koordinator bidang siaran, Bu.
2: Oh, begitu.
4: Nggih. Iya.
2: Salamipun.
5: Monggo.
2: Kalau wau sampun paring senggulan karena kula mboten pantau listrik padam. Pramila matur nuwun menika pinangka senggol balik. Lah kangge salajengipun kula aturaken Rama Haji Ngadiono sekalian, Rama Heri Sadono, Pak Dipaimin, Rama Nadi Mursari, Pak Tupar, Mbak Yono, Yusiru, Dimas Kumbokarno, Bopo Kasiono, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Sayangipun, Mbak Diman, Kirukun Merjo, Bopo Sardio, Mbak Dio Juru Gentong, Mbak Dio, Bopo Sagio, Uki Kagem, Mami Sartika, Bu Yayu Kweni, Mbak Noyo, Mbak Titik, Bu Sriwi, Diajeng Widyanite, Nawa Dianti, Dik Siri Dik Supriyati, Mbak Yeni, Diajeng Yanwate, Bu Warini, Bu Tarni, Bu Tartitu, Bapak Sumar, Mak Kang Jono, Dimas Janto, Sedoyo, Dimas Janto, Mas Jono, Mbak Anggun, Pak Tumisi, Pak Pusi Graito, Mas Gilas, Mas Adi Ponto Sari, Mas Adi Klan, Timur, Bopo Damaskes, Mas Toro, Wonten Ing, Manis Renggole, Gono, Mbak Eglendi, Mbak Han, Bopo Sumardiono, Om Bening, Om Kalian Bulik Tujo, Romo Yuwono, Romo KRT Prodasi Kusuma Prayogi Kagum Sedoyo Kemawon Wih Mak Beti
4: Nggih Bu Dwijo
2: Ugi Kagum Andi Sarif
5: Ji
2: Matun Won Sugeng Sonten
5: Sugeng Sonten, terima kasih Bu Dwijo. Kemudian Mbak Beti langsung Sutesno Budoyo, kita ke kabar berita pukul 16 lebih dahulu. Nanti kita putarkan Kagem Sutesno Budoyo Sugeng Mita ngetakan.
6: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menegaskan regulasi daerah harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga kebudayaan sekaligus melindungi lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan lewat dukungan terhadap DPRD DIY dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan perfilman serta perlindungan kawasan ekosistem kars. Komitmen ini mengemuka dalam rapat paripurna DPRD DIY yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam ke-10. Sultan menegaskan, kedua raperda tersebut bukan sekedar produk hukum, melainkan kebijakan yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan. Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan kerja bakti bersih-bersih sungai bukan hanya sekedar aksi fisik, melainkan bagian dari rekonstruksi sosial. Pemerintah Kota Yogyakarta kini sedang menggalakkan gerakan ini untuk mengubah perilaku masyarakat yang semula ringan tangan membuang sampah ke sungai menjadi sadar akan kebersihan lingkungan. Wali Kota Jogja mengingatkan para lurah bahwa kebersihan sungai, rumput, dan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab wilayah masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno budaya kita kembali lagi wonten ing suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sonten menika di sesi ini ada 3 pilihan lagu Wirang Terminal Tirtonadi atau Jeki Bundi monggo. Di 0274540333 atau wonten ing WhatsApp di 0895 0144 1066. Sugeng sonten.
1: Sugeng dalu.
0: Kok dalu terus pundi to niki?
1: Sesian apa?
0: Sonten.
1: Oh sonten.
0: Kep kacamatanya dicopot dulu.
1: Sami suka.
0: Nje sugeng sonten.
1: Terus pundi cendit?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tembangin apa?
0: Tembangnya ada Wirang, Terminal Tirtonadi atau Jeki Bundi.
1: Jeki nota.
0: Jeki, oke boleh.
1: Salam salam.
0: Monggo.
1: Kagem Pak Yono sekalian, Pak Sakirman sekalian, Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonaku. Kadang sepuh ngawiat dereng.
0: Kadang sepuh, Mbah Noyo.
1: Iya.
0: Mpun, kasih.
1: Kagem Mbah Noyo, Pak Sagio, Pak Salio, Pak Yanto Yulegi, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagyati, Ibu Supriyati, Ibu Salama, Gurati, Pak Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Tirupun Werdo, Mbah Suro, Mbah Bledi, Pak Sumar, Mbah Pan, Mbah Men, Ki Joko Budu, Pak Terto, wonten Pak Bambang Sutarno, wonten Yu Budu, Pak Wirjubur, Pak Sumar, Mbah Adit, Mbah Yeni, Pak Sutarman, Prayogine, Kagem, Sedoyo Kemawon.
0: Noten.
1: Sekalian Mbak Siti.
2: Beti.
1: Damayani nopo Damaryani?
2: Damayani, Pak.
1: Damayani wilujeng konten wilujeng makaryo ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak De. Terima kasih.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suka sama suka. Sami suko.
0: Suko sama siapa? Suko sih sama siapa itu?
1: Mbak Desi ini diwau atau ngapain Mbak Desi?
0: Oh, ten.
1: Ini panggil dengan sekalian. Lagunya apa ya, Tengkupan?
2: Lagunya Dawirang, Terminal Tirtonadi, Jeki.
1: Yo Terminal Tirtonadi ini ku. Siren kangge buka Tianti walaupun ket awan wau gonceng Mas Regeli. Kalau Bu Trijo, Mbak Noyo, Pak Weteng, Bu Yan Mase, Mbak Supriyati, Pak Yanto dan Tiapa, Kejuratane Bolen, Kale di Joko Budu, Kale Romo Ngadiono, Pak Sukati Mogiri, Mbak Ana Yai Mogiri, lan sedoyo mawon kajenge merat. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Lek kono. Salah jengipun monggo.
3: Bukan sampean suka sami suka.
0: Nggih.
3: Kula suka sing dhewe-dhewe sing beti. Sampai ya nangga jenenge lho ya.
2: Nggih. Nggih, Pak.
3: Bapak
2: toh. Oh nggih, Bapak.
3: Wo Bapak.
0: Halo, terus pundi iki?
3: Jeki mawon.
0: Jeki.
3: Kulo kene padha Pak Dewi, Paimin kan elek kono wae nggih.
0: Nggih.
3: Dale sinten nggih?
0: Sinten malih?
3: Ampun.
0: Monggo. Udah ini, enggak banyak. Napa? Lagi mboten? Saya itu pun.
3: Saya itu pun. Jadi ini lagu ini.
0: Gi.
3: Persis pada Paimin pokoknya. Kali legono.
0: Pelek ya.
3: Matur nuwun.
0: Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng.
4: Sugeng.
0: Sonten.
4: Sonten suka sami suka.
1: Kula suka, suka sedaya sami suka.
0: Sami suka.
1: Iya. Kula ceki mawon.
0: Ceki juga.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, salam nih sampai putun ke wang ye.
0: Monggo.
1: Dan Pak Depangin, Pak Rekono Wau. Pun Pak Yanto, Pak Yanto dengan Dibang kalian Pak Widodo. Iku Mbah Sintan Mbah Surong ya, Mbah Mos Kirkun Redo wonten Pudijo Bu Agianti, Mbah Noyo Bu Supriyati lan sedaya kemawon.
0: Ngoten nggih.
1: Sedaya nggih Bu Guru.
0: Nggih.
1: Wonten Mbak Peti nggih.
2: Nggih, Pak.
1: Kangge tugas matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya monggo.
2: Sugeng santan, suka sami suka. Sami suka sore dengan kita juga.
0: Di.
2: Bebek ya.
0: Iya.
2: Pak Anton akan suka sami suka.
0: Gih.
2: Ulang suka dengan kita

0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Sugeng sonten, suko sami suko.
2: Sugeng sonten, suko sami suko, Mbak Betty suko, Jendik suko.
0: Terima kasih, Mbak Mus juga suko.
2: Sedoyo.
0: Sami suko. Mbak Mus, cuaca gimana cuaca?
2: Mendaung.
0: Oh, mendaung.
2: Ini udah repet-repet kayak anak jam setengah 6 nih kok.
0: Gitu? Gepun, nanti kalau jawab pokoknya semoga berkah nggih.
2: Nggih, mugi-mugi berkah.
0: Nggih. Monggo, lagunya mau yang apa?
2: Derek Ceki mawon.
0: Ceki ya. Ceki, ceki, ceki.
2: Ceki, ceki.
0: Nggih. Kakinten.
2: Ceki mawon wonten Pak Mulati, Pak Ipul, Pak Budi Grahito, Pak Mbak Yani, yang wonten pundi niku monggo nggih Kang Dila, wonten Romo Martio, Romo Yuwono, Marto Tiarjo, Romo Tujo Subagio, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Pak Tumiti nggih, Pak Sujar wonten Jatilan, wonten Mami Sartika, Pak Rimbang, langkung cae Kang nggih sedaya mawon Mbak Anu, Mbak Betty,
0: Noten.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal malah kemudian baru ke WhatsApp, nggih, monggo. Halo.
3: Halo, Sugeng Sonten, Jendit kalian Mbak Betty.
1: Nggih, Mbak.
3: Niki celep jalan camat Mbak Betty.
1: Nggih, Mbak. Blendi.
3: Nggih. Ini bapaknya belum gede-gedean yang putih malis
1: maupun gih mbak
3: kintun-kintun Mbak Tati, Mbak Ana, Mbak Kukut, Mbak Hati, Mbak Tati, Bu Wadiansi, Bu Yanuase, Bu Andri Sendowo, Mantan Samua-mua, Bu Jio, Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mamat. Halo, Mbak Suro, Pak Paimin, Pak Inya Jalan, Pak Sasyo, kalian itu ngikut jalan sama. Terus Malik, di Toro Dayan, itu di Toro Dayan, Mbak Putnambat. Terus Mare Mbah Noyo, Mbah Yono, Ibu Obudu, Ibu Mbah Yono, Ibu Sisto, Jalan Timo juga, Bapak Ejeni, Bapak Ejeni, oh Pak RT Wibo, itu ngendro kali Pak Kule Bangku. Terus Mare, Ibu Mare, oh ada Mbah Juru Tentong, terus mari Mas Wawan Yaka, kepastian gemet kaya matu nuwun hingga sabun nunggu lawau, oh aduh yumudu kaya matu nuwun kripek turwa ketok kripek pokoknya wuroto pesak siring duwi naiklun itu
0: nyoten nge? Sami-sami, terima kasih. Selanjutnya kita ke WhatsApp dulu. Ada Pak Untu, terima kasih. Sugeng Sonten, Jengdit Mbak Yani. Kemudian ada Mas Rian, Yumudo, Mami Sartika, Busri, Pak Yanto, Yulogi, Pak Depaimin, Pak Suwardi, Pak Muji, Mas Mamat, Mas Aldi, Bu Yayu, Mbak Ana, Busri Sedoyo, Pak Yanto Sedoyo, Bu Bapak Ibu Tujuh, Mbak Yono, Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Pipit, Bu Nomi, Bu Supriyati, Pak Rima, Mbak Kristin, Sami Galo, Pak Pujo, Pak Sakino, Pak Sumadi, Mbak Bu Andri, Kristi Seto, Mas Ipul Wates, Pak Supoyo, Pak Mus Pekanbaru, Bu Anjas Moro. Kemudian ada Pak Sukiran, ada Pak Sagio, Pak Tugiri, Bu Tari, Bu Marto Diharjo, Ki Kumbokarno, Pak Hamka, Pak Nawi, Pak Siswadi, Pak Bambang Purworejo, Pak Supriyadi, Pak Sumardi, Mas Aris, Pak Sarmin, Bu Nani. Kemudian ada Pak Gilas, Mbak Yeni, Prayogi, Kagam, Setia Kemawon.
1: Nggih, sak lajengipun Pak Sudarmono. Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Sugeng sonten, Jengdit lan Mbak Betty, kula Pak Darmono.

0: Saking panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka lagunipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka. Matur nuwun jeung Dit lan Mbak Betty.
1: Cih, sami-sami. Kemudian nanti kita akan bacakan lagi. Jadi yang banyak dipilih apa nih Mbak Betty?
0: Jeki.
1: Jeki, monggo.

0: Aku Bima. Aku bosan dengan perang. Aku mau damai. Tidak ada lagi kekerasan.
1: Adikku Bima, ada apa denganmu adikku?
0: Kakang Prabu, sekarang aku menyadari kekerasan tidak akan dapat menyelesaikan masalah kakang.
2: Ternyata anak papa mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pa.
2: Tapi tokoh Bima kan harus tegas dan berani kan?
1: Iya, Pa. Tapi aku gak mau seperti itu. Aku mau Bima itu cinta damai. Kalau perang, kekerasan, tiap hari aku dengerin. Jenuh, Pa.
2: Benar sekali. Bahwa kekerasan,

0: Ibu-ibu, ini Ma'am pakai apa? Ada nasi
1: Loh Mas, itu loh ada nasi dari jagung.
0: Tapi Bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
1: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal le.
0: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah Bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Perumpet RRI Ngelodi Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno Budaya, kita kembali lagi di Suko Sami Suko Kulo Suko Panjenengan Suko Satoyo Sami Suko. Dan masih ada yang banyak yang belum dibaca, monggo Mbak Betty.
2: Berikut ini dari Pak Bacio. Suko sami suko, sugeng sonten jengdit mugi Mbak Betty, mugi jenengan kekali tansah maning manggih kasarasan.
1: Amin.
2: Dere kintun salam katur Ibu Dwijo Karangmojo, Pak Tirto, Bu Wagianti, Kikumbo Karno, ugi sedoyo mawon, lagunipun derek mater nuwun.
1: Sami-sami.
2: Lanjutnya dari Pak Damaskus. Mbak berdua sugeng sonten, salam sehat, lagunipun derek kepenak dari tarik dengarkan gratis. Oh iya, terima kasih. Salamipun kagem Kipati Solopo, Pak Pon, Mas Rian, Mbah Noyong, Mbah Yono, Mbah Suro, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupa, Romo Hangadiono, Kikumbu Karno, Mas Toro, Mas Yudi, Bu Yayu Kueni, Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Bu Pipit, Bu Asih, Bu Rubini, Bu Nugroho, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sartika, Bu Widyaningsi, Eyang Sas, Pak Bambang Sutarno, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, Prayogini pun kagem sedoyo pamidanget maternun.
1: Sami-sami, berikutnya kita putarkan ada Mami Sartika, monggo Mami.
3: Mungkin Mbak Betty wong ayu-ayu kabeh. Sami Sartika dari suka sami suka. Lakune nomor tunggal nggih. Kakung tun kagem Wah Noyo, Kadhe kula Tutik Sutirta Turi, Putrisa Romoyu, Pak Yanto Joyo Yanto, Yumudo, Mbak Anjasmoro, Mas Wawan Hakam, Mas Rian Bayek, Pak Magianti, Mas Saipul Wonderful, Mandore Polen, Pak Damaskus, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarsio, Ki Joko Pudu, Mas Adi Kuntul, Adi Poncosari, Mbak Neng Pelanggon, Pak Tupar, Mbak Sri Joyosri, terus kagem Pak Pip, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Narik Bajuri, Mbak Salmi, Mbak Pia, Pak Supoyo, Pak Mbah Mus, Mbah Suro, Mas Mariono, terus kagem Pak Rosi Seto, Mbak Yeni, terus kagem Pak Kasiono, yang terus kagem Pak Mbah Kiman, terus kagem Pejoyo kemawon, Pak Matur berjua, cantik-cantik sugeng ayah kaya saya selalu rejeki. Lancar muah, lancar muah.
1: Sami-sami, salajengipun monggo.
4: Sugeng sonten jengdit suko sami suko, kula suko jengdit suko, sedaya sami suko. Pripun pawartos jengdit sak keluargi sehat
1: sedayanipun. Sehat, alhamdulillah.
4: Mugi tansah pinaringan ke Bagas Marasan sehat, rejekinipun lancar. Ora liya, ora beda ya Mbah Teten Mbah Suro. Nggih lagunipun kula nomer setunggal, kintun salam kagem Mbah Trisno Utomo sak keluargi Mbah Suparman sak keluargi, Mak Ami juragane peyek sak keluargi. Niku pendengar lawas jendit ning ora iso dran HP. Dadi namung saged mirengaken Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Bu Wagianti, Bu Yanuwase, Bu Salamah, Ibu Ratri, Bu Saginem, Bu Rubini, Bu Rubiati, Mbak Tarmi, Mami Sartika, Bu Sri Bunagung, Ibu Marto Saronto, Pak Sudar, Pak Sawiyo, Pak Tumidi, Mbah Gono, Mbah Grendi, Pak Supoyo, Mas Ardi, Ponco, lan Prayogini pun Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Wedo, Prayogini pun kagem sedoyo kemawon wong yo dibagi-bagi waktune kagem jendit sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kondripun mengki ngantos satus. Matur suwun.
1: Sami-sami. Kita buka di 0274540333, monggo Sutresno Budaya.
2: Halo. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Halo. Kecil suaranya, ngapunten.
6: Sami sehat sing dijale sih, Beti.
5: Nggih, sehat. Nggih.
6: Nggih, namung sehat niku. Sing di Beti niki.
5: Ini siapa ya, Pak?
6: Wah.
3: aduh.
2: Lupa lagi, kita salam kenal lagi.
3: Dari Mbah Glendi.
2: Oh nggih. Sebelahnya Mbah Glendi.
3: Lah nggih sinten e?
2: Belum apa-apa le, Pak. Aduh, nggih.
3: Pak Sagio, Sagio.
2: Oh nggih, Pak Sagio ya. Lupa jalan sama sih ya?
3: Benul.
1: Pak Sagio, berarti yang besok pas itu yang di tempatnya Pak Sagio lurus nampak mboten nggih?
3: Nggih, kelas suwon lho anu, tunggu jare DPT kelas suwon iki lho tidak
1: pertemuan nggih.
3: Insyaallah pertemuan.
1: Tanggal pi? Bulan apa?
3: September.
1: Oh, September. Wah, ini sama kayak ulang tahunnya RRI ya Mbak Betty ya? Di tanggal bulan September nggih?
2: Nggih.
1: Iya, Bu, insyaallah nggih. Nanti cobi tukeran. Amin. Monggo.
3: Nggih, kagem ibu agian tirani kula keren-keren kula entek nggih. Masih bus mama, ibu Januase, Ciru Kowedo, Pak Sarjiwo Jatimulyo. Utarmi Demangan Baru, Yusirup, Kale Bu Marto Saronto, Bapak Tujo Subagyo Wali Ibu, Sugeng Sonten, Sisehat, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sumardiono, Kejalan Gito Gati, Pak Sumar Sedayu, Pak Haji Ngadiono, Bu Duwijo, Sri Yu Sri Bonagung, Yumudo, Sri Utami, Pak Yanto, lan Pak Janong Grogo, Pak Toro Maisrenggo, Walih Mah Rian Peyek, Mbah Suro Trisek, Bu Yayu Paris, Bapak Sukerti, Kale Bapak Jamin wonten ing ajaran, Kale Mbah Wardi, Mbah Gono, Pak Bambang Sutarno, Bapak Pelto Moyudan, Ki Kumbokorno, Bapak Paimen, kalih Ibu Pipit dan Ibu Titut, Pak Nadimur Sari, Mbah Glendi, Pak Joko Budu, Adi Poncosari, Pak Supoyo Klaten, Ibu Sriwi Monjali, kalih Bapak Tupar, kalih sedaya panjenengan sepindah malih kula suwun sedaya panjenengan pro 4 kali sendit kali berarti sedaya penyiar dinjang September nek sampun pun paringi kam yang tanggal kula suwun saya tindak mriki
1: nggih insyaallah
3: mawon dibeti ali dengdi
1: nggih
3: matur nuwun sugeng ngajeng matayo sugeng
1: santen sugeng santen salajengipun monggo halo. Suaranya kok pada kecil-kecil ya? Menika Bu Sinten, gak kedengeran iki.
2: Halo, halo Bu, nggih, Cik Yayu bukan? Bukan?
7: Halo.
2: Nggih, Ibu.
1: Oh, juru gentong menika nggih?
7: Nggih.
1: Mbah Buyut, suaranya kecil banget. Iya.
7: Ngatene kasugengan nggih sing iki.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Buyut.
7: Nggih. Menika. Sekarnipun napa?
1: Mbah Buyut nanti sekarnya dari kita pilihkan mawon nggih.
7: Nggih.
1: Kinten mawon nggih?
7: Nggih.
1: Amargi telepon mepet.
7: Bu Trijo. Pak Wening, Bu Adianti, Bu Supriyati, Bu Mudo. Bu Bu Bonagung, Bu Sri Bonagung. Najeng kalian Mbah Man pengasih yang pro Joko semua. Lajeng Mbah Mbah Suro. Mbah Suro yang pripe. Menika kados sampun kenal. Nggih matur nuwun.
1: Sami-sami. Terima kasih. Nggih. Cih, Mbah Buyut.
2: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
8: Sugeng Tonton, Suko Sami Suko, Mbak Devi, Samayani, Sojendi. Kulo Suko, Penginan Sekali Suko, Sugoyo Sami Suko.
1: Sami Suko, mongke, tas pun dipawatos bu, sehat nge?
8: Sehat, sehat kemawon, ngikuti penyenangan, tak keluarga, dan nah, kalian Mbak Devi uji tanpa sehat.
1: Amin.
8: Lagu ini pun derek kemawon, derek kinton salam deh sendiri.
1: Monggo.
8: Ya, kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Asingationo sekalian, Bapak Priyadito, Kirukon Merdo, Romo Iyu, Romo Eri Sarjono, Bapak Pucidraito, Pak Damaskus, Eyang Suas, Mbak Suro, Sinau Soko, jangan buatan nyenggol kulo atau Mbak Suro?
1: Ya, monggo Mbak Suro disenggol.
8: Ya, Bapak Sambang Sutarno, Mbak Mo, Tanjung Pinang, Mas Rian, Pak Lajeng Pak Rimbang, Mas Mamat, Mas Yudi, Mas Ipul, Yurati, Yumudo, Ibu Salamah, Mami Sartika, Lajeng Bapak Supoyo, Mas Ardi Kalih-Kalihipun, Mas Wawan Haka, Lajeng Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parangtritis, Ibu Sri Kebonagung, Ibu Pipit, Bu Sukap Wido Martani, Pak Sarjio, Pak Sumarjono, Pak Sumars Bayu, Pak Suwardi, dan Romo Haji, Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Menurut Senggolani pun, dan Pak Mujiono, dan Pak Depaimin, dan Bapak Tumidi di Joko Budu, Bapak R. Sigit di Joko Nugroho, Joho Mboten Kesopanugi Bunda Dijo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Mega, Ibu Yanwarte, Pak Meneng, Mbah Noyo, dan Sunar Timur Sari, Bapak Sukabjo, Menawan dan Emogiri, dan ya, saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem jendi, jawa Mbak Devi, sukingan tugas ngantos paripun memangke. Maka pun matur nuwun wekdal kula kondraken.
1: Sami-sami, terima kasih.
2: Sugeng santan, suka sami suka.
7: Sugeng santan, sami suka, Mbak Devi kan Mbak Adi.
1: Nje, suka. Leret.
2: Ibu Salimah bukan?
7: Leret.
2: Oh nggih.
7: Kula lan pun dereng sampun cumawis kemawon.
1: Nggih.
7: Bu sinten menika wau?
1: Bu Sri Utami.
7: Oh nggih, kula nyuwun ngampil fotokopinipun sampun komplit. Ajeng spesialipun kemawon kula aturaken dhateng Ibu Yayu Weni Dukelan. Matur nuwun Bati, kalian Mbak Peti.
1: Terima kasih kembali. Sugeng santen. Halo.
9: Halo, Sugeng santen suka sami suka, Sugi suka, Mbak Peti suka.
1: Nje.
9: Saya sami suka suka.
1: Sami suka suka, yu muda. Yu muda kinton ge?
9: Kinton ge. Jadi kemauan pun
1: ni ke terus pun di.
9: Lagi kintun sedikit. Gih. Terus siapa nanti ya, Mbak Buyut. Terus Bunda Sintang di laut, Bunda Wasianti, Bunda Sumijo, Bunda Sari, Bunda Priyati. Terus Bunda Yudhus, Bunda Priyayu. Terus Pak Yanto, saya Pak Yanto, Pak Deno, Mbak Suro, Pak Mbak Susana, Pak Rindang, di Rumah Karno, Pak Baya Baya. Oke. Ya, gini pun rasanya sebaya ini masih
1: biasanya. Oke.
9: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty, kita harus tutup dulu nggih. Suka sami suka dinten menika. karena waktunya juga sudah mepet.
2: Nge.
1: Kalau begitu, Kulandi tadi siap pamit.
2: Beti Damayani pamit, nge.
1: Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko Canda Ipun Sugeng Sonten. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wakil Menteri Hukum Wamenkum Edward Omar Syarif Hiyarij, menegaskan pentingnya memperkuat kepercayaan sosial melalui nilai Pancasila. Menurutnya, kepercayaan sosial dan martabat manusia menjadi fondasi utama menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Edward Omar mengatakan normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat secara global. Beralih ke informasi lain, Kereta Api Indonesia Komuter menghimbau seluruh pengguna komuter lain untuk tidak meloncat naik atau turun. Hal ini mencegah potensi kecelakaan saat rangkaian kereta belum benar-benar berhenti sempurna di peron stasiun. KAI Komuter menekankan poin penting yang wajib dipatuhi, yakni dilarang keras membuka pintu kereta secara paksa saat rangkaian belum berhenti sempurna. Pengguna harus mendahulukan yang turun terlebih dahulu sebelum yang lain masuk ke dalam kereta, serta selalu memperhatikan celah antara peron dengan pintu kereta. Vice President Corporate Secretary Kereta Api Indonesia Komuter, Karina Amanda, mengatakan Kereta Api Indonesia Komuter berkomitmen menciptakan ekosistem perjalanan yang aman bagi seluruh pengguna komuter lain. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sutresno budaya, sugeng pepanggihan malih wonten ing siraman rohani Islam. Kali ini kita akan mendengarkan kagem panjenengan siraman rohani Islam sesarengan Ustadz Yulianto SAG membahas mengenai nemuaken Allah ing kasunyatan jiwa. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Perumpat RR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sumongko, kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sesaat lagi kakek panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan kami perdengarkan kumandang azan maghrib. Sumongko, kita pitangetaken sesarengan lan monggo panjenengan saminya wici kemudian yang melaksanakan ibadah. Kita persilahkan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu akbar.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tahun.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Intaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Giaran Ringgit Purwo.

Sutresno Budoyo Badika Piarso Kiaran Ringgit Purwo Ki Hati Sutikno Delingipun Lakonipun Wahyu Makuto Romo Seri Ketiko.

0: cilik aku mbiyen nganti sprene iki bedane akeh. Heeh. Nek cara bapakku mbiyen no gamelane slendro tok. Kendange ping siji, sindene siji tuwa. Ayo ta. Dian Pitroma. Pengerase nganggo corong dandang kae. Mike bathokan. Bapakku mbiyen wah wis goro-goro iki pelik-pelik kae brencange sing delok ming 5. Bapakku iki nek mayang tuding kira tak dicekel. Ning kaya yak-yak kae dramane apik tenan bapakku mbiyen.
1: Eh, Permati. Kena kowe dawuh karo Sembadra.
0: Asal. Asal. Iki bapakku mbiyen. Ah iya. Aku ya wis tau dadi ketoprak. Piye? Kewirangan aku.
1: Ah piye ta?
0: Ketoprak PS Bayu. Pimpinane Mbah Gito Gati. Sing dadi adipati iki Mas Marjiyo, aku dadi patih. Eh, Kakang Patih Reksana ta. Padha becik sowanmu.
2: Inggih Kanjeng Adipati. Becik ketitik ala ketara.
0: Ora maksud ora sambung.
1: Ah iya.
0: Aku pentas neng jaman semana pentas neng Moyudan ketoprak PS Bayu lakone iki Untung Suropati dilalah aku dadekke londo.
2: Pangeran Dejaningrat ini Trunojoyo Untung Suropati ngamuk di Kartosuro. Wah, saya merasa kepiah. Ana londo kok muni kepiah.
0: Ayo biyen iki wis kaya ngono kae.
1: Heeh.
0: Duh. Iki slendro patete 9.
1: Oh iya.
0: Lagu Sambel Kemangi.
1: Mm-mm.
0: Lagu Sambel Kemangi iki tak caosake marang kadang-kadangku dalang ayo Jakarta. Lagu Sambel Kemangi iki tak tujokke kadang-kadangku dalang ngayo Jakarta. Tak kirimake marang kadangku sepuh ing Pundak Payung Mas Joko Hadiwijaya, Mas Joko Edan. Monggo Mas Joko Edan kula caosi lagu Sambel Kemangi. Sugeng lenggah, sugeng midhangetaken. Nuwun. Pokoke sedulurku dalang tak kirimi lagu. Sing ora tak kirimi lagu ming utara. Ak mungsuh kowe.
1: Ah iya.
0: Iki nek ning omah ming selaya wae anggere ana dayah, selaya anggere ana dayah, selaya. Ayo temoni wong loro, yuk. Jam 8 esuk kae. Jam 8 esuk kae ana piyayi setengah tuwong nyepeda. Panuwun Pak Tekno. Mangga, mangga. Ajeng nyilih kompo. Bagus. Arek gumentung diase wae ya. Wong nyilih kompo, tiwas wong loro do sarungan kabeh nemoni.
1: Ayo,
0: Sambel Kemangi. Denok Tatin, ayo nak. Sambel Kemangi nak.

0: iki ana pamundutan saka Kadang Sutresna Budaya. Mundhut lagu Nyidam Sari dibawani. Goro-goro mengko Wuyung dibawani dawah mawar biru. Saking panjenenganipun Bapak Sumadi SH Gulon RT 5 RW 1 Gulon Salam Magelang. Katur keluarga Sorowangsan Tempel Sleman DIY lan Pucang Rejo. Iki saka Srondel Semarang kagem anjur sedaya para pamirsa lan para pamriksa nggih. Iki lagu iki dikirimake. Engko gara-gara wae ya isine sih. Oh ya engko gara-gara dicaosi.
1: Pelak, pelak, pelak.
0: Pelak. Iki langsung budalan kok iki. Iya.
2: Sang Patesi Krohanata Parih

Kakang Gajah Situbondo, opo adi senggun anuman? Kakang Garuda Mahamiru, opo di? Kakang Naga Woro, opo yayi senggun anuman? Ri kelungguan iki awake dhewe Guru Perwito minangka dadi siswane Sang Topo Begawan Kesawa Widi. Awake dhewe ngangsu seserpan, ngangsu kawruh kajaten. Muga-muga awake dhewe bisa antuk wejangane Sang Topo Begawan Kesawa Widi. Senggono apa Kakang Situbondo? Ing atase kowe kuwi ya pendhita. Kena ngapa? Ing atase kowe wis madeg dadi pendhita kok ya isih golek kawruh, golek ngelmu meguru Begawan Kesawa Widi. Iki sing tok goleki kawruh apa? Yen babakan kadigdayan kasantikan kanuragan aku percaya. Njur kowe iki isih kurang ngelmu apa meneh? Kakang Situbondo, ora ana gading ingkang benthet. Gading kuwi mesti benthet nggambarake uriping manungsa kuwi ora ana kang sampurna. Ala kaya ngapa mesti ana apike, apik kaya ngapa mesti ana alane, ana karingkiane. Titah kuwi ora sampurna, senadyan to aku wis jumeneng pandhita. Wis gentur tapaku, wis akeh kawruhku, nanging aku isih akeh banget kekurangan-kekurangan, isih akeh banget ngelmu kang kudu tak gayuh. Kawruh ilmu apa kang tak gayuh? Alaming pati, alaming kasampurnan. Oh ngono, tak rewangi gedarang-darang suwita ning guwa Kutharunggu. Guru Perwito Sang Topo Begawan Kesawa Widi, aku kepingin antuk pepadang dalaning pati alaming swarga loka. Aku bakal ngerteni sejatining uripku. Iya, Yai. Nanging wektu dina iki Sang Topo Begawan Kesawa Widi lagi yo ngenturake semedi. Aseka ngayoga Bratana Sanggar Pamujan. Kabeh para siswa, kabeh para murid ora dikeparengake nyaket yen ora ditimbali. Kajaba saka iku aku mestuti dawuh timbalane Sang Topo Begawan Kesawa Widi supaya rumeksa katentremaning pertapan Gunung Kutharunggu. Swanci-wanci ana telik sandi payane wungsuh, swanci-wanci ana payo-payo ubayane aja nganti bali njani. Panoman kapinyo lalen

Bondo apa di? Ono bleduk ampak-ampakan awer rebu layar angin. Jebul barisan Kurawa megaring payung kaya jamur terik, tumbak kaya jating arang. Loh. Jagat Dewa Batara. Nyolowadi. Para kadang Kurawa padha sikepe gegaman tata sumedyaning ayuda bakal manjing telenging pertapan Guwa Kutharunggu. Dipandhegani Sinuwun Prabu Basukarna. Yen ngono, aja nganti kedaluwarsa ayo padha dipethokake. Ana wigati apa barisan Kurawa? Ayo, yadi. Ya,

Gemeng pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Pasukarno. Iya tak tampa. Raden Patih Sengkuni kula ngaturaken pangabekti. Iya tak tampa Anoman. Pangestuku kaki tampanana ya Senggana. Iya kula budi dados jimat. Sinuwun Prabu Pasukarno keparunga kula badhe nyuwun priksa. Baya wigatos menapa? Dene sinuwun Prabu Pasukarno. Nganti para kadang Kurawa sikeping gegaman tata semedyaning ayuda. Wonten sak jawining gunung Kutha Runggu. Monggo lajeng kula aturi paring dawuh kanthi trewaca. Kakang Senggana, aku bakal munggah gunung Kutha Runggu ngadhep begawan Kesawa Sidi. Nyoro wedhekake wahyu kamulyaning jagat kang sinebut Wahyu Sri Makutarama. Kang mangkono Anoman, ayo gandengan astaku larapno aku ngadep begawan Kesawidi. Iya Senggana Anoman, aja nganti kedaluwarsa. Ayo derekno sinuwun Prabu Basukarno ngadep begawan Kesawa Wiji. Wong Kesawa Widi kok wiji. Krungu kula niku Kesawa Widi Nugraha. Duh. Nyuwun pangapunten diwaji. Rikalenggan mriku sang topo begawan Kesawa Widi nedeng genturaken semedi manekung mring dewa wonten sanggar pamujan. Para putra siswa, para putra murid mboten dipun keparengaken ngadhep. Menawi panjenengan badhe ngadhep begawan Kesawa Widi mboten saged. Prayogi paduka kula aturi kundur. Mboten perlu ngadhep begawan Kesawa Widi. Anoman, aku iki apamu? Sengguhmu apa? Lako dadi gembelo mestakamu. Wani ngukuwi, wani manggai. Aku ratok rilake ngadep begawan Kesawa Widi. Iki perkaraku, dudu perkaramu. Aku iki duto mungkasi perkara. Duwe wewenang lan kewenangan. Yen begawan Kesawa Widi ora gelem nuduhake wahyu Sri Makutarama, bakal ndak bondo tak rangket. Dipidana Yayi Prabu Suyudana. Ayo. Kowe semingkir Anoman. Anoman kowe semingkir. Ora perlu terenggalangi kersane Angger Pasukarno. Senggana, nek kowe kepengin dawa umurmu, kepengin selamat uripmu, kepenak awakmu, kowe semingkir. Ning nek kowe ora gelem semingkir, dadi apa kowe? Diwaji. Kula wonten ing Kutha Runggu mereka kalebet putra siswa ingkang gadhahi hak lan kewajiban rumeksa tata titi tentreming pertapan guwa Kutha Runggu. Menawi wonten telik sandipaya, wonten payo-payo upayane, aja nganti mbaring jani sinten ingkang badhe angru beda kasugenganipun sang topo begawan Kesawa Sidi. Tanggung jawabe Anoman. Karmu kenging paduka ngadhep begawan Kesawa Sidi menawi sampun saged mecah dadane Senggana Anoman. Dukaya yasini bijojo

mateni. Kowe bakal ngrodo peksa penemban Begawan Kesa Sidi Senggono taniki babu. Bocah Kurawa, seblak nobormu labrak Senggono nemah.

0: Mundur, mundur, mundur, mundur.
1: Aduh paman, pejah kula paman.
0: Jaya Jatra remuk
1: nggih mungsuhan luman.
0: Langsung ning Sarjito. Men ditangani ning mlebu ning gawat darurat ya.
1: Inggih. Aduh piyu. Benjut batuk kula. Sirah mumet. Boyok ngetok geger pegel balung linu. Irung kula meler man. Lemes kabeh awak kula man.
0: Tak nei jamu gelem.
1: Nopo?
0: Tak nei jamu sari rapet.
1: Wong lanang kok sari rapet men buntet po.
0: Aeng-aeng.
1: Aduh piyut.
0: Asa tamar muk.
1: Nggih.
0: Langsung Bethesda. Menang po kalah.
2: Kawan. Anu maniku pancen munyuk. Kedek tuwek ora mudar-mudar. Kit biyen kok sektine ora jamak. Kulo antemi kulo jotos sih buat nebo-nebo men. Lagu aku lo diantemi ngamuk. Das-des. Tutok nganggo cempol aduk. Remuk lo men.
0: Kenang mau kalah
2: kawan.
0: Iya. Kok lagi kebangetan timen begini. Tur. Kono maju perang tak botoi
2: mah maju yo kalah ora maju yo kalah pun wis mungsuhan umaniku kecurut
0: sebabe
2: menang ora kundang nek kalah bathi wirang ha kula niku pangeran adipati anom kula niku kadange ratu kok ming mungsuh kethek pun nek liyane anoman kula wani
0: nek karo gajah Situ Bondo
2: lah gini ku gajah Situ Bondo ni ku kulo wedi man
0: nek mungso naga kuwara
2: lah naga kuwara ni ku lah tak kulo gila man
0: leh karo Garuda Mahambira
2: Garuda Mahambira ni ku rak manuk tak
0: ayo
2: lah ni ku kulo betul wani man
0: harus sapa-sapa rawan iki wanimu ro sapa
2: kalih tiang setri nek kalih tiang setri wani kula man
0: adi kok Garuda Mahambira Garuda karo manuk niku bidane napa to man Garuda ki gedhe nek manuk ki cilik
2: nek Garuda niku manuk gedhe nek manuk niku Garuda cilik
0: jadi gampang aneh nek gede niku Garuda nek cilik niku manuk
2: nek ngoten kagungan niku kalbet Garuda gimana
0: wis cangkeme
2: nanti medong
0: datur ke kakang Narada Dipati Karna
2: iya

0: Angger Basukarno, terus pundi man? Anoman ngamuk punggung. Para kadang Kurawa bubar mawut sedaya, nandang wirang nandang tatu. Para kadang Kurawa bubar mawut pindo tambak merang kebanjiran Pandang sedaya sami kaprasundhang. Gimana niki para kadang Kurawa do mlayu niki? Are ditokke dilebokke malah wis. Jan ra kompak. Kowe iki ya ngetone iki arep ngopo tar ndagel kowe? Mboten ndagel ya ora lucu kowe iki. Niki wau Anoman sumbar-sumbar. Aja meng kowe Satama, aja meng kowe Kartamarma, aja meng kowe Jayadrata. Prabu Basukarna kon mrene tak juwing-juwinge ngaten niku. Ampun percaya. Niki senengane tumbak cucukan. Senengane adu-adu. Abang digawe ijo, ijo digawe putih. Ampun percaya karo sing kuni. Kowe iki piye ta kowe iki? Wela, kowe iki rombong aku Pak Udu. Aku lho niku wong bebas kok. Nek wetan prai ngulon, nek ngulon prai ngetan, nek ngetan ngulon prai ngalor prai ngidul. Mongko senggono niku weh watake ricik ayo endah-endah. Anoman niku arep pendhita ning satu kewan. Anoman niku ngaku pendhita ampuh, pendhita wicaksana, nyatane blegere kewan. Ayo munyuk. Munyuk mancal pang pringas-pringis kempas-kempis kethek tuwek ora mudar-mudar. Patrape murang tata, murang susila, gonyak-ganyuk ngeling semi. Watake Anoman sombong gegeden rumangsa. Niku nek cara kula Anoman dipateni mawon.
1: Iya aduh, iya aduh.
0: Lah dipatak watu ta sampeyan. Wong niku aja nyok ngrasani wong. Wong niku aja nyok ngelek-elek lian aja ngrasani elek ing lian. Mang petani elek sampeyan dhewe. Mawas diri. Ngilo. Senengane nek jagungan mesti ngelek-elek tanggane, ngelek-elek kancane. Anoman nesu. Sampeyan dipatak watu ya. Kajen karo lagi rek tekone. Pun niku nek cara kula Anoman dipateni. Yen Anoman mati gampang. Mejet weng ranti boyong begawan Kesawa Sidi. Anoman niku ming kethek munyuk nyak yo. Yo Anoman kowe aja mbagusi lho kowe. Dosane apa lupute apa? Pak cilik sengkene kok tak balang watu. Aku sing ora trima. Iki pakku cilik lho iki. Elek-elek iki pepundenku. Lah kok kowe matak watu? Hm? Apamu iki? Aku ora trima aku. Ya man. Ayo. Nek sampeyan ora tumandang gawe. Anoman ora ditegeli. Bakal bebayani. Yo, Anoman, kowe aja kementes lho. Iki makku cilik. Aku ora trima. Pakku cilik tok patak watu. Anggemmu apa? Ora genah. Tangane cekakaran. Niku nek cara kula prayogane Anoman ditegeli. Nek ora ditegeli mengko ndak murang tata, murang susila nengake katumangga. Lah wong sampeyan iku ratu kok diremehke dening kethek. Sebab yo Anoman aja kementes lho. Iki makku cilik iki. Bapakku cilik kok dipatak watu ya man ya. Ayo. Napa? Napa? Pun nek sampeyan gugu kula rawe-rawe rantas malang-malang kutung jembar wani rupak wani ngendi papan sagunekani Anoman dipateni sebab nek ora dipateni dadi pepalang mergo Anoman bakal gawe Anoman
1: di blusuk-blusuk
0: wedus ki mulakno takduk takduk wah jan kacau piye wis ping telu e konangan sing lenang anggem apa ping telu konangan sing lanang adate aku ki aman e ana endi ga Edi, gue sanggup.
2: Kau
0: udan-udan sepi, regane medun, sewidak, senggonanunan,
2: opo diwaji.
0: Ojo gumiyak gumiyu sumbar kowe menang tanding marang Kurawa lumrah. Tan, di ngono, noto ngawong go, lebur jagatmu go.

mari.

Sutus Mumbudoyo cekap semanten kiaran ringgit purwo dalangi hati Sutekno lan lakonipun Wahyu Makutoromo seri ketiga. Matur nuwun, sampun mitangetaken sesarengan.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mirsani dinten Rebo tanggal 1 Juni 2016 jam 09.00 mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Gasana bermartabat. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 1 Juni 2016 jam 09.00 mrisani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sukopemut dening sedaya warga masyarakat supados tansah waspada kalian potensi kasus demam berdarah utawi DBD sakdangunipun mangsa pancaroba menika. Ada dasar data laporan bulanan kasrat wonten tren peningkatan kasus mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman lan ugi Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayon Setyaning Astuti tansah ngemutaken supados warga masyarakat nindakaken malih gerakan satu rumah satu jumante lan ugi resik papan-papan ingkang saged kagem omah nyamuk. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ugi sampun kasiagaaken kagem paring penanganan pertama tumrap warga masyarakat. Pawartos salajengipun Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta ngambali ngawontenaken festival upacara adat tradisi tahunan. Agenda menika dados salah setunggaling cara anggenipun nglestantunaken nilai-nilai luhur lan paring penguatan tumrap identitas budaya masyarakat Yogyakarta. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi mratelakaken festival tahun menika mboten namung ngetinggalaken prosesi ritual adat ananging ugi paring edukasi gayut kalian makna filosofi dening para wiranem. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Perumpat RRI Ingno di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutusnom Budaya, Dalu Meniko, Sesarangan Kaling Kulan di Tarisia.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Cik, kita saat Meniko wondering sekeber sejenak kenangan bersama. Kali ini bersama dengan lagu-lagu milik dari Toto Salmon. Nah, Sutusnom Budaya, kalau kita berbicara mengenai Toto Salmon dengan lagu-lagu roncongnya, begitu nggih, kita sedikit mengulas mengenai Toto Salmo dengan keroncong Nusantara. Jadi Toto Salmo ini Salmon, begitu nggih, mulai dari menyanyikan Seriosa, kemudian guru yang mengasah kemampuan Toto Salmon ini adalah Pak WS. Kemudian sekitar tahun 60-an Toto Salmon yang lulus sekolah teknik sudah bernyanyi Seriosa dengan teman-temannya. Pernah tergabung dalam TDC alias Teenager Dance Club yang Twist All Around di zaman itu, yang ikut pop singer juga. Kemudian Toto Salmon ini terjun dari Seriosa beralih ke musik keroncong. Perjalanan dari panggung festival ke panggung festival lain selalu membuahkan prestasi yang bagus. Memang seperti di tahun 1975 sampai dengan tahun 1982, beliau ini menempati posisi pertama bertahan selama dekade tersebut sebagai juara satu bintang radio dan televisi se-DKI Jakarta dan nasional dengan pilihan jenis musik keroncong. Toto Salmon, bapak dari 5 putra dan putri, ini tidak memaksa putra-putrinya harus menekuni bidang seni, terutama keroncong, sama seperti Toto Salmon. Walau dibilang rumahnya yang asri dan nyaman, beliau membuat studio khusus musik untuk anak-anaknya, tapi beliau yakin sekali dengan keberadaan keroncong yang ke depan gitu. Nah, Mbak Betty, apakah ada informasi mengenai Toto Salmon?
1: Iya, Toto Salmon lahir di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada 4 Juni 1945. Kemudian Toto Salmon mulai fokus menyanyi keroncong saat usianya menginjak 25 tahun. Ya, seperti itu.
0: Baik, nanti kita kembali lagi Sutusno Budoyo dengan lagu-lagu karya Toto Salmon.

RRI Yogyakarta Makaryo Sesarengan Universitas Negeri Yogyakarta badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta.

0: Kulo Suwarno Dwijo Nagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana dalu perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Legenda Rawa Pening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

0: Sutusno budaya tase sesarengan wantening sekeper sejenak kenangan bersama. Kita telah dengarkan satu lagu imajinasi Toto Salmo. Nah, di musik-musik keroncong ini, kalau kita bahas sedikit, Sutusno budaya ini merupakan genre musik khas Indonesia yang merupakan hasil akulturasi budaya antara musik tradisional Portugis seperti fado atau Morisco dengan unsur musik lokal Nusantara. Nah, musik ini memang sangat khas dengan iringan alat musik dawai. Kemudian temponya kalau kita dengarkan juga tempo yang mendayu-dayu. Nah, ini kalau kita bicara roncong ya. Monggo, Mbak Betty.
1: Nggih. Toto Salmon meskipun sampun sudah meninggal dan wafat pada tanggal 11 April 2019, tapi musik keroncongnya masih sangat populer di kalangan pecinta musik tradisional Jawa dan nasional. Kemudian Toto Salmon juga menerima penghargaan dan dedikasi dalam melestarikan musik keroncong. Toto Salmon merupakan alumni STMN 1 Solo yang merintis karir musiknya secara mandiri. Kemudian karakter suaranya khas gaya ngeroncongi. Kemudian dalam lirik lagu Bahana Pancasila menceritakan semangat kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dan mengingatkan untuk mengamalkan Pancasila sebagai pribadi bangsa dan dasar negara.
0: Baik, nanti kita akan mendengarkan kembali lagu-lagu Toto Salmo, kali ini irama lagu malam.

0: Perang materian ing lori budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutas nung budaya cekap semanten, sejenak kenangan bersama dengan Toto Salmon, gih. Lan kita harus pamit terlebih dahulu karena setelah ini akan ada program kami berikutnya yaitu Bangun Teso.
1: Gih.
0: Lan makin tipe langsung akan maling sesarangan masuk kiman, Dwi Nur Seto. Kulan ditari siap pamit.
1: Beti Damayani pamit.
0: Sugeng dalu, lan matur nuwun.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu Sutresno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan lan wedal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, buah mentimun ingkang limrahipun dipanen dipundadosaken kangge sayuran. Petani nindakaken kegiatan wonten lahan pertanian mentimun. Kados pundi kegiatan nanem timun lan ngrimat taneman ingkang leres? Sutresno Budoyo ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken caranipun nanem timun. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembak kula kalian salah setunggalipun petani Ibu Dwi.
1: Ini sekarang saya ada di kelompok wanita tani Sri Kandi Mandiri Gejayan, ya Ibu.
2: Iya.
1: Ini saya dengan Ibu siapa ya wawancaranya?
2: Saya Bu Dwi Lestari.
1: Dan ini panggilannya Bu Dwi. Bu Dwi, ini kelompok wanita tani namanya apa Bu? Tepat.
2: Kelompok wanita tani kita namanya Sri Kandi Mandiri Gejayan, Mbak.
1: Oh iya. Ini Bu, mengapa Bu tertarik menjadi anggota KWT?
2: Sebagai wanita merasa tertarik untuk ikut berperan serta mengembangkan hobi bercocok tanam di kelompok wanita tani juga di rumah, Mbak.
1: Iya. Ini bersama kelompok wanita tani ya Bu ya?
2: Iya. Bersama kelompok wanita tani kita bergotong royong membantu melaksanakan program ketahanan pangan. Dan juga selain itu kita bisa bersilaturahmi, Mbak, dengan teman-teman warga Gejayan yang ikut kelompok tani. Jadi kita dari RT 1 sampai RT 10 itu ada yang anggotanya sana-sana. Dengan kelompok wanita tani itu kita bisa bersilaturahmi. Jadi kita enggak, biasanya enggak ketemu, bisa ketemu di lahan. Oh gitu, iya. Mbak.
1: Ini berarti mempererat tali kebersamaan, ya?
2: Iya, betul.
1: Bu, ini dari mana, Bu, sumber air untuk pengairan ini?
2: Kita kemarin dari awalnya itu pakai air sungai ya, Mbak. Tapi terus kita semakin ke depan kok kalau pas kemarau sungainya sat ya, kering ya. Itu makanya terus kita pakai air sumur, pakai pompa.
1: Oh iya. Gitu. Ini, Bu, kegiatan rutinnya ini kan setiap berapa kali, Bu?
2: Kegiatan rutin setiap hari. Kecuali kalau hari Minggu mungkin ada yang libur, ada yang bisa ke lahan. Itu juga bisa ke lahan, kecuali nanti ada pas ada apa acara apa itu kok secara bersamaan kok enggak bisa hadir semua, ya sudah diliburkan gitu.
1: Iya, oke. Okay.

0: Sutrisno Budoyo, perawatan tanaman dipunlajengaken hasil panen mentimun keparing gadah kualitas. Ngasto manfaat kangge perekonomian kesejahteraan anggota kelompok wanita tani, produksi mentimun angsal inggil, lan manfaat wiyar kangge wargi lebet mujutaken ketahanan pangan.
1: Bu, ini jenis tanaman yang ditanam ini apa aja, Bu?
2: Ada cabai rawit, sawi, kembang kol, loncang, terus timun, terus ada seledri juga ada, tapi cuma sedikit.
1: Ini, Bu, mengapa Bu memilih tanaman timun?
2: Karena pemasarannya lebih mudah ya, Mbak. Di sini itu lingkungannya para penjual ini apa, pecel lele. Jadi terus itu sama ke warung-warung sayur, Mbak.
1: Timun mini.
2: Iya, memang timun baby.
1: Ini, Bu, berapa kali frekuensi penyiraman tanaman timun, deh?
2: Tanaman timun untuk kalau musim kemarau kita itu tiap hari, Mbak, nyiramnya. Terus kalau pas musim hujan itu frekuensi hujan banyak, itu berarti kita tidak nyiram lagi.
1: Karena kalau hujan itu banyak air hujannya, jadi ya, untuk unsur hara.
2: Ya, betul.
1: Ini alat yang digunakan untuk mengolah tanaman timun itu apa aja, Bu?
2: Kita pakai alat kultivator dan cangkul, Mbak. Jadi masih termasuknya ya setengah manual juga.
1: Ya. Terus ini kok ada galon digunakan juga, Bu?
2: Ya, ada yang pakai galon karena media tanamnya itu banyak ya, terus keterbatasan tempat juga, jadi kita pakai galon juga, Mbak. Ban juga, ban bekas.
1: Ban bekas juga
2: untuk tanam serai itu yang di pinggir jalan itu. Pakai ban bekas.

0: kalau tanaman timun memang nggak pakai ban bekas, Bu?
1: Tidak. Untuk tanaman timun
0: cuma
1: itu
0: pakai
1: kita
0: Kalau
1: pakai galon itu untuk tanaman kemarin itu karena masih ada sisa tanam anu ya benih cabe itu, jadi kita manfaatkan galon untuk tanam itu.
0: Iya. Ini pupuk yang digunakan untuk olah lahan tanaman timun itu apa aja, Bu? Pupuknya?
1: Ada pupuk kandang, dolomit, vertipos, ada ponska, nanti ada juga yang pakai ZA. Itu.
0: Bagaimana, Bu, untuk persemaiannya penanaman tanaman timun?
1: Oh, kalau untuk timun itu kita beli benih ya, Mbak. Jadi benih sudah jadi. Jadi kita kalau sudah sebelum olah lahan itu kita persiapan benih juga. Jadi benih sudah dibeli, terus olah lahan. Olah lahan nanti selang satu hari atau dua hari itu kita bisa tanam benihnya itu.
2: Sutrisno Budoyo, cekap semanten giaran bangun deso wekdal menika, mugi saged pepanggihan malih wonten giaran bangun deso candhakipun. Nuwun.

0: Iya, Mbah.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
0: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
0: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
2: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
6: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
7: Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
2: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
2: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
2: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela.
5: Dan gagal menyelesaikannya.
0: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
6: Siap, laksanakan, Raja.
5: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
0: Ayo, terus kubur dia, prajuritku.
2: Tidak, jangan.
5: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
5: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu tanah sehingga dia terjebak.
0: Kerja bagus, prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
5: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
7: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
5: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: Oh, mboten saged nilaraken kalian perkembangan zaman. Wontenipun teknologi ingkang berkembang kita mboten saged ngwali saking perkawis menika. Nanging ingkang langkung pokok menika kita kedah saged ragi wekdal ngeten nggih. Antasipun kangge kegiatan ingkang ngeten menika supados ing semangke kalebet wontenipun kita saged ngawasi lan ngamati wontenipun kegiatanipun lare. Kalebet nalikanipun piyambakipun ngasto utawi pegang wit sasato HP. Kalau apabila perlu kita tawur nggih basa Jawa nggih. Perlu kita juga perlu mengawasi bagaimana kan di dalam HP, di dalam media sosial itu ugi saged paring sesuluh ngengingi perkawis sastra Jawa.
1: Berarti wonten
2: tambahan monggo. Mbok pilih nambahi engkang baku malih menika wonten dalem menika dipun kulintenaken, dipun kulinake napa niku basa Jawi menika dipun ginakaken. Awit menapa wonten ing keluarga menika kan pinangka madrasah ingkang sepisan. Terus lare menika saged pikantuk piwulang ingkang sepisan ingkang pertama dan utama menika saking dalam dados mbok pilih menawi saking dalam ugi sampun saya anggenipun maringi tulodo ngagem ginakaken basa Jawi ingkang leres menika mbok pilih mangke wonten pesrawungan nggih tasih wonten tabetipun istilahipun ngeten
1: ngaten nggih mila menapa tembungipun kedah telaten
0: nggih kados ingkang kita aturaken kala wau bilih kita kedah memayu hayuning diri nggih menika kedah dipun rumiyinaken sadaringipun menika memayu hayuning bawana dados Jogja sampun ngajari tumrap kita maneka warni sastra ingkang sampun wonten
1: nggih wonten ingkang rawuh sugeng dalu pendopo
3: sugeng dalu pendopo
1: inggih sugeng dalu Pak monggo menika saking Kota Gede, Pak Sri Katon, monggo Pak.
3: Lalu Bu Matila.
1: Nggih.
3: Nggih, saya Yanto, nggih.
1: Nggih.
3: Nggih, menika menawi kala wau nilai kebudayaan dalam sastra nggih.
1: Nggih.
3: Nawi kula ningali konten AI menika kepinggiring sastra yang ini bentuk karya seni kreatif yang menggunakan bahasa sosial media. Lalu kami pun agem menyampaikan emosi, imajinasi,
1: yang
3: melalui kita gaya saking kalian milik Jogjaan kalian sastra menika harus pun di gaya pun lagi nilai kebudayaannya harus dicampur nasib pun rembat nilai wonten satu umum nasib ini mereka sakit pun tidak terus mangge kurang sang mampu mengatakan anak-anak si pun mereka dan mereka kayu pun nilai sastra kalian nilai kecukupan mereka atas pundi agar nuwun
1: inji. Matur nuwun Pak Sri Katon ing nggih wonten ing Kota Gedhe nggih. Wates pun tipe acaranipun bagian to.
0: Nggih. Sugeng dalu kalian Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe kasinggihan menawi kita gatosaken perkawis-perkawis menika kalebet penggunaan media sosial menika saged dipun damel kanthi saged kita gunakan kangge ilustrasi tentang kejogjaan. Jadi menggunakan ini dengan adanya ini bisa kita buat semacam poster lan sak fiturutipun ingkang unika ngandut ingkang ngandung nilai-nilai kejogjaan termasuk adab sopan santun ampun ngampun rancang lan sak fiturutipun menika perlu kita ginakaken dados sesuai dengan perkembangan zaman kita ikuti perkembangan zaman dengan kanthi nggunakaken media ingkang sampun wonten ngaten dados mboten namung media tertulis media cetak namung kita juga saged menggunakan media sosial.
1: Ngaten nggih. Dados saged pun ginakaken ugi media sosial nggih Bu ngati wonten tambahan.
2: Mbok pilih nambahi pilih napa nggih kemajengan zaman utawi IT ingkang sangat-sangat anggenipun maju menika

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh, kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik
1: Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak, katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumunggu kepareng meresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Luh Kang Winesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kanthi

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Titiwantinipun kiaran mi campur kepareng kapur wakan.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker? Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
3: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja atau sampai sekarang?
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Kasih wontening kiaran Mi Campur Programa 4 RRI Yogyakarta Kaya RRI Ngayu Jokarto Sesarengan kalian kulo Sugiman Dwi Nur Seto Ingkang diriaken Ingkang keparang rawuh monggo

menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liyo. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budaya ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisro bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinanjan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

geguritan kanthi ira-iran klambi sing tak senengi dening Yanuasih. Lemariku kebak klambi mawerna-werna potongane, warnane, coreke, keporo ana sik payetan nganti blerengi mripat. Regane ana sing sak bayaran gajine buruh. Nanging yo ana sing murah. Nanging kabeh mung anteng meneng tak gantung. Sing paling tak senengi mung siji. Klambi daster. Corake kembang-kembang. Bahane anyep. Lengene mulur. Mergo kokean diperes rikala dikumbah. Uga ana cacate sisih tengen dedel sithik. Klambi kuwi seksi bisu nalika bocah-bocah isih cilik. Klambi kuwi kerep digeret ngalor ngidul mergo nyuwun digendong. Lanyuwun ngejak nyegat jajanan keporo ngejak melayu nututi kancane arep melu dolanan. Mula klambi kuwi dadi pepeling merga sing paling okeh kena banyune pipis bocah-bocah rikala isih cilik. Kabeh mau nambahi dadi kelingan lelabuhane si klambi. Klambi kuwi kanca olah-olah. Kanca blonjo. Kanca ngancani bocah-bocah padha sinau. Kanca reresik. Kanca widangan. Pokoke klambi daster dadi tim sukses keluarga. Nalika ketemu sedulur trah ana sik duwe fotone. Iki lho Mbak fotomu 43 tahun kepungkur. Foto keluarga nganggo daster kembang-kembang kelangenan.

Sugeng dalu masukiban tidur sito kepanu kula pak ngaduno saking silo gedung sewan badan derek ngaturaken lelakon ing dalu menika menika kula badan mendut irah-irahan inggih menika tau urip keserakan kepanu kula wiwit inggih mas lelakon kanthi irah-irahan tau urip keserakan lelakon sing bakal ndak critakake iki tak alami ya iku ing taun 2010 dene critane ngene dino Selasa legi tanggal 27 Juli tahun 2010 kuwi mbok wedok krasa menawa bakal nglairke anakku nitik tondo lengarane ya wis ketara yen mbok lengi wiwit wayah bangun mbak kuwi wis krasa lara aku bingung mergo kahanane ngomah mung aku karo mbok wedok dene simbok lan adikku sekeluarga podo menyang Ngawi Jawa Timur amarga bapak besan duwe gawe mantu bareng apa sih tau dua esok di Padang mbok wedok saya bingungi mula aku agi-agi melayu jaluk tulung parang sedulungu itu mbak jelasih sing wase jaluk tulung kepiye carane nulungi mbok wedok sing arep bayen kur mau aku uga sakrembug karo adikku sing ragil sing omahe bisa pekarangan karo aku udah poro ya 100 meter saka omahku bareng padha rembug kali kermali hasilnya rembug mau mbok wedok kudu digowo menyang rumah sakit Pangandaran Senopati Bantul mau banjur njaluk tulung marang Bapak Sanjaya sing kagungan kendaraan permaleh mbok wedok anggone nyambut gawe ya nderek keluargane Pak Sanjaya kula mau neng dalal ora ora critakake ya mung anggone budal dikancane adikku sak kloron lan adikku IP adine mbok wedok dhewe tekan rumah sakit dibuka banjur mlebu UGD lan matur marang sing jago menawa yen wis wangjene arep lahiran mbok wedok mau mula suster banjur aki-aki nangani kanthi becik banjur digawa marang ruang bersalin aku lan adik-adikku mau ngelak dia jago ya mau hati gue itu yang ngajak dia lagi aku dewe kan orang gendat-gendat anggunku nenuun malah ngesali Gusti Allah buka-buka buat wedok anggunnya kelahiran bisa lumaku kali lancar orang-orang alangan suci apa nangis kalau suwe banget
Seko esok tekan awan durung ana keterangan yen mbok wedok lahiran apa durung. Nalike wayah sore udah kalau jam telu wis mati sewak ajar. Aku ora begal demi milah nang donga nang ngersane Gusti Allah. Lah karena wis umur sewak ajar mula aku banjur sewan ing musola rumah sakit. Nanging wong aku dhewe dumadakan ana aran sing musola sakono nek musola mau rumanjing bakdenku mula bareng wis ana aran aku uga banjur melu jamaah maneh. Dadi anggonku sewak asar ing dina iku malah kaping pindho ya wis ora apa-apa mau arep nek nunggu mandi wektu ne rampung melu jamaah sewak asar ing rumah sakit mau dumadakan adikku ipe mlari-mlari karo omong marang aku kang Mbak Ayu wis lahiran alhamdulillah akhirnya wadon kandane adikku kupuh-kupuh iya alhamdulillah li alhamdulillah rabbil alamin. Aku ngucapke syukur marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Sing kali trip do, ana ing rumah sakit Panembahan Senepati Bantul suwene telung dino. Ing wektu telung dino kuwi aku malah bisa ketemu karo putrane Bapak Warjo Budi Pratikno, yaiku adik

Omah jebul simbok morot uang biang di biang lu tanggul baru wes podo olah-olah kedujuan ini ganggu gawe bacaan yang diarani tradisi bukuan aku ya mau manut wae wong kuwi kersane simbok morot uang kangge ikhlas air balin saya seneng lah duit putu mana amar ke putu putu lesi buat murid gua ya juga anak-anakku amar ke adik gue tegui nunggu sewu ulah kabarilan ngomongan sabusnya di kepi agus simbah dukun acara berukuan ya wis lumaku apik. Bengine banjur nganakake jagongan alhamdulillah sing rawuh padha jagong ya cukup akeh mergine padha pin sepuh sing padha sugih cerita mergine nelakake jaman biyen. Wektu terus lumaku kahanane panguripanku ing taun kuwi saya rekoso golek gawean ya ora oleh-oleh amarga ya badan lagi sepi malah nalika ngaji sasi poso ulama sasi Ramadan kuwi ibu-ibu padha bisa paring daharan lakjilan nanging mbok wedok ora bisa mergo pancen ora duwe-duwe tenan anggonku mangan saben dinane beras wae sing maringi sing mbokku dhewe lan sing mbok morot uwo aku sok delok-delok ning ngemberan simbok sok bazul nedai marang aku karo kondo ini ya wis le ora usah dipikir banget-banget sesuk gak wis duwe rezeki isi uga sing buri lak iso melu lak asilan meneh kalau sing uwe-suwe rakyat orang ada yang berpikir ini kaya ngene iki terus ngene kali sih mbok bareng aku iya mbok aku matur karo mantuk dialah penghargaan dina riyaya Idul Fitri kuwi aku ya ora iso nuku apa-apa sing nukokake kandangan anak sing bae-bae ya si kasimbok tegasnya sih nukok aku mbah nih aku kan mbok wedok ora luku apa-apa ya mung saka si wong luwo sing dibaring ke marang aku sangke wisin kebalik gue jenenge wong biasa nih mulu ya di Norioyo gue aku gak bisa menehi barang simbok lan simbok morot luwo nek taun kuwi blas ora bisa malah ibu kosok balen aku kadang-kadang sok mlebes miri arep sambat ya sambat karo sapa lau ing sakwijine dina aku nyuwun bantuan marang bapak wali sebudi perayaan lagu sewani dalam ini dia lagi ketemu suwong orang ketemu aku jauhnya bakli nangis urut dalan lelaku diwong ini lagi orang dia kok wayang ini rasanya singkat lagi cerita lelaku urip sing pahit kuwi alami ora desa Allah.

Among kau tak turungi anak ular, jadi kau nak lekor buat wedok imbo, kau tu rezeki kau jalankan lagi, yo. Nombor sebu, balik opo. Ingat tahun kui aku tak ada usaha. John senajan kamu ciri anak yo, alhamdulillah, dek semuanya kui. Hasilnya ya kena tangguh dulu ambil wong sing yo ini balik aku lembungnya nanggap pip senku mau sebabnya aku ora pasang larit uang-uang sendiri men ya seapa ya tak lompok kalimat ulun dek semuanya saya kasih kuwi ya sakit bocek jok tombol ngani ulu ngaku sewu barang tahun kuwi nah ini suwe-suwe ya udah disepi ambar kowe suwe saingan di luwi api tahanan panguripanku saya tak alami di semuanya kuwi iya udah dosa kok lor waktu nah ini suwe-suwe ya banjir bisa tangi meneh bisa oleh pagawian yang mulwan anak-anakku juga saya kopen ya bener ngelikannya para pini sepuh lain ulama ngelikannya simbah-simbah bian yang wong urip ning alam padang ini di upamake rodo kadang rodo kuwi ning dhuwur kadang ya ning ngisor kaya sing alami kuwi ning isor wae tak nambah keceblok dadi angel anggone mentas ning alhamdulillah aku duwe keyakinan ya tak eling-eling ngendikane simbok yen wong urip ya bakal rekoso terus mesti Gusti Allah bakal paring rezeki seko dalan apa wae kali Bengkulu aku saya tambah yakin yen wong urip nang alam bojoku kuwi kahanane ora asik mula bener ngendikane simbahku biyen aja bunga-bunga nek aku kesinuan nek aja banget nelongso menawa aku nampa pacoban saka ngesane Gusti Yang Maha Kuwasa namo makalel masuk gimal dunia setno menggah sekedhe lelakon yang sakit kula aturaken wonten kalepananipun kula nyuwun pangapunten wekdal kula pun nuraken matur.

keguritan, memeti sekolahan. Anggitanipun NIKS kaosaken dening Lia Ulfina saking Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Wiwit srengenge sumende lambe nganti ayang-ayang miring dewi, lati-latian karben domble. Ayo sinau putraku, ayo sinau, sing greget, sing banget.

jurang senti. Ayo sinau putraku, ayo sinau. Sing pinter, sing seken. Ojo mengerti diarani ora mambu pawiyatan. Lawong kue mono putro masa depan. Tak arani sarujuk karo piweling. Tak takokake guru. Inggih bu, leres. Kathah-kathah mekaten.

0: Mitra mitraku, pujiku miyang yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, saya sempulur, ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, mureh siramu lan aku sahkutra bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangi rejane jaman senajan bido papan lan ayah.
1: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsono Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Baru Empat, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026. Kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini akan mengawali perjumpaan kita Batik Babakan Niti Kabecian dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kending Soran akan menjadi sajian kami berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Matok Kado hingga jelang pukul 7. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM, juga bisa Anda dengarkan di streaming rri.co.id dan tentunya juga di aplikasi RRI Digital. Baik, tersebut ya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Batik Babakan Niti Kabecian untuk agama Konghucu kali ini sudah kami siapkan untuk Anda dengan mengangkat tema budaya Tau Malu bersama narasumber Wense Aji Chandra.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutrisno budaya, Bapak Ibu, para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kula pekteni, khususipun panjenengan para tujin umat agami Konghucu ing pundi kemawon. Sugeng enjang pepanggihan malih kalian kula Wense Aji Candra. Ing acara batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang. Lumantar pesawat RRI utawi Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sutresno budaya kados biasanipun, sumangga kita wiwiti acara batik Konghucu menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien, dumateng Gusti ingkang karya jagat, Gusti ingkang maha kuwaos, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Saingga enjang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggihan malih. Pramila dipun keparengaken kula ngaturaken salam seimaning agami Konghucu, injih namung sarana kabecikan, Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Waite tong dien sancai. Bapak Ibu para sutrisno, pagi hari ini mengawali acara batik Konghucu yang setia menemani Anda setiap hari Rabu pagi, saya akan membacakan dua buah sabda dari Rasul Mingcu, Rasul penerus Nabi Konghucu yang menulis salah satu kitab suci dari agama Konghucu, yaitu kitab Mingcu 7A pasal yang ke-6 dan ke-7. Saya bacakan pasal yang ke-6. Orang tidak boleh tidak tahu malu. Malu bila tidak tahu malu menjadikan orang tidak menanggung malu. Sekali lagi, orang tidak boleh tidak tahu malu. Malu bila tidak tahu malu menjadikan orang tidak menanggung malu. Kalau dalam bahasa Mandarin, ayat ini cukup 10 atau 11 kata saja. Ren bi ge yi wu zhe, zhe zhe wei zhe yi. Yang artinya sama dengan tadi saya katakan. Kemudian pada ayat yang ke-7, Mingcu berkata, rasa malu itu besar artinya bagi manusia. Kalau orang bangga dapat berbuat muslihat dan licik, itu karena ia tidak menggunakan rasa malunya. Yang tidak punya rasa malu tidak layak disebut manusia. Dalam hal apa ia bisa disebut sebagai manusia? Sutresno budaya, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang tadi kami katakan ya, orang Konghucu dengan salam seimannya mengatakan atau mewajibkan semua orang harus menghormat Tuhan dengan berbakti kepada orang tua dan khususnya mengamalkan, melaksanakan, memasyarakatkan 8 kebajikan atau pakte yang dimulai dari berbakti kepada orang tua tentunya, kemudian rendah hati, tidak sombong, setia dalam hal apapun yang positif, kemudian dapat dipercaya baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran, selalu bertindak dengan landasan sucila, tata krama, sopan santun, suci hati, tidak berprasangka buruk, tidak menginginkan sesuatu yang buruk, dan yang terakhir tahu malu. Pagi hari ini saya ingin mengambil bagian yang terakhir dari pakte, yaitu tahu malu. Sutresno Budoyo, kalau kita perhatikan dunia ini sekarang ini, menurut saya, dan saya yakin Anda akan menganggukkan kepala, saya mengatakan bahwa banyak orang yang tidak tahu malu. Jangankan rakyat biasa, jangankan orang yang pendidikannya rendah, orang yang pendidikannya tinggi, orang yang punya jabatan penting, banyak yang melakukan hal-hal yang menurut saya tidak tahu malu. Kembali, saya mohon maaf kalau dikatakan saya ini rohaniwan kok ngerasani orang lain, rohaniwan kok tidak bicara masalah keagamaan aja, kok bicara masalah kehidupan, karena itulah agama Konghucu. Kita lihat, orang tidak tahu malu. Sudah ditunjuk menjadi pejabat, apa yang dikerjakan malah menyengsarakan rakyat. Nyolong duit rakyat, korupsi ini dan itu, sehingga ya kalau menurut banyak orang sekarang. Kebetulan saya selain sebagai rohaniwan, saya juga punya pekerjaan lain yang berhubungan dengan para bisnis yang punya jualan kain, yang punya jualan toko besi, yang jualan kuliner dan lain sebagainya, saat ini mengatakan kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Ya, banyak yang mengatakan sekarang dolar itu sudah di atas 17.700. Nah, pendengar sekalian, kalau nanti dolarnya sampai 17.845, banyak orang yang mengatakan itu Indonesia merdeka. Karena tanggal 17 Agustus tahun 45 adalah hari kemerdekaan kita. Namun ini merupakan kata sindiran untuk kita semua, untuk pemerintah khususnya, bahwa Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau bicara masalah agama, saya yakin para pejabat kita, ya, orang-orang yang berpangkat dan lain sebagainya, tokoh agama juga, tokoh masyarakat juga, pasti punya agama. Dan saya juga mengatakan tidak mungkin ajaran agama mengajarkan untuk mereka melakukan hal-hal yang tidak di dalam kebenaran, hal-hal yang ingkar dari kebajikan. Saya tidak akan berbicara tentang banyak hal, namun saya ingin fokus, ingin khusus kepada Anda para tucin umat agama Konghucu. Agama Konghucu tidak bicara yang muluk-muluk. Agama Konghucu tidak bicara yang aneh-aneh. Agama Konghucu mengajarkan kepada umatnya bagaimana hidup di dunia ini bisa kita kerjakan dengan baik. Bagaimana hidup di dunia yang hanya satu kali, yang hanya sementara ini, membawa kebahagiaan bagi kita. Bagaimana yang kita hanya diberi umur sampai kapan kita tidak tahu, bisa membuat sesuatu yang bermakna bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi masyarakat sekitar kita, dan tentunya bagi negara kita. Maka Nabi Konghucu mengatakan dalam salah satu ayat sucinya, keharmonisan akan terjadi, kesejahteraan akan bisa terpenuhi kalau semua orang bisa menempatkan diri dalam posisinya masing-masing. Jika Anda seorang menteri, jika Anda seorang pejabat, berlakulah seperti seorang pejabat. Jika Anda seorang bawahan, seorang warga negara, seorang rakyat, berlakulah seperti seorang bawahan. Jika Anda seorang orang tua, jika Anda adalah orang tua, berlakulah seperti orang tua yang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Bila Anda menjadi anak, bagaimana berlaku sebagai anak yang baik? Bila Anda menjadi kakak, menjadi adik, menjadi kawan, menjadi sahabat, semua yang kita kerjakan harus yang terbaik, tentunya dalam hal yang positif. Itu sabda yang diucapkan Nabi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kelihatannya gampang, kelihatannya sepele, tapi ternyata prakteknya sulit sekali. Tadi di awal saya sudah mengatakan, kembali kalau dikatakan ngerasani, ya memang harusnya dirasani. Kondisi aparat pemerintahan kita yang sedang tidak baik-baik membuat rakyat demo di mana-mana. Ucapan-ucapan, kebijakan-kebijakan dari aparat pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat menjadikan rakyat menyesal. Kenapa dulu milih mereka? Tapi itu untuk umum. Untuk Anda umat Konghucu, yakinlah kalau kita bisa melaksanakan apa yang disabdakan oleh Nabi Konghucu. Hidup ini bahagia, hidup ini sukses, hidup ini membawa sejahtera. Kalau ada yang tanya, Pak, saya ini sudah tekun beribadah, saya rajin sembahyang di tempat ibadah, tapi kenapa, Pak, hidup saya kok selalu susah? Saya tanya, lah kamu kerja atau tidak? Enggak, Pak, saya hanya jaga ke dari anak-anak saya. Lah anakmu kerjanya apa? Banyak yang cerita ini dan itu, dan sebagian besar anaknya ternyata masih kerja ikut orang atau karyawan. Maka saya mengatakan, bagaimana Anda bisa sejahtera kalau hanya mengharapkan dari anak saja? Anda masih sehat, Anda masih kuat, kenapa tidak berpikir untuk bekerja? Siapa, Pak, yang mau menerima saya? Saya sudah umur 50, sudah umur 60, sudah waktunya pensiun menikmati hari tua. Saya mengatakan lagi, ketika Anda masih muda, apakah Anda sudah menabur kebajikan? Apakah Anda sudah merencanakan hari tua Anda dengan tepat? Mohon maaf, ya. Saya ini kebetulan juga seniman wayang orang. Dan orang yang tanya kepada saya itu tahu, saya ini pemain Semar. Sutresno Budoyo, kalau Anda perhatikan, Semar setiap memulai kata-kata atau mulai bicara, selalu mengatakan begegek ugek ugek mel mel satulito, yang artinya begegek itu diam, ugek-ugek itu bergerak, mel-mel itu artinya makan, sadulito itu sedulit atau sedikit. Jadi artinya Semar menghimbau kepada manusia, daripada kamu diam, ayo bergerak, supaya kamu bisa makan walaupun hanya sedikit. Maka kata pembukaan dari ucapan Semar, saya selalu mengatakan, Kalau orang hanya nganggur saja, hanya mengatakan saya sembahyang pada Tuhan, saya memuja Tuhan, saya berbakti pada Tuhan, nanti Tuhan akan kasih rezeki saya. Kapan Tuhan akan kasih rezeki kalau kita tidak bekerja? Kapan Tuhan akan memberikan berkah kalau kita hanya diam saja? Maka orang Konghucu diwajibkan mengisi kehidupannya ini dengan penuh makna. Makna itu tidak harus makna yang ideal. Saya punya cita-cita jadi presiden, oh enggak bakal tercapai. Saya punya cita-cita jadi majikan, mungkin kalau kita mau berusaha. Saya punya cita-cita jadi menteri, mungkin. Tapi cobalah isi cita-cita ini dengan perbuatan, dengan gerakan yang nyata. Dan salah satu hal yang pada pagi hari ini saya tandaskan, dalam pergaulan hidup, nomor satu, orang harus punya rasa malu. Tadi Mingcu mengatakan, orang yang berbuat licik, orang yang berbuat muslihat, orang yang melakukan hal-hal yang merugikan, itu karena tidak pakai rasa malunya. Kalau ia tidak memakai rasa malunya, ia tidak layak disebut manusia. Karena sekali lagi, Sutrisno Budaya, para tujin umat agama Konghucu, dalam hal apapun tahu malu adalah kewajiban setiap umat agama Konghucu. Jadi pemimpin kalau enggak punya malu, ya. Jadi tokoh agama kalau enggak punya malu, ya. Kalau jadi pejabat enggak punya malu, ya, di mana-mana demo akan terus-menerus muncul. Maka kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Tahu malu adalah salah satu berkah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tapi berkah itu kalau enggak pernah kita gunakan, enggak pernah kita pelajari, kita tidak akan bisa merasakan manfaatnya. Kita tidak pernah akan bisa merasakan faedahnya. Jadi semua itu harus kita kembangkan, semua harus kita usahakan untuk bisa menjadi yang terbaik. Dalam agama Konghucu, ya, Nabi Konghucu mengatakan, keselarasan hidup bersama anak dan istri laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Kebahagiaan atau kerukunan di antara kakak dan adik membangun damai dan bahagia. Maka demikian hendaknya kamu berbuat di dalam rumah tanggamu. Bahagiakanlah suami, bahagiakanlah istri dan anak-anakmu. Itu pesan Nabi Konghucu untuk keluarga. Tapi dalam hal lain, beliau mengatakan, kita ini manusia, tidak bisa hanya bergaul dengan hewan. Kalau manusia mau mengembangkan nuraninya, maka ia akan mendapat simpati dari banyak orang. Tapi kalau manusia hanya pasif, ya, orang tidak akan merasakan manfaatnya bersahabat dengan kita, maka kita akan ditinggalkan oleh orang. Tadi dengan jelas Mingcu mengatakan, tahu malu itu penting. Orang yang bisa menjalankan tahu malu, ya, selama hidup ia tidak akan menanggung malu. Coba para tujin umat Konghucu dan Sutresno Budaya, kalau ada orang mengata-ngatai kita, memaki kita dengan mengatakan rai gedek orang duwe isin, aduh, kalau kita mendengar kata-kata itu, luar biasa sakitnya hati kita. Jadi dalam hidup ini, tahu malu harus kita kembangkan. Terlebih Sutresna Budaya. Kalau ada orang yang mengatakan ketoke gampang, kelihatannya mudah, tapi melakukannya sulit. Manusia itu tidak sama. Ada yang pola hidupnya, atau maksud saya IQ-nya, kecerdasannya hanya sekian. Ada yang menengah, ada yang maksimal IQ-nya. Ya memang benar. Ada orang yang bodoh, ada orang yang setengah bodoh, ada orang yang setengah pinter, ada orang yang pinter, ada orang yang sangat pinter. Tapi tentunya karena kita hidup ini pengen bahagia, pengen hidup ini membawa makna, jadilah orang yang pinter. Syukur-syukur orang yang sangat pinter dalam hal apapun yang positif saya katakan. Ketika ditanya oleh salah satu muridnya, guru ini orang macam apa? Nabi Gongcu menjawab, orang yang sejak lahir sudah pinter, sudah pandai, sudah bijaksana adalah orang nomor satu. Orang yang karena belajar lalu bijaksana adalah orang nomor dua. Orang yang karena menanggung sengsara, terkena masalah, lalu sadar, belajar, dan akhirnya ia pintar atau bijaksana adalah orang yang nomor tiga. Sementara orang yang berkali-kali kena masalah, kena musibah, tetapi tidak pernah mau insap untuk belajar, bahasa Jawanya ndablek, adalah orang yang paling rendah di antara rakyat. Muridnya tadi bertanya, guru orang yang nomor berapa? Nabi Gongcu dengan tegas mengatakan, saya orang nomor dua. Orang yang karena belajar bisa menjadi pandai dan bijaksana. Bagaimana dengan Sutresna Budaya? Anda orang yang nomor berapa? Semoga jangan orang yang nomor empat. Minimal adalah orang yang nomor tiga. Syukur bisa orang yang nomor dua. Karena yang namanya belajar adalah kewajiban setiap manusia. Dari anak kecil yang baru berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, sampai orang-orang tua yang jalan saja pakai tongkat, setiap hari harus belajar menata hidupnya. Sutresna Budaya, tahun depan saya umur 70. Ketika saya masih muda, hidup menderita. Ibarat makan dengan telur, itu sudah luar biasa. Makan dengan tempe, dengan karak atau kerupuk dan kecap, itu sudah luar biasa. Sekarang setelah saya tua, ya, anak-anak saya bisa mapan, ya, saya tidak mengatakan anak saya kaya atau sukses, tapi mapan. Berpesan kepada saya, Papa, sekarang umur sudah hampir 70, mohon diperhatikan pola makannya. Makan sate boleh, tapi tidak setiap hari dan tidak boleh banyak-banyak, karena itu mengandung kolesterol. Yang namanya orang tua itu paling dekat dengan penyakit gula, penyakit kolesterol, penyakit asam urat dan lain sebagainya. Maka tadi saya mengatakan, ketika muda mangan rekoso, bar tua mangan enak kok ndak boleh, bukan begitu. Orang yang bijak tahu bagaimana menempatkan dirinya. Dan saya tidak malu dinasihati oleh anak saya kalau itu demi kebaikan. Saya tidak malu dikritik atau ditegur oleh umat saya kalau itu demi kebenaran. Maka sekali lagi, mari bersama-sama kita menjadi orang yang tahu malu. Demikian Sutresna Budaya, saya tutup Batik Konghucu ini dengan kembali menyampaikan salam seiman hanya kebajikan Tuhan berkenan, hanya kebajikan Tuhan memberkati. Wei Te Tung Bien San Chan.

Tresno Budoyo untuk menemani Anda memulai aktivitas kesempatan pagi hari ini. Kami siapkan Uyon atau Kending Soran. Kali ini Tresno Budoyo sudah kami siapkan

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta atau IPMPY mengunjungi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggelar audiensi dengan jajaran pejabat RRI Yogyakarta. Dalam audiensi itu, Ketua IPMPY Muhammad Ilham Yusuf menjelaskan IPMPY ingin menjajaki peluang kerjasama dengan RRI Yogyakarta, terutama di sektor publikasi, penyiaran, serta kegiatan kepemudaan dan kebudayaan di Yogyakarta. Permohonan IPMPY itu langsung mendapat respon Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Mahendra Jaya. Kepada para mahasiswa, Taufan menyambut baik gagasan tersebut. Ia menegaskan posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Beralih ke informasi lain, Sutrisno Budoyo, usaha bernama Quanta milik Retno Nordiwati dan suaminya, Wijang Indartono, seorang mantan dosen perguruan tinggi swasta, berawal dari usaha warung makan sederhana, sebelum akhirnya berkembang menjadi produsen pai susu dan catering. Retno menjelaskan, pai susu itu awalnya hanya dibuat iseng, sambil menunggu pesanan warung datang, tetapi kemudian justru lebih diminati pelanggan hingga akhirnya diproduksi serius dan dikemas untuk dijual. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi seterusnya Budoyo, kembali di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu, hari ke-10 di bulan Juni 2026. Kembali nje kulo Semi Prabu ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini, sembari panjenengan memulai aktivitas mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pagi hari ini sudah mulai bersih-bersih rumah, nyapu halaman, yang pagi hari ini sudah mulai masak, nje monggo pun lajengaken sinambi midhangetaken program 4 RRI Ngayo Jakarta. Atau mungkin juga yang hari ini seterusnya Budoyo ada jadwal untuk kontrol ke rumah sakit, begitu nih, monggo dipersiapkan segala sesuatunya, dokumennya, kemudian juga uang sakunya, ya kan, mungkin juga bawa bekal, begitu nih. Atau mungkin juga yang hari ini seterusnya Budoyo akan melakukan perjalanan ke luar kota, begitu juga dipersiapkan segala keperluannya, begitu nih. Dan untuk Anda yang hari ini memang di rumah saja, monggo bisa menikmati suasana pagi yang masih agak-agak redup kali ini, begitu nih. Sinambi midhangetaken program 4 RRI Ngayo Jakarta. Pagi hari ini sembari juga panjenengan berolahraga, yang baru pulang dari jalan-jalan bersepeda atau baru pulang dari belanja, jalan saja, begitu nggih. Kita akan berbagi pertanyaan pagi hari ini Sutresno Budoyo. Pertanyaannya mudah saja, jawabannya yang belum tentu mudah. Pagi hari ini Sutresno Budoyo pertanyaannya adalah, pertanyaannya mudah sih, akan saya bacakan pertanyaannya. Mungkin juga Anda yang sudah mendapatkan kiriman dari broadcastnya WA Pro 4 ye, bisa menjawab melalui WA, begitu. Pertanyaannya adalah, belajar, nonton televisi, dan rekreasi itu menurut sifatnya termasuk ke dalam jenis kebutuhan apa? Apakah A, kebutuhan jasmani, atau B, kebutuhan rohani? Saya ulang, belajar, nonton TV, rekreasi itu kalau menurut sifatnya itu termasuk ke dalam jenis kebutuhan apa? Apakah A, kebutuhan jasmani, atau B, kebutuhan rohani? 540333 langsung akan saya buka. Sugeng Injang Matuk Gaduk.
1: Wilujeng Injing Matuk Gaduk.
0: Wilujeng Injing Pak D.
1: Sehat Mas Emi.
0: Pangestunipun semanten ugi Pak D, sedaya keluarga.
1: Alhamdulillah sedaya keluarga sehat, Pak Sakirman nggih sehat,
0: Pak Yono nggih.
1: Nggih. Kula yo mbuh bener mbuh lupun njawab sing A Mas.
0: Sing A nggih.
1: Ngaten.
0: Sami-sami Pak Di, Pak Imin wonten ing guwa. Triwidati pajangan di belakangnya sugeng Injang Matuk Gaduk.
1: Blender neng candi
0: apa? Wah iki ya ta.
1: Candiri pasti Pak Imin yang berbah ono
0: mas. Jan kompak tenan menikon sih. Sehat-sehat Pak Yanto.
1: Alhamdulillah. Mungkin Mas Emi sak keluarga udah sehat nih.
0: Si Pak Estoni pun sehat.
1: Di lagi ya sehat.
0: Sehat pun tindak.
1: Berat dan pasar ke jam setengah lima awal mas.
0: Setengah gangsal bar subuh nih pun beradat.
1: Lang di kau yang gerakan sibuk kan pun siap salam.
0: Wow, alang kita
1: gitu, salam langsung mangkap.
0: Si.
1: Mukoyo muko muko le mulai main isor atau
0: merubut. Ina ngomai iso ewang ewang.
1: Boten ewang ewang lah boten. Pokok.
0: Oh pokok tu.
1: Pokok bukan si. Bungkusnya ni ku.
0: Oh nggak tentangi.
1: Ikan ni ku dibagi bagi mana. Ni ku kalau niap niap tu kalau numbain jarang ni ku pulau.
0: Oh nggak ten.
1: Terus mungkin saya nyetri kau tu anak pulau.
0: Oh nggih.
1: Mungkin saya bungkus si lagi.
0: Oh alah
1: terus
0: si.
1: Kulon antar
0: ngantar.
1: Antar jemput kulon
0: oh,
1: nang tu.
0: Oh nggak ten sih.
1: Iya, kalau nggak tak melun jawab.
0: Napa Pak, jenengan?
1: Salah ya, apa pos kulino atau nak?
0: Kulino, oke.
1: Kebutuhan jasmani mas.
0: Jasmani, oke.
1: Makatan, oke. Jangan ayo mbah ayo, tapi tak hampir disenti mbah.
0: Jel, oke.
1: Inun mas.
0: Sami-sami Pak Yanto yuk lagi, manturun sih sehat-sehat selalu di belakangnya sekengin sama tuh gaduk.
2: Ngenjang matuk gato kleru kakang ni lengan.
0: Saya sehat ayat dah.
2: Alhamdulillah pengajian ni
0: masih
2: sehat. Ini dia salam selar gati gati kung salam wairu.
0: Oh, masuk sekolah kayaknya udah selesai nggih tesnya.
2: Ujian dereng rampung.
0: Oh dereng rampung nggih.
2: Dereng rampung.
0: Oh lagi sukses
2: bukan pun mohon.
0: Nggih amin.
2: Iki semlirit nih.
0: Semlirit nggih.
2: Kulo tak jawab.
3: Monggo Pak Yanto.
2: Nek iki mengko mesti ana sing bener nek pilihan iku Mas.
3: Heeh.
2: Nggih to.
3: Nggih.
2: Karo iki.
3: Lah nggih.
2: Tak nderek sing rohani mawon.
3: Sing rohani mawon nggih.
2: Guyon karo Mas Emi.
3: Mekaten
2: nggih. Matur nuwun wis diampiri adine wau to. Assalamualaikum Mas Emi.
3: Waalaikumsalam. Pak Yanto wonten ing keluarga dadi sehat matur nuwun sih dan dia sudah berangkat ya sudah. Ya masih tes ternyata ya. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Sugeng encang matur gadok.
4: Jogeng
3: yang matuk
4: gaduk masan
3: nitapo nggih kan leres saged rada mrumput menika Bu Sri
4: nggih
3: nggih terus pundi pawartos Bu
4: pawartos sehat alhamdulillah
3: nggih
4: marga tansah sehat-sehat
3: amin amin
4: nggih nggih cuaca kok tansah redup
3: ora redup sih wonten ing jalan Paris monggo Bu jawaban jenengan apa
4: jawaban kula kulon dari Indonesia kan mawon Mas Eri.
3: Engkang B, ye.
4: Ngapain kemawon Mas Eri mawon sekalipun.
3: Sami sami, Bu Sri Jalan Paris, J. Sak ngajeng kampus isi, sak wingkingi pun sugeng injang.
2: Sugeng injang, matu gaduh.
3: Sugeng injang, matu gaduh.
2: Pengasih,
3: pengasih, Mbah Man, terus pun sehat-sehat Mbah Man.
2: Alhamdulillah sehat Mas
3: Prabu,
2: gimana?
3: Pangestu Mbah Man.
2: Nggih,
3: lere bergabung. Bergabung ngoten. Monggo Mbah Man apa jenengan menika jawabannya?
2: Nggih, kula rak nderek silaturahmi lan karuan jawab.
3: Nek
2: kula sing jawabane, sing penting jawab mawon nggih.
3: Nggih.
2: Wong sing penting nggih iso masuk.
3: Betul.
2: Piye Mas?
3: Ingkang B. Matur
2: nuwun.
3: Wong yo ora ono lawane. Nggih. Mbah Man matur nuwun sih kulon Progo. 5403333 sugeng encang matur gaduk. Nah. ini baru mau tak ini ya. Awang dari Bantul dari Kulon Progo Sleman sudah ada kok Gunung Kidul tumben belum masuk ya.
5: Di jalan karo Pak Sipaimin.
3: Heeh.
5: Ayanto tadi apa ngatur tuh si
3: Gol? Angge kaki.
5: Kurang cici, bana karo Bu Siti.
3: Belum ditunggu, ye.
5: Kurang siapa ya nu mas?
3: Napa mbak Nayo?
5: Rohani.
3: Rohani, ye.
5: Bab niku iso ngapa? Mikir iso gaya hiburan.
3: Oh ngatur, ye.
5: Anu lantas terkaskan rohaninya.
3: Oh ngatur, ye.
5: Pokoknya ayo tak tunggu semua yang belum masuk.
3: Nggih.
5: Kulit Jawa rupanya coklat.
3: Nggih.
5: Nah, dan wis tuwa tetap semangat.
3: Ngaten.
5: Merdeka.
3: Merdeka. Kulit Jawa warnane coklat. Gitu. Senajan sampun tuwa semangat-semangat. Sugeng encang matur gaduh.
6: Sugeng encang matur gaduh. Kulit Jawa rupanya coklat. Senajan tuwa.
3: Sinten sing pastane tuwa, mboten nonton, Bu. Jenengan iku lho.
6: Senajan tuwa, ya sing semangat.
3: Sukses, Bu, kalau wingi, Bu.
6: Sukses.
3: Alhamdulillah.
6: Mboten sukses, mboten mriki. Ya,
3: kula jaga studio, Bu.
6: Kurang setunggal kalau wingi.
3: Alhamdulillah sukses sih.
6: Amin. Jenengan iki ya gur kala-kala kan ning Gunung Kidul ya jan.
3: Jan, heeh. Jan, nggih.
6: Jan wis pokoke ora dilir, pokoke dilir wae
3: ngono wae. Oke, ditunggu tanggal mainnya, Bu.
6: Oke, okay, siap. Kula jawabane.
3: Heeh.
6: Amawon.
3: Amawon. Oke.
6: Ayo gelem be yo
3: gelem. Wah, lah kok gelem. Popo kok gelem. Ya,
6: amawon.
3: Oh, ngaten nggih.
6: Nggih. Ngaten amawon.
3: Nggih.
6: Nggih.
3: Sugeng njenengan Bu Bagianti. Dadah Bu Bagianti wonten ing wareng matur nuwun sih. Sehat-sehat selalu Bu Bagianti. 5403333 sugeng njenengan matur gaduh. Halo, Sugeng Injang. Sampun lepet dulu menika. Halo.
7: Ya, assalamualaikum pagi iya.
3: Halo, oh, Mbak Anggun.
7: Pagi iya.
3: Apa kabar Mbak Anggun? Sehat-sehat?
7: Iya, baik.
3: Iya.
7: Enggak jemu. Yang sama ya, dan
3: amin. Sehat. Amin, sehat juga. Monggo.
7: Ikut jawab ya.
3: Yang apa Mbak Anggun?
7: Jawabannya yang ada di WA tadi ya kali ya
3: Mas. Yang B ya. Oh nggih, ya, begitu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Mbak Anggun yang ada di Gunung Kidul juga. 5403333 sugeng encang matur gaduh.
8: Sugeng.
3: Jeng.
8: Keren-keren.
3: Niki pokoknya begitu masuk gunung itu langsung diborong.
8: Iya, ngemblok.
3: Ngemblok. Terus berarti Pak Martos, Bu?
8: Iya, paren sungai pangestu nipun.
3: Sehat ya, Bu. Ya.
8: Dengan Pak Desa Niluceng.
3: Pangestu nipun, Niluceng.
8: Sehat paras, daya keluarga.
3: Amin, Gie.
8: Alhamdulillah, dere teman.
3: Aten, monggo.
8: Bapak kula ingkang B kemawon.
3: Ingkang B kemawon.
8: Gie. Rohani.
3: Rohani. Sami-sami butuh contohnya Karang Mojo. Ada 4 penelpon berturut-turut dari Gunung Kidul. Apakah kelima ini juga Gunung Kidul atau sudah bergeser? Sugeng Enjang, Matuk Gatuk.
9: Sugeng Enjang, Matuk Gatuk, 2x5.
3: Langsung meluncur ke Wates ya,
9: Pak. Numpak mancung buat terbangan lima rotimu.
3: Wah, numpak mancung.
9: Iya.
3: Wela.
9: Dari kotaran tinggi langsung dataran rendah ke lantai 0
3: ini. Lantai 0.
9: Kabar baik, kabar sehat pagi ini Mas Emi. Mas
3: Emi pun semantul gigi Mas Ipul sedaya keluarga sehat.
9: Amin. Pengen pun Mas.
3: Warga masyarakat, warga masyarakat Karang sehat.
9: Karang pundi?
3: Senden.
9: Oh, Senden Karang Lendah.
3: Nggih.
9: Oh, ini Pak Tupar niku.
3: Nggih, nggih.
9: Bang nggih.
3: Oh iya ding ya. Kok salah. Niku Pak Tupar di Senden kali Karang niku
9: nggih. Karang Senden Mengalor Mengetan Kulon Ngetan.
3: Nek nggih jenengan Mas Ipul napa niku kampungipun?
9: Ini keluar aku kampungnya lebatnya Terbah.
3: Terbah?
9: Iya.
3: Oh Terbah nci. Terus kelurahan
9: ini? Tapi ini pun ten selo.
3: Selo pun di?
9: Ten nginggil ten kokap ya.
3: Oh ten kokap. Wah nci. Ini kalau polsek nih kok?
9: Polsek kokap?
3: Nge?
9: Ah ini kok lebat ngetan.
3: Wih lah kok kok ada rencang ya Rian.
9: Sinten masa mana?
3: Anu
9: tonggoku lo.
3: Mbak Wuri ya kalau Rian.
9: Oh penyiar.
3: Nci.
9: Wah gue ini kok ler Mas.
3: Oh itu selar malah?
9: Gih, ini kok wana kembang,
3: wah, kelipan melebetipun gak radi
9: enggak, melebetanya lebih
3: enggak, enggak
9: jatuh presenter tau mas
3: enggak
9: gini, itu tiangnya alit nih kok
3: enggak
9: enggak, ini kok terus ngualer nih kok mas
3: oh, iya monggo mas Ipul
9: sing alon apa mas?
3: Sing alon kok jasmani, sing birohani
9: enggak dong kan, ini jasmani rohani ya mas.
3: Oke, milih kok jenis aku diborong lho.
9: Iya, kalau dari nganu sing burohani mawon.
3: Oh, burohani, iya.
9: Monggo Mas Mamat yang melepet. Mas Tundun, Mas Emi.
3: Sawi-sawi, Mas Ipul, sih. Lagi, Mas Ipul, kuatas kok, nggih. Pak Tupar yang kang lendan sih, kang karang, senden, menikah, sih. Malah ten selo, menikah, wah. Selo kokap, nggih. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
9: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
3: Wah, langsung beradat. Ngalor bablas menika wau. Wow.
9: Lah niku numpak speedboat teko bros teko ngendi kuwi? Kertek kene iki Bantar.
3: Nggih. Wah. Iki nungsum. Nungsum ning nungsum ning Praga.
9: Nungsum Praga.
3: Anu kok iwak.
9: Nungsum. Teko Karangmojo numpak apa kuwi?
3: Mancung.
9: Apa mek layang-layang?
3: Mancung.
9: Langsung dilurus kono nungsum. Sehat-sehat Mas
3: Emi. Pak Estoni Bos, mantur gigih, kontur Pak Rimbang, sehat gigih.
9: Alhamdulillah, sehat-sehat. Cuaca yo cerah gini.
3: Cuaca pun cerah sih.
9: Neng ademe sih.
3: Wah, sih. Kulo neng Enjang niku pilih agem mantel kok.
9: Lah, lur teko nganggo mantel ora tembus.
3: Ambok dirasane wong yo ben dikira udan padahal mergo adem.
9: Lah iya. Nggih, kulo ya melu jawab.
3: Nggih.
9: Anut kancane mawon sing bener.
3: Ngaten. Sih.
9: Nggih,
3: matur nuwun
9: Mas Emi.
3: Matur nuwun, pokoke
9: absen.
3: Absen mawon, matur. Pak Rimbang wonten ing Mendut, nggih. Mendut Magelang. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
10: Sugeng Enjang Matuk Gatuk. Sugeng Mendut.
3: Brosot.
10: Gambrosot.
3: Heeh, nggih. Iki nek nek iki wae terus ngeli numpak kapal ning Praga, ya kan?
10: Selulup cepet
3: sih. Selulup. Selulup.
10: Sehat Mas Haji.
3: Pak Haji tadi pun semantan gigi kontur Pak Mujana sehat lagi gigi.
10: Oke sehat
3: gigi.
10: Selulup
3: prok. Selulup dan prok. Mungkin malah katut kegaruk anu tukang pasir, tambang pasir.
10: Ah, bocah kane. Penyu.
3: Wangga Pak Ujiana.
10: Kulo sing rohani mawon.
3: Rohani nggih. Maturun Pak Ujiana wonten ing Brosot nggih ta. Wah niki wae jan di sementara di dekat-dekat Progo menika wonten sih. Sugeng enjang matur gathuk. Oh, terputus. Kita buka lagi 540333 monggo terus budaya. Selamat pagi matur gathuk.
11: Selamat pagi.
3: Pagi, Mami.
11: Mas Ami Prabowo.
3: Jan get-geti lho jenengan iku. Mak betunduk e.
11: Kalau nggak masuk jatuh, kalau nggak susah yang suruh bantu motor jamuah.
3: Kabar di baik, Mami.
11: Kabar di baik, sehat walandong.
3: Sehat walandong, ye.
11: Penyare sehat, pendengare sehut.
3: Sehut kabeh.
11: Bapak mau jawab bimawan.
3: Engkang bimawan rohani, ye.
11: Jawab satu mbak, anak-anak suwa brahmantri.
3: Ji, sami-sami Mami Sartika wonten ing pinggir Sleman. Sehat-sehat sih. Menika wau kok mepet-mepet Progo nggih ingkang mlebet Cobi. Sak wingkingipun Mami Sartika, selamat pagi.
12: Selamat pagi Mas Emi Prabowo. Kula niku ajeng nututi piyayi-piyayi.
3: Kula kete. Pun
12: gek mangkat dhewe niki mboten napa-napa.
3: Mboten napa-napa sih kaki.
12: Pun pokoke gula Jawa soklat warnane. Heeh. Apa mau
3: nggih? Bener mboten nggih? Nggih, sinaosa nom tetep semangat.
12: Pokoke semangat gedhe ne.
3: Ngaten nggih.
12: Diwalak-balik gedhe semangate.
3: Nggih.
12: Ajeng milih, Mas.
3: Nggih, milih monggo, Bu.
12: Pareng to?
3: Pareng.
12: Tunggal apa kalih?
3: Tunggal mawon to, Bu.
12: Oh, tunggal.
3: Nggih, mungkin ndak penting maman-mani.
12: Nggih, mangke kula tak milih sik B mawon.
3: Sing B mawon nggih.
12: Sik mboten ketok niku.
3: Ngaten nggih.
12: Nggih, ngaten mawon matur nuwun.
3: Sami-sami. Waalaikumsalam Bu Yanu Asin Ji tansah pinaringan sehat Ji Bu wonten ing Semanu. 543331 penelpon nggih, monggo nanti kita beralih ke WA. Sugeng Enjang matur gathuk.
13: Enjang matur gathuk.
3: Weh, ha ini.
13: Saking Lopati
3: Pak Anji. Wah jan iki mepet-mepet Prog. Anji. Sehat-sehat mereka Pak. Sawi yo.
13: Alhamdulillah sehat.
3: Anji, alhamdulillah.
13: Ini singaten
3: nggih. Pangestunipun.
13: Kula jawab pun ingkang B.
3: Ingkang B nggih.
13: Matur nuwun Mas Sami.
3: Sami-sami Pak Sawi yo wonten ing Lopati lan ugi Pandengmen Panun Perempat wonten ing sak wonten ing tlatah serandaan mekaten sih menika matur nuwun tansah midhangetaken pro 4 ingkang awis-awis menawi Mbak Menawi monggo saged WA telepon ugi kasumanggaken. Sekarang saya beralih ke WA di 0895014410666 akan saya bacakan dari yang pertama kali masuk nji. Ini ada sudah ada 119 lo ya, jadi harus pelan-pelan harus cepat-cepat begitu nggih. Dari Mas Pri di Pelayan jawabannya A, Pak Untung Sugeng Injing dari Taman Siswa jawabannya A, Pak Badar Tri Utomo Sugeng Injing Rohani Mas, ada Pak Untung Raharjo jawabannya B, ada Bapak Elita wonten ing Bantul jawabannya B, ada Mas Enget ya jelas Rohani no Mas, ada Oma Sugeng Injing Oma jawabannya B, semoga betul ya Mas. Mas Ari Lereng Merapi jawabannya B, Mbak Jia Matuk Gatuk B, Kang Min jojoran voice note monggo.
14: Sugeng isuk matur gathuk.
3: Sugeng isuk.
14: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo. Kula Kang Min saking jojoran kula ntriwita di pajangan.
3: Nggih.
14: Jawaban kula ingkang kebetulan jasmani.
3: Jasmani. Nggih.
14: Mugi-mugi andharsipun.
3: Nggih.
14: Matur suwun.
3: Sami-sami lestari budayaku. Bu Warini wontene Semanu iki kinten voice note monggo.
15: Halo.
3: Halo.
15: Wilujeng enjing Mas Semi Prabowo.
3: Wilujeng enjing, Bu.
15: Wonten ing Matuk Gathuk.
3: Nggih.
15: Sugeng makaryo. Salam sehat kagem keluarga.
3: Nggih.
15: Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula nderek jawab ingkang B kemawon.
3: Ingkang B kemawon.
15: Bener luput sing penting nderek absen.
3: Makate.
15: Matur sembah nuwun.
3: Nggih.
15: Karena wektalipun.
3: Bu Warini wonten semana matur nuwun sih tansah pinaringan sehat
15: Ibu.
3: Lestari budayaku. Bu Jumira sugeng enjing, Bu. Menika lenggah wonten ing Sariharjo gitu. Jawabannya ingkang B. Ada Bu Saki, Bu Saki nem sugeng enjing. Jawabannya adalah A. Pak Sunu Basuki niku jawabannya B, Mas. Pak Said Ahmad wonten ing Kalikotes jawabannya A. Bu Yanu kalawau sampun Pak Bambang Eko. B Mas kebutuhan rohani. Pak Sudiarjono wonten ing Madukesmo. A ada Pak Iswandi jawabannya B. Pak Sutarno jawabannya B. Ada Pak Bukiran Sugeng Enjing jawabannya B. Bu Siti wonten ing Bangun Tapan B. Pak Frans wonten ing Wonosari Sugeng Enjing nggih Mbak jawabannya adalah B. Ada Pak Agus Prastowo juga B. Ada Mbah Pur wonten ing Jakal B. Ada Putih wonten ing Sleman Sugeng Enjing Bu jawabannya adalah yang B. B wae ya Mas nggih. Pak Saryanto wonten ing Seyegan jawabannya adalah A. Ada Pak Mujiono Junar jawabannya A. Ada Pak Sadiono juga A. Ada Bu Eni wonten Amantirto jawabannya B. Pak Kasiano Belawen jawabannya A. Ada Mas Tia wonten Magelang jawabannya B. Pak Untung Samigalo Jasmani. Pak Sutanto Sugeng Enjing jawabannya B Mas, baru setelah itu menjadi kebutuhan jasmani. Misalkan sehabis lihat TV cara senam, setelah itu baru meniru cara senam. Ya kan Mas? Pokoknya pikiran los, badan bugar, mantap. Nggih. Bu Wiwit Sugeng Enjing jawabannya adalah B. Ada Bu Wagimo jawabannya B. Pak Rianto B Mas. Ada Bu Widyanesi juga B. Ada Bu Azumi B. Ada Pak Wiyana B. Ada Mbak Mus Sugeng Enjing Mbak Mus. Menika jawaban kula adalah kebutuhan jasmani. Po niku mawon Mas Emi, salam sehat selalu, salam budaya. Pokoke guyu rasa tuku gitu. Ada Ki Praworo wonten ing Rongkop jawabannya adalah B. Ada Pak Kartiman jawabannya menika wonten kali urang nggih Pak Kartiman matur nuwun jawabannya A. Kemudian ada Pak Yanto wonten ing Puncak Suralaya jawabannya A. Ada Bu Rusyati wonten ing Tempel jawabannya A ya Om. Ada Pak Ferry Gunung Kidul jawabannya adalah jasmani nggih. Matur nuwun. Penting mancing aja nganti lali. Mbak Naya kalau sampun Pak Toyo ding luar jawabannya A. Pak Irwan juga A. Dan Mbak Bejo jawabannya B. Bu Sarmiatun wonten ing Kulon Progo Jalan Dendels jawabannya B. Rohani Pak Ustad. Waduh kok Pak Ustad menikon sih. Salah server Bu. Mas Winih Sugeng Enjing wonten ing Jalan Bantul jawaban kula ingkang B Mas nggih maturun. Pak Sami Jo B. Bu Darmini kula A ya Mas Kang Dirjo wonten ing Singosaren Bangun Tapan jawabannya B. Mas Pendi wonten ing Patuk jawabannya A ya Mas. Ada Mas Suroharjo Lawu jawabannya B. Lah ngopine po neh tambah nyoto ya ya jasmani. Nggih Bu Esti Kulon Progo jawabannya ada Malang Tambak Bantul A. Pak Trimoyadi Krecak jawabannya A. Ada Mas Ian jawabannya B. Ada Bu Ir Sugeng Enjing jawabannya dua-duanya W. Lah niki jawabe dobel. Yeah. Matur nuwun. Ada Pak Indra Sutapan dari absen nih Mas. Jawabannya adalah A. Ada Bu Winarni Sugeng Enjing jawabannya adalah B. Wes pokoknya absen. Ada Bu Susmi jawabannya A. Ada Bu Surajima jawabannya adalah B. Ada Abah Sarjiman Sugeng Enjing wonten ing Madukesmo jawabannya B. Ada Pak Ngadimo wonten ing Musirawas Sumatera Selatan matur nuwun jawabannya adalah Rohani. Mbah Wakiran jawabannya B. Ada Mbak Anggun Kolowau sampun. Ada Pak Jumakir Jelantir jawabannya adalah kedua-duanya. Walah ini diborong. Nini Dewo jawabannya B. Ada Mami Sartika Kolowau sampun. Pak Gading jawabannya B. Pak Arif jawabannya juga B. Kemudian ada Bu Cindy jawabannya B. Mbah Surah wonten ing Trisik monggo.
16: Matuk gat. Matuk Sugeng Enjing.
3: Sugeng Enjing. Nggih.
16: Pripun kadah kabar pawarto sehat selalu.
3: Pangestunipun sehat.
16: Sakluwargi mugi tansah bahagia.
3: Amin amin.
16: Nggih. Mbah Suro jawabane kebutuhan rohani.
3: Rohani nggih.
16: Pekaten nggih mawon semana sugeng ayahi jejiban ngantos paripurna.
3: Ngaten.
16: Matur suwun.
3: Sami sami menika saiki Mbah Suro wonten ing Trisi. Bu Wigati wonten ing Wonosobo jawabannya adalah wah jawabannya adalah kebutuhan sekunder. Oke, ada Ki Juara ya sugengnya kebutuhan rohani nggih. Baik, kita ke lagu dulu Sosok Budaya, nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga baca bergabung di WA. Tapi kita nikmati dulu satu koleksi lagu dari Mbak Woro Widowati. Kali ini sudah saya siapkan lagunya yang ikhlas ngenteni. Tansanya Wici, wonten ing Madogadok Pro 4 RRI, Ngayogyakarta.

RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen, katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kanthi

0: Dr. Snobuti, Anda masih bersama kami di Mado Gado Pro 4 RRI Yogyakarta di kesempatan hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026. Sebelum saya lanjut lagi bergabung untuk panjenengan di telepon dan juga di WA, saya punya informasi dulu untuk Anda tersebut. Ini berkaitan dengan kondisi pasar begitu nggih. Ini ada beberapa informasi berkaitan dengan kenaikan harga minyak goreng. Nah, keterbatasan pasokan minyak goreng yang terjadi di Kota Yogyakarta ini mengakibatkan harga salah satu kebutuhan pokok masyarakat ini mengalami kenaikan. Nah, keterlambatan pengiriman ini menjadi kendala dalam memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Seperti di Pasar Beringharjo, Sersambutoyo, salah satu pedagang di Pasar Beringharjo, Bu Yani Handayani, mengatakan bahwa ketidaklancaran dalam memasok minyak goreng premium ini sudah terjadi sekitar 1 bulan terakhir. Menurutnya, jangka waktu pemesanan dari pemasok ke pedagang ini membutuhkan waktu yang cukup lama begitu. Dan dijelaskan pula bahwa keterlambatan pengiriman minyak goreng ini bisa mencapai 1 minggu, dan ini juga mengakibatkan kebutuhan jumlah pelanggan tidak bisa maksimal terpenuhi ya. Jadi beberapa merek minyak goreng premium ini yang biasa dijual ini beberapa hari terakhir terlambat ya untuk pengirimannya. Sementara untuk minyak goreng curah ini di Pasar Beringharjo cukup lancar untuk pengirimannya dalam beberapa waktu terakhir. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka lagi di telepon, masih dengan pertanyaan yang sama tersebut ya. Belajar, nonton TV, kemudian rekreasi, itu kalau menurut sifatnya itu termasuk ke dalam jenis kebutuhan apa? Apakah A, jasmani, atau B, rohani? Sugeng Enjang Madok Gadok.
1: Sugeng Enjang Madok Gadok, Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng Enjang Pak Sukap Dos Pundi, Meniko Pawartos.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat
0: Ibu. Ibu ki sehat ya Pak Nge?
1: Lan Mas Semi sak keluarga ki sehat nggih.
0: Pangestunipun sehat nggih.
1: Sampun kowe kunci pertama sehat.
0: Mekaten leres
1: nggih. Iki mengki kontrol.
0: Oh ngaten sih.
1: Mugi
0: paringi lancar ya Pak nggih.
1: Amin. Nggih.
0: Monggo Pak Sukap.
1: Nggih.

0: Ing Bimawon.
1: Ingkang Bimawon.
0: Matur nuwun, Mas.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Pasuk kemonten ing Mogirin ji, tansah benaring asihan ji, Bapak Ibu. 5403333 sugeng enjang matur gaduh. Sugeng enjang Rama.
2: Alhamdulillah sehat panjenengan.
1: Pangestunipun sehat Rama, awit berkah pangestun jenengan. Monggo Rama jawaban jenengan apa? Loh. Lagi dibagekke menika malah kepedhot. Rama mangke saged mut malih nggih. Kita buka lagi 5403333. Sugeng enjang matur gaduh.
0: Sugeng enjang matur gaduh Mas Semi.
1: Sugeng enjang nggih.
0: Jalan Godian.
1: Jalan Godian Pak Mursidi.
0: Pun pawar pun Mas Semi.
1: Pangestunipun sehat nggih. Semantur nggih Pak Mursidi nggih.
0: Pangestune kula sak keluarga sehat.
1: Sehat nggih.
0: Iki kula langsung mawon nggih.
1: Monggo.
0: Nggo ngirit wektu ben kancane doman.
1: Ngaten nggih.
0: Jawab kula.
1: Ngaten nggih. Matur nuwun. Pak Mursidi wonten ing Jalan Godian matur nuwun. Kita buka lagi 5403333 sugeng enjang matur gaduh.
0: Sugeng enjang matur gaduh Mas Guru. Prabu ingkang minulya
1: nggih. Joko Budi. Pangestunipun sepoke berkah pangestun jenengan Ki Joko Budi mantun nggih nggih sehat nggih.
0: Berkah pangestune Mas tetep sehat niki pun ajeng panen malih.
1: Panen apa?
0: Pantun.
1: Sing cerak rumah sakit niku.
0: Nggih.
1: Walah. Padahal niku niku pirang-pirang kotak ya.
0: Mboten, Mas. Pun mangke ndak ngombrong-ombrong iki, Mas.
1: Nggih.
0: Nggih ta, nang ngombrong-ombrong sing wingking mangke nyeneni kula.
1: Nggih, nggih.
0: Kula yo sok nyeneni.
1: Lah nggih.
0: Kula njawab jasmani mawon,
1: Mas. Jasmani mawon, nggih.
0: Matur Mas Guru.
1: Nggih, assalamualaikum salam weh, jan pokoke nek arep panen iki ya sumeh ngeten iki lho. Nggih, monggo nderekaken iki Joko Bodho. Panen kayak mengke di undang ke bakul. Sugeng enjang matur gaduh. Oh, terputus. Kita buka lagi monggo tersebut ya. Masih dengan pertanyaan yang sama. Nonton TV, belajar, rekreasi niku termasuk kebutuhan apa menurut sifatnya? Apakah jasmani atau rohani? Sugeng enjang matur gaduh. Loh, terputus lagi nggih. Coba kita buka pelan-pelan mekaten iki sugeng enjang matur gaduh.
3: Halo.
1: Halo. Sugeng enjing Pak Muladi. Oke.
3: Oke.
1: Apa kabar Pak Muladi?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Pak Enggi. Monggo.
3: Cuaca pun terang.
1: Cuaca sudah cerah sih wonten jalan Bantul.
3: Terah, iya.
1: Monggo Pak Muladi.
3: Isulo jawab. Engkang A.
1: Engkang A mekaten nggih.
3: Jasmani.
1: Heeh, jasmani nggih.
3: Mekaten matur nuwun.
1: Nggih, waalaikumsalam. Matur nuwun menika wau saking Pak Muladi wonten ing Jalan Bantul. Di belakangnya selamat pagi matur gaduh.
4: Supingin matur gaduh ing kiri mebet.
1: Pak Nardi, Pak Nardi sehat-sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kau
4: kau benar superwaras. Kuki kota salam penjelingan. Tata manggil ayam pentun super kuarasan.
1: Amin.
4: Dengan segi yang lumintu.
1: Amin amin g.
4: Kalau belok ke kasih gusti ingat tapi dengan barokah rahmat.
1: Amin amin.
4: G. Nih naik nih ku. Rekreasi nih ku pindah nomor.
1: Niki. Niki ngeten Pak Nardi. Jadi yeah. Belajar, rekreasi, nonton TV menika termasuk kebutuhan jasmani atau rohani?
4: Belajar niku.
1: Nggih.
4: Belajar mawon.
1: Oh, nggih. Ngeten?
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami menika wau saking Pak Nardi Mursari matur nuwun sehat-sehat selalu. 5433 kita buka lagi sesambut daya sugeng enjang matur gaduh. Terputus lagi telponku nggih monggo gliak-gliak 5403333 sugeng enjang kok terputus lagi ya kenapa ya di akhir-akhir kok seperti ini kita buka lagi monggo tersebut ya mau bergabung di 5403333 semoga tidak terputus lagi nggih menika sugeng enjang sugeng enjang jalan Pramuka napa pundi menika.
5: Iya, jalan pramuka.
1: Mbak Susi, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
1: Baik, nggih.
5: Susah banget sih, Mas. masuknya.
1: Ah, napa nggih lho niki mlebet.
5: Iya, ini rezeki namanya. Nggih,
1: rezeki nggih. Monggo Mbak Susi.
5: Malam nggih.
1: Dalam?
5: Saya adalah
1: B. Engkang B rohani nggih, mekaten. Sami-sami matur nuwun menika saking Mbak Susi wonten ing jalan wonten ing Godian 5333 segengin sama Togadok. Segeng enjang. Terus menika Bapak Artos menika Romo sehat-sehat.
6: Alhamdulillah
1: sehat. Monggo.
6: Iman jawab ini kungge, rohani.
1: Rohani.
6: Tapi akhirnya nanti ya jasmani juga.
1: Oh nggak ter. Si.
6: Nggak
1: terlalu. Sami-sami. Waalaikumsalam. Maturun si mereka saking. Romo 7 543 33. Selamat pagi, Matro Gadok.
7: Selamat pagi, Matro Gadok.
1: Pagi dari Wates masuk. Yee.
7: Sehat selalu Mas Emi.
1: Sehat-sehat selalu.
7: Iki Pak Amin nggih sehat. Sering dewean monggo mesti.
1: Nggih.
7: Tadi jawab nggih singkat mawon. Kula milih rohani.
1: Rohani
7: tidak melibatkan fisik seperti olahraga.
1: Oh, mekaten nggih.
7: Nggih. Adatnya secara rohani, secara mental, fisik-fisik gitu.
1: Oh, ngaten sih.
7: Matur suwun Mas Emi.
1: Sami-sami.
7: Sehat selalu. Salam budaya.
1: Lestari budaya Kumas Ardi wonten ing Wates Kulon Progo. Sugeng Insya Mato Gadok. Terputus lagi. Sudah ada 5 yang terputus menika wau tersebut ya. Coba kita pelan-pelan. Sugeng Enjang. Halo.
8: Sugeng Enjang Mato Gadok.
1: Sugeng Enjang. Sedayu sedayu.
8: Leres leres.
1: Pak Sumar sehat-sehat Pak Sumar.
8: Sehat.
1: Alhamdulillah sih.
8: Hak keluarga tanpa penyaringan kesehatan mungkin.
1: Nggih amin, matur nuwun. Monggo Pak Sumar.
8: Nggih,
1: saya asrep nggih. Nggih. Monggo.
8: Nggih, ingkang bimawon Mas.
1: Ingkang bimawon.
8: Rohani
1: nggih.
8: Matur nuwun Mas Amin.
1: Sami-sami Pak Sumar wonten ing sedayu. Satu penelpon terakhir 540333 ingkang beruntung siapa menika sugeng enjang. Terputus lagi, monggo 540333. Sugeng enjang matuk gaduk. Lata, kenging menopon sih menika. Hanya satu yang kita butuhkan untuk bergabung di telepon. Nanti kita beralih ke WA. Makaten nggih. Sugeng enjang matuk gaduk. Halo.
9: Halo.
1: Halo.
9: Kula terus yang mati.
1: Oh, kira jenengan apa yo?
9: Kok gak ada
1: lah kok ya iso to ya?
9: Aduh kok niki ora ana sinyale mumpuni.
1: Oh, disambi blonjo kok niku wau.
9: Oh,
1: kita
9: blonjo.
1: Lah kita. Ah, ki
9: pas apa to ati Mas Ali.
1: Oh, ngaten sih.
9: Nggih. Heeh. Ya kula jawab nomor kali mau.
1: Nomor kali nggih, ngaten.
9: Ngaten salam sehat to, Mas.
1: Nggih, Mas Ali. Nggih, maturun.
9: Nggih.
1: Waalaikumsalam. Yu muda matur nuwun sih menika wonten ing minggir nggih. Sembari menyiapkan Mas L sudah mau berangkat sekolah. Kita buka yang bergabung di WA di 0895014410666. Saya masih harus baca WA ada 64 nggih. Semoga semuanya bisa terbaca nggih. Bobit wonten ing Surabaya. Mas dinten Senin sowan Pak Arinto arep mampir nggen pundi daleme kalih kretek nika jawab kula. Oh jawab kula B wanji lah ning kula mboten ten mriku Ibu. Matur nuwun Bu Wicara Bayan Oji. Halo wingi sowan wonten Pak Arinto wonten ing Siluk mekaten sih. Wonten Pak Teja jawabannya A, ada Pak Tulano jawabannya A, ada Bu Sutini sugeng enjing Bu jawabannya ingkang B. Kemudian ada Bu Pipi jawabannya A, Mas penting absen, ada Pak Suharjono, Pak Suharjono Raharjo jawabannya A. Bu Ratmini jawabannya B. Kemudian ada Pak Tupar menika wonten ing Lendah. Monggo.
10: Sugeng son. Kok sugeng sonten ketonto suko sami suko nggih. Ngapunten sugeng enjing matuk gathuk sugeng enjing Mas Emi Prabowo
1: dereng
10: jawab.
1: Nggih.
10: Kula tak milih sing A mawon nggih Mas Emi. jawaban kulo amawon.
1: Amawon
10: ngaten. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Berikutnya kemudian ada Punisi wonten Sari. Jawabannya adalah A, ada Mbak Giman jawabannya A, ada Pak Bambang Starnya jawabannya kalau salah udah biasa. Saya jawabannya ingkang B. Nggih. Ada Bu Partina wonten ing Dlingo jawabannya ingkang Jasmani. Ada Bu Artini wonten ing Salam Magelang jawabannya A. Ada Mbak Popi di Muntilan, Mas Emi Sugonginya jawabannya B. Ada Bu Asri, selamat pagi jawabannya A. Ada Bu Titi wonten ing Jomegatan jawabannya ingkang menopo menika. Jawabannya ingkang nopo, ingkang B. Ada Bu Pak Sudarmono wonten ing pundi menika. Jawabannya A. Nggih, matur nuwun. Ada Mbak Purwo, selamat pagi jawabannya adalah B. Ada Pak Supoyo Kadilayar menika kinten voice note.
11: Sugeng esuk, matuk-gatuk, sugeng esuk Mas Semi Prabowo kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki cuaca ing kadilayar menika mendung niki Mas Jawan kula menika niku menawi ningali TV menika termasuk rohani mawon Mas lepat nyun ngapunten leres matur nuwun bakunipun guyu ora tuku keplok ora tombo seneng atine matur nggih Mas
1: mengke gwes gwes nggih Pak supaya kadilayar Bu Warsi sugeng enjing jawabannya adalah oh absen mawon salam sehat. Yang kong kamsi wonten ing Terong jawabannya adalah B. Ada Bu Widiyati jawabannya A. Ada Pak Barno di Tempel jawabannya B. Ada Pak R. Sikit Panjatan jawabannya B. Ada Pak Tri wonten ing Patuk jawabannya B. Pak Cahyadi Gunung Kidul jawabannya A. Kemudian ada Mbah Mulyono Kotirto B. Ada Pak Azhari Mantingan sugeng ini jawabannya B. Ada Pak Min Suratno jawabannya B. Ada Bu Aida wonten ing luar menika monggo Bu voice note.
12: Sugeng isuk matuk katuk Mas Semi badin derek jawab.
1: Monggo Bu.
12: Dari Aida keluar Magelang jawabannya B.
1: B.
12: Rohani.
1: Rohani. Mas sami-sami. Ada lek nyata wonten ing Kulon Progo jawabannya B. Salam Mbok Ben. Itu sempenting waras. Pak Esadi Pranoto jawabannya ingkang oh sugeng enjing nggih pokoke absen mawon matur nuwun. Ada Mas Klawer Godian jawabannya B. Termasuk melihat dagelan Mataram masuk nggih. Ada Pak Jemiran wonten ing Sentolo jawabannya B. Ada Pak Damaskus jawabannya B. Ada Bumugi wonten ing Kasian jawabannya B. Ada Pak Eko Mulyono jawabannya ingkang rohani. Cuaca redu. Pak Sunaryana wonten ing Muntilan jawabannya B. Pak Agung Sutrisno, nggih jasmani nggih rohani Mas. Oke. Ada Bu Mulyati jawabannya ingkang B, matur nuwun. Ada Mbak Vina Ayu di Wonogiri jawabannya A. Pak Budi Santoso B, ada Bu Narsi jawabannya B. Bu Karsipin Jomblangan monggo Bu.
13: Bu Karsipin Jomblangan. Jawaban kula B, Mas. Nggih kang kula pamin. Jomblangan ngrangke terus lho Mas.
1: Oh ngaten. Sami-sami Bu Karsipin sehat selalu Bu Ati Sulistyo jawabannya ing Kang A, nggih. Ada Pak Jemangin Klo B, Mbak Glendi voice note, monggo.
14: Napa?
1: Sugeng Jang. Nggih.
14: Iki jawab salah jaman.
1: Monggo.
14: Kulo ajeng jawab ingkang B mawon Mas Maduri.
1: Sami-sami. Ada Mas Slamet di Papua jawabannya Rohani. Ada Bu Dewi sugeng enjing Bu jawabannya B. Ada Pak Keli wonten ing jajaran kidul jawabannya B. Kemudian ada Pak Sutrisno Gamping B. Ada Bu Sri sugeng enjing Bu jawabannya B. Ada Mas Guru Kadipiro jawabannya adalah Rohani. Ada Bu Sri Sugiyarti jawabannya B. Nggih, ada Mas Gilang dari Kulon Progo jawabannya B. Matur nuwun. Ada Ki Bodro Cagunan jawabannya A. Ada Bu Nugroho di Mangiran sugeng enjing ya Bu jawabannya ingkang A. Ada Pak Cahyanadi Purnama sugeng enjing jawabannya adalah B. Sugeng Makaryo kanthi kebak berkalan rahayu amin. Matur nuwun. Sugeng enjing matur gado cepun. Kula borong kerso Mas sing ganteng tenan dugi kula Mbah Mumet alamat Perlanaan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Wih, jauh banget menika sih. Matur nuwun. Dari Perlanaan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Nggih, matur nuwun. Ditunggu WA berikutnya. Butin sugeng enjing jawabannya A. Ada kemudian dari Nanggulan menika sinten menika asmanipun? Nggih, jawabannya ingkang B. Mbah Imadi atau Pak Mbah Imah nggih jawabannya B. Iki Joko Bodo kalau sampun Bu Minarti di luar sugeng enjing jawabannya B. Ada Bu Sukari ini jawabannya A. Pak Durian sugeng enjing Pak Durian nggih tansah pinaring asihan nggih jawabannya ingkang B. Mbah Gita wonten Semanu saking Semanu dereng jawab ingkang B. Matur nuwun. Dan ternyata sudah saya bacakan semua yang bergabung di WA. Telepon juga sudah saya buka tadi ada 25. Sekarang saatnya saya akan menyampaikan yaitu menyampaikan jawaban jawaban dari pertanyaan tadi itu. Jadi yang namanya nonton TV, belajar, rekreasi itu menurut sifatnya yaitu menurut sifatnya itu kan sifat itu ada fisik dan mental. Nah, jadi ternyata kalau untuk rekreasi, belajar, kemudian juga mendengarkan radio itu juga termasuk itu adalah kebutuhan rohani atau kebutuhan mental begitu ya. Jadi itu lebih menitikberatkan pada kebutuhan secara rohani atau mental atau psikis begitu nggih. Nah, kalau yang jasmani itu ya olahraga, yang makan yang bersifat bentuknya itu ada begitu yang masuk yang makan atau dengan menggerakkan tubuh begitu ya. Meskipun kalau rekreasi itu ya jalan yang macam-macam, tapi sebetulnya pada intinya adalah untuk kebutuhan menenangkan pikiran, bikin apa namanya pikiran menjadi lebih fresh begitu. Nah, itu titik beratnya. Benar salah tidak masalah, tentunya di Mato Gato yang penting kita bisa saling silaturahim, bisa saling mendoakan, bisa saling mempererat persaudaraan. Terima kasih bergabung di Mato Gato. Kita akan bertemu kembali di Mato Gato edisi berikutnya. Sugeng enjing dan sugeng makaryo. Matur nuwun.

Krisna nih. Langsung digitarin sama Sasan loh.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026, BPS Kota Jogja mulai memetakan sejumlah faktor yang berpotensi memicu inflasi. Kepala BPS Kota Jogja, Joko Prayitno, mengatakan pihaknya melakukan pemantauan intensif terhadap sejumlah sektor yang biasanya mengalami peningkatan permintaan pada periode Juni hingga Juli. Lebih lanjut, ia menjelaskan kebutuhan masyarakat yang meningkat menjelang masuk sekolah kerap memberi tekanan terhadap beberapa kelompok pengeluaran, terutama sektor pendidikan dan perdagangan retail. Karena itu, perkembangan harga pada sektor-sektor tersebut akan terus dipantau guna mengantisipasi potensi kenaikan inflasi. Beralih ke informasi lainnya, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, membuka pameran seni rupa bertajuk Mata Hati Soekarno bertempat di Legaresa Space. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 125 tahun kelahiran Soekarno. Puluhan seniman menampilkan karya yang menafsirkan kembali gagasan, sejarah, dan perjuangan Bung Karno melalui berbagai medium seni rupa. Sebanyak 47 perupa lintas generasi ambil bagian dalam pameran tersebut. Mereka menghadirkan beragam karya mulai dari lukisan, karya grafis, hingga gambar yang merefleksikan pemikiran dan perjalanan hidup Bung Karno dari berbagai sudut pandang. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.